0: Mitra, simak terus sajian program terbaik dari kami. Persembahan Radio Suara Jombang. Mutiara Kata hari ini.
1: Tiada seorang muslim tertusuk duri atau yang lebih dari itu, kecuali Allah mencatat kebaikan baginya dan menghapus dosa darinya. Hadis riwayat Bukhari.
0: Radio Suara Jombang. Waspada terhadap hoax atau berita bohong. Berikut selengkapnya.
2: Beredar di media sosial Facebook foto mantan Menteri Keuangan Menkeu Purbaya Yudhisadewa mengenakan seragam pakaian dinas upacara Direktorat Jenderal Bea Cukai atau DJBC Kementerian Keuangan. Foto itu dikaitkan dengan jabatan baru Purbaya yang diklaim menjadi Ketua Bea dan Cukai setelah dicopot sebagai Menkeu. Faktanya, setelah dilakukan penelusuran melalui Google Search, hasilnya tidak ditemukan pemberitaan kredibel terkait jabatan baru Purbaya sebagai Dirjen Bea dan Cukai. Foto Purbaya mengenakan pakaian dinas upacara DJBC identik dengan unggahan akun Instagram @bckanwilkalbaktim pada 13 Oktober 2025. Melalui keterangannya diketahui bahwa foto itu diambil ketika Purbaya menjadi pembina upacara dalam peringatan HUT ke-79 Bea Cukai. Dikutip dari laman Kementerian Keuangan kemenkeu.go.id, jabatan Direktur Jenderal Bea Cukai saat ini masih diemban oleh Letjen TNI Purnawirawan Jaka Budi Utama yang dilantik sejak tanggal 23 Mei 2025. Yang lalu.
0: Cek fakta dan cari tahu kebenarannya. Ayo bersama lawan hoax.
1: Ragam informasi
0: terus tersaji di 104.1
1: Radio Suara Jombang. Pagi hari, saatnya update informasi terbaru. Ada peristiwa apa saja yang terjadi di sekitar kita? Apa program-program terbaru dari pemerintah? Termasuk berita-berita terbaru apa saja yang ada di Jombang hingga nasional? Semua bisa Anda temukan di program Cakrawala, Radio Suara Jombang FM. Hadir setiap hari Senin hingga Sabtu, mulai pukul 7 sampai 10 pagi. Hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pendengar Mitra Radio Suara Jombang FM, saya Ubaidillah, Ketua Komisi Penyiaran Indonesia Pusat, mengajak para warga yang ada di Jombang dan sekitarnya untuk benar-benar baik memilih dan memilah media yang ada di lembaga penyiaran. Karena di lembaga penyiaran sudah diatur penggolongan usia yang ada di lembaga penyiaran. Untuk itu, Bapak Ibu di rumah agar menjaga anak-anaknya dalam menonton, mengkonsumsi media untuk didampingi. Karena tidak semua tayangan yang ada di media itu layak anak, maka mereka harus diselamatkan dari tayangan-tayangan tidak baik. Tapi bagi para warga yang ingin menonton sesuai dengan jamnya, maka lihatlah penggolongan usia yang ada di, terutama di TV, ada di pojok kanan atau kiri bawah, sehingga itulah menjadi acuan tayangan itu layak dikonsumsi oleh siapa, oleh anak-anak, oleh remaja atau orang dewasa. Itu yang kami ingatkan. Terima kasih para pendengar Mitra Radio Suara Jombang FM. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Bagaimana mood Anda hari ini, Mitra? Masih penuh semangat menjalani aktivitas atau justru mulai jenuh dengan pekerjaan yang menumpuk? Bagaimanapun kondisi pagi Anda, Mitra, jangan biarkan hari berjalan tanpa iringan komposisi bagus yang pas. Saatnya mendengarkan program Break in Time. Selama 2 jam, ada playlist lagu mancanegara era tahun 90-an dan 2000-an yang easy listening dan pas untuk menemani aktivitas kerja, menyelesaikan tugas, hingga mengisi waktu menjelang istirahat siang. Break in Time hadir setiap hari Senin sampai Sabtu pukul 10 pagi hingga 12 siang di 104.1 Radio Suara Jombang FM.
5: Lihat-lihat, ada berita tentang Pak Budi. Katanya dia kena kasus.
6: Hah? Serius?
5: Iya. Ini ada fotonya juga. Aku share biar semua tahu.
7: Tunggu-tunggu. Kamu udah cek beritanya belum?
5: Belum sih. Tapi ada fotonya. Masa nggak bener? Ah, paling juga bener. Lihat tuh, udah banyak yang share.
7: Aduh, justru itu masalahnya. Kamu tahu gak sih, berita itu... Ih, ternyata hoax.
8: Hah? Serius?
7: Celakanya lagi, sekarang udah tersebar ke ratusan orang.
5: Tapi kan aku cuma share.
7: Iya, kamu cuma share. Tapi bagi orang yang jadi korban, dampaknya gak cuma-cuma tahu.
9: Hati-hati dengan hoax. Hoax bisa merusak nama baik, memicu kepanikan, bahkan merugikan orang lain. Jadi, sebelum jempolmu menekan tombol share, tanya dulu, ini benar atau cuma terlihat benar? Karena satu klik bisa jadi bumerang. Stop hoax, saring sebelum sharing.
0: Panjenengan remen sangat kalian lelakon jawi gending campur sari. Lamonggo, sami midhangetaken gayeng marem Radio Suara Jombang FM. Tan mriki nggih saged request lagu, ugi kirim salam. Sampun supel nggih. Gayeng marem saged panjenengan midhangetaken Senin ngantos Sabtu jam 1 siang ngantos 3 sonten. Khusus dinten Minggu jam 12 siang ngantos 3 sonten. Sepindah malih wonten 1,1 Radio Suara Jombang FM. Gayeng marem Radio Suara Jombang FM pancen gawe ati ayem tur tentrem.
10: Halo wajib pajak, Direktorat Jenderal Pajak memperkenalkan Kortek, sistem inti perpajakan yang modern, terintegrasi dan dirancang untuk memberikan pelayanan perpajakan yang lebih mudah, cepat dan aman. Dengan Kortek, seluruh proses administrasi perpajakan dapat dilakukan secara digital melalui satu sistem yang lebih akurat dan efisien. Untuk dapat mengakses layanan ini, wajib pajak wajib melakukan aktivasi akun Kortek serta mendaftarkan kode otorisasi digital atau KOD. Aktivasi akun dan pendaftaran KOD dapat dilakukan secara mandiri melalui situs resmi kortekdjp.pajak.go.id. atau dengan datang ke kantor pajak terdekat. Prosesnya mudah, cepat, dan menjadi langkah penting untuk memastikan kelancaran seluruh layanan perpajakan Anda ke depan. Mari bersama mendukung modernisasi perpajakan Indonesia. Segera aktivasi akun Kortek dan daftarkan kode otorisasi digital Anda. Administrasi pajak yang lebih baik dimulai dari Anda. Dengan Kortek, urusan pajak makin rileks.
11: Alunan lagu-lagu dangdut yang istimewa, original, dan cukup populer di eranya, ini akan menjadi teman terbaik sore hari Anda.
12: Ser cek-cek-cek, ser cek-cek-cek,
13: dangdut suara gendang.
11: Dansa, dangdut asik suara Jombang, hadir setiap hari Senin hingga Sabtu, jam 3 sampai 5 sore. Hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM.
1: Jangan pindah channel, ikuti terus program Cakrawala.
0: Persembahan Radio Suara Jombang.

Rugi Bapak Edi Soekarno, wailah rugi Ibu Lili Suhartini, wailah rugi Ade Endro, wailah rugi Ibu Sukinah Sukisnah, wailah rugi Bapak Kaminin, wailah rugi Ibu Sriah, wailah rugi Kakak Santoso, wailah rugi Kiai Haji Ahmad Sobirin, wailah rugi Kiai Haji Syafi'i, wailah rugi Mbah Putri, wailah rugi Kiai Haji Nur, wailah rugi Hajah Mukminah, wailah rugi Haji Sanusi, wailah rugi Mbah Putri Sanusi, wailah rugi Haji Jaluddin, wailah rugi Hajah Badriyah, wailah rugi Muhammad Thaif, wailah rugi Bu Rafi'ah, wailah rugi

Hati Surat wa ila ruhi Ibu Hajah Siti Suliha wa ila ruhi Bapak Aris wa ila ruhi Ibu Hajah Siti Suliha wa ila ruhi Bapak Abdullah Nasim Syai'ul

Amin. Khususun rahim Bapa Yasin, khususun rahim Bu Merti, khususun ila rahim Baka Nahar Robah, khususun ila rahim Bu Nazwa, khususun ila rahim Bu Istia, khususun ila rahim Bapak Subat, khususun ila rahim Bu Marianto, khususun ila

0: sekalian, khususnya rahimah Ahmad Syarif sekalian, khususnya ila rahimah Ahmad sekalian, khususnya rahimah Pak Surah Esenji, khususnya Bapak Imam Syahrun, khususnya rahim Ibu Nini Sumani, khususnya rahimah Salihah, khususnya rahimah Adik Mustawudiha, khususnya ila rahimah Adik Husan, khususan ila rahimah sana, khususan ila rahimah janji, khususan ila rahimah kiman, khususan ila rahimah sani, khususan ila rahimah mursi'ah, khususan sekalian, khususan ila rahimah mulika sekalian, khususan ila rahimah khususan ila rahimah Pak Mukti, khususan ila rahimah Ibu Kusna, khususan ila rahimah San Madia, khususan ila rahimah janji, khususan ila rahimah Zainal Arifin, khususan ila rahim Bapak Muhammad Rasid, khususan ila rahim Bapak Zakia, khususan ila rahim Bapak Lakiman, khususan ila rahim Ibu Zakifa, khususan ila rahim Ibu Subiani, khususan ila rahim Ibu Subina, khususan ila rahim Ibu Nurul Batin, khususan ila rahim Bah Maludin, khususan ila rahim Bah Arba'in, khususan ila rahim Bapak Yusyidna, khususan ila rahim Bah Minta Diharjo, khususan ila rahim Bapak Miono sekalian, khususan ila rahim Bah Salamun sekalian, khususan ila rahim Bah Denas Miani, khususan ila rahim Bajat Bin Suyidna, khususan ila rahim Bu Budiasi, khususan ila rahim Bah Sani Jas sekalian, khususan ila rahim Bah Sutas sekalian, khususan ila rahim Bapak Khairul Razikin, Khairul Razikin, khususan ila rahim Bu Budi Minirah, khususan ila rahim Bu Budi Hartani, khususan ila Bapak Budi Yana, khususan ila rahim Ibu Astuti, khususan ila rahim Bapak Cairani, Sayyulil Lailan Lahumul Fatiha, A'udhu Billahi Minash
1: Shaitanir
0: Rajim, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanirrahim, Maliki Yaumiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, rabbighfirli wa liwalidayya amin. Khususan ila rohi Bapak Edi sekalian, Edi sekalian, Bapak Sultan sekalian, Bapak Abdul Qadir, khususan ila rohi Mbak Siman, khususan ila rohi Bapak Sardi sekalian, khususan ila rohi Mbak Wakimin sekalian, khususan ila rohi Mbak Hasbi sekalian, khususan ila rohi Bu Aisyah, khususan ila rohi anak Ali Imran, khususan ila rohi anak Khalifah, khususan ila rohi Mbak Ngatiem sekalian, khususan ila rohi Bapak Mula sekalian, khususan ila rohi Bapak Tara sekalian, khususan ila rohi Bapak Baras, khususan ila rohi Ibu Siani, khususan ila rohi anak Santi, khususan ila rohi cucu Selamat, khususan ila rohi Adi Muhammad Ali, khususan ila rohi Bapak Mujianto, khususan ila rohi Bapak Marli, khususan ila rohi Bapak Rojikin, khususan ila rohi Bapak Purnama, khususan ila rohi Mbah Ngaisa dan sekalian, khususan ila rohi Ibu Sadiem sekalian, khususan ila rohi Bapak Haji sekalian, sekalian, khususan ila rohi Bapak Anwar, khususan ila rohi Mbah Nanti sekalian, khususan ila rohi Mbah Panji Nasirun, khususan ila rohi Mbah Salikin, khususan ila rohi Mbah Sanyang Mama Sik, khususan ila rohi Mbah Jaya Astra, khususan ila rohi Mbah Syarangi sekalian, khususan ila rohi Bapak Tata Sekaharyana, khususan ila rohi Ibu Andini Umur Yanti,

Muhammad. Alam yang tegral ya. Nama La ilaha illallah. Ayolah. La ilaha illallah. Ayolah. La ilaha illallah.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wa syukurillah, la hawla wa la quwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'du. Yang kami taati para alim ulama yang selalu kami ikuti fatwanya, yang kami hormati Ibu Ketua dan juga penasehat Majelis Taklim Mar'atus Solihah dan semua jamaah Majelis Taklim Mar'atus Solihah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama dan utama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat, hidayah serta inayah kepada kita semuanya sehingga pada pagi hari yang cerah ini kita dapat bermuajah di tempat yang sangat berbahagia, yaitu guna mengikuti pengajian umum Majelis Taklim Mar'atus Solihah dengan tema membentuk pribadi muslim.

0: Kedua kalinya selawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah memberikan jalan kepada kita semuanya, yaitu menuju jalan yang telah diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin yang berbahagia, dengan memohon syafaat, barokah, maslahah dan ridho dari Allah Subhanahu wa taala, marilah majelis taklim Mar'atus Shalihah pada siang hari ini kita buka dan kita awali bersama dengan Ummul Quran. Liridallahu ta'ala. Al-Fatihah. Terima kasih atas bacaan Al-Fatihah tadi. Mudah-mudahan acara ini dari awal sampai akhir selalu mendapat ridho dan mafiro dari Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah, untuk acara selanjutnya yaitu pembacaan ayat suci Al-Qur'an. Sebelum pembacaan ayat suci Al-Qur'an dibacakan, kami sampaikan petunjuk dalam surat Al-A'raf ayat 204 yang artinya, dan apabila ayat suci Al-Quran dibacakan, maka dengarkanlah dengan khusyuk dan sungguh-sungguh agar kamu sekalian mendapat rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Demikian tadi petunjuk dalam hal pembacaan ayat suci Al-Quran. Mudah-mudahan selalu mendapat perhatian dari hadirin semuanya. Hadirin yang berbahagia, marilah kita ikuti pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan disampaikan oleh Ustazah Fathiyah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Hadirin yang berbahagia, untuk acara selanjutnya adalah sambutan-sambutan. Sambutan yang pertama akan disampaikan oleh Ketua Majelis Taklim Mar'atus Solihah kepada Ibu Nyai Dr. Anda Haja Maksuna Faruk, dipersilakan.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu 'ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadu wa ala alihi wa ashabi asma'in. La hawla wa la quwwata illa billahi aliyul azim, amma ba'du. Hadratil kiram, para alim ulama, para kiai, para bunyai, kepada Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Jombang, pengurus Maratus Solihah, pembina Maratus Solihah, ibunya Haja Munjida yang hari ini belum hadir, dan seluruh pengurus Majelis Taklim Maratus Solihah, soho ibu-ibu semuanya yang datang pada hari ini, alhamdulillah. Mari kita semuanya bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan beberapa nikmat rahmat kepada kita semua, sehingga pada hari ini kita semua saged kumpul maneh koyok biasa nih. Alhamdulillah. Kula wau nggih pun rada was-was, ibu-ibu ku seeling ta enggak ambek Sabtu pon. Alhamdulillah. Enggak dinyana, enggak dikira, ibu-ibu yang datang koyok biasa nih. Jadi kita masih kuat ingatannya nih. Niki berarti Sabtu Pon yang kita prei pinten wulan, Bu? 2 bulan kita prei. Prei ini merkoi ono muktamar kalian kenapa, Bu? Ya karena bulan yang kemarin khusus enggak ada pon. Alhamdulillah kita sedaya saged kumpul malih kangge kegiatan Majelis Taklim Maratus Solihah. Mugi-mugi pertemuan kita ini senantiasa angsal ridhanipun Allah Subhanahu wa taala, dan senantiasa kita memperoleh rahmat dan mauna dari Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Para rawuh, para sedherek ingkang minulya, kula matur suwun sanget dumateng panjenengan sedaya. Partisipasi panjenengan dalam kegiatan menika, apakah dari tahlil kubro, apakah dari iuran nopo mangun, ada uang berjalan menika sedaya kala wau salah satu bentuk ikhtiar kita menjadi orang-orang pilihan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang pilihan itu ya apa? Awek dhewe urip sing gawe urip Allah, sing maringi rezeki Allah, sing iso gerakna awake dhewe ngeten iki ya Allah. Mila menika nek ana duwe bondo napa mawon, aja sampai eman-eman ditokno kangge kepentingan tiyang banyak, tiyang kathah. Insyaallah sampun gadahi pengangen-angen nek wong anggone ngaji, insyaallah duwe nek ditokno niku mboten badhe telas. Insya Allah diganti ambek Gusti Allah dengan cara yang lain. Awek dhewe ngekeki wong ndek ngarep, tiba-tiba ke belakang ngenten tiyang maringi, nggih. Atau apa saja ingkang kita keluarkan untuk orang lain, untuk sedekah. Menika pasti Allah padhe badhe paring, badhe paring ganti. Niku pun janjine Gusti Allah. Mila menika anggota Majelis Taklim Maratus Solihah, insyaallah nek sering ngrungokno ngaji awek dhewe iki panjenengan mriki niki lan napa sih, Bu? Pendengar golek ilmu nggih. Ilmu iki kangge napa? Meningkatkan ketakwaan kita dumateng Allah Subhanahu wa taala. Nek gak ana ilmune ibadah mboten saged dipun terjamin dening Allah. Awe dhewe nek gak duwe ilmu, ilmune ibadah, ilmune tata cara rumah tangga, ilmune napa maun dodol, nek gak ana ilmune awake dhewe gak ngerti nggih mboten dados napa ingkang dipun ajeng-ajeng. Mila menika para rawuh para sederek, kita menika kedah golek ilmu selama hayat masih di kandung badan, kita masih tetap wajib golek ilmu. Niki nek dalile dalile tiang golek ilmu mulai utubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Golek ilmu sira kabeh minal mahdi saking ayunan sampai ke liang lahat. Jadi oleh golek ilmu ku mboten enten watese waktu. Selama masih di hayat masih di kandung badan, selama niku kita kudu golek ilmu. Ngaji kok ngeten bondone napa panjenengan? Bondone napa golek ilmu kaya ngeten iki? Bondone nama tekad. Nggih. Bondone niat tekad. Soal dhuwit wis biasa gampang. Panjenengan jajan wis biasa nggih. Rene mosok golek jajan. Jajane oleh mok napa niku wau dipun paringi cuma ora pokes pokes mak regane pira pokes tapi alhamdulillah Bu nggih disyukuri mawon nggih Bu di panjenengan diaturi pokes cukup alhamdulillah maratu salihah saged ngaturi panjenengan nopo ingkang saged dipun dahan para rawuh para sedherek ingkang menulya sing rawuh meniki nggih aktif kabeh ta nek dari ancap ancape padha rawuh kabeh. Kula absen saiki. Mulai dari Jombang Kota sing cedhek, enten tas Jombang Kota sing melok ngaji. Kata angkat tangan, cek ketok. Oh nggih. Iki mok 5, kene 3, kono 3. Jombang Kota, Jombang Kota. Saat ini sing cedhek Jombang Kota pundi? Perak. Perak piro 10 oten pundi enten sing jopo nggih perak Bandar Kedungmulya cuma 6 di loro 3 4 5 6 7 8 9 Bandar Kedungmulya terus mana pundi Kudu Kudu oh, alhamdulillah akeh Kudu alhamdulillah ada pada nggih alhamdulillah dipimpin Bu. Lajeng saking pundi saking terongan. Terongan enten ta sing sawuh mok 4 5 6 7 8 9 10 11. Niku terongan. Mojagung. Niki alhamdulillah. Mojagung. Petugasnya niki wau saking mojo agung Bu. Suarane enak nggih kabeh. Matur nuwun terima kasih kepada mojo agung yang sudah mengisi acara di dalam pengajian Maratu Solihah. Muga-muga terus jaya, terus semangat dalam mengembangkan kemampuannya. Terima kasih di matang pimpinan mojo agung. Matur nuwun. Mari mojo agung pundi sumambita. Oke, sama Mbita. Jadi loro telu papat lima enam. Pitu walu. Ini ku tangannya sih, tangannya mau mojo. Masa Mbita ya. Mari sama Mbita di sama Mbita. Pelandaan. Pelandaan darang ya. Pelandaan. Pelandaan, mboten enten ya pelandaan. Oh, pelandaan absen. Wah, pelandaan absen wayahe panen ta niki. Kudu. Kudu. Apa nggih? Apa? Kabo. Kabo juga ada. Ado. Kabo. Ngusian. Oh, alhamdulillah tambah wake. Ngusian ndek jopo niki. Tangane berkibar kabeh arek wong ngusian. Terus plaso Ploso ndak ada sing absen nang ploso. Oh enten. Ploso. Diwa. Diwa. Oh nek jopo diwa. Mang foto-fotoan dhisik nggih wong diwa ambek blonjo. Makane nek jopo. Kesamben.
1: Kesamben.
0: Kesamben pundi? Ka ono kesamben? Oh enten kalih. Oh, di loro 3 4 5 6. Mok 6 kesamben. Ngoro.
1: Ngoro. Ngoro.
0: Pundi ngoro? Ka ono sing ngoro. Ngoro bareng. Alhamdulillah wonten nggih bareng. Wonosalam, enten Wonosalam. Wonosalam jauh nun jauh di sana. Wonosalam mboten enten nggih. Wonosalam. Pun paus diwek pun nggih. Sampun. Terus sing cedhek maneh napa pundi? Terongan sampun. Hah? Gudho, gudho enten tang gudho. Oh, teng jaba mok siji pisan. Nek gudho siji menek jaba pisan. Mojo warna. Pundi mojo warna gak ono. Niki berarti gurung lengkap sing rawuh niki dari kecamatan-kecamatan nggih. Dari Bayangkari ada Bayangkari, alhamdulillah Bayangkari enggak pernah absen. Dari ini dari tentara yo. Persit ada Persit. Persit enggak ada. Hah? Bayangkari aja yang ada. Terima kasih semuanya yang bisa hadir dalam kegiatan Mar'atus Shalihah. Mudah-mudahan kita semuanya memperoleh tambahan ilmu kangge meningkatkan ketakwaan kita, meningkatkan iman kita dumateng kersane ben Allah Subhanahu wa taala. Allah dawuh yarfa'illahu ladina amanu minkum waladina utul ilma darajat. Allah badhe ngangkat derajate tiyang yarfa'illahu ladina amanu. Wong sing iman lan wong sing duweni ilmu. Iman tok gak ono ilmune ya gak diangkat. Nggih. Ilmu tok gak ono imane ya gak diangkat. Dadi loro-lorone wong sing duweni iman lan ngandhai ilmu. Mila menika para rawuh para sederek panjenengan salah satu kesempatan sekali panjenengan diberi kesempatan oleh Allah nderek pengajian menika mugi-mugi mangke saged rame pengaosan saking Kyai Haji Kamaluddin saking Jogoroto nggih dimirengaken sing saestu matur nuwun Kyai Haji Jamaluddin perawuh tah dereng niki nggih mugi-mugi ilmu ingkang mangke pun paringaken dumateng kita sedaya saged nambah ilmu ingkang manfaat kangge kita sedaya. Allahumma amin. Kula kinten cekap semanten ingkang saged kula aturaken kirang langkungipun kula nyuwun agungipun pangapunten lan mugi-mugi ibu-ibu sedaya saged nindakaken pengaosan menika ngantos sak cekapipun nggih. Hadan Allah wa iyyakum ajmain wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Hadirin yang kami hormati, untuk acara selanjutnya yaitu santunan anak yatim dan duafa. Kami mohon grup Rebana Asyifa dari Mojoagung untuk mengiringi santunan.

Hadirin yang kami hormati, untuk acara selanjutnya yaitu sambutan dari Bupati Jombang, dalam hal ini akan diwakili oleh Ibu Yulita Purwoningsih. Kepada Bu Yulita kami persilakan.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin ibu-ibu, dalam dengan Mbak Dwi mewakili Abah Bupati, kebetulan saya bertugas di Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata, sedangkan Mbak Dwi ada di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil. Pada kesempatan pagi hari ini, Abah belum bisa hadir di acara pengajian Sabtu Pon karena beliau banyak kegiatan dan menugaskan kepada kami untuk membacakan sambutan dari beliau. Mohon izin, dan Abah juga menitipkan salam kepada panjenengan semuanya. Mudah-mudahan panjenengan semuanya selalu sehat, penuh keberkahan dan kebahagiaan. Amin ya robbal alamin. Mohon izin ibu dalam membacakan sambutan Abah Bupati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati para alim ulama, Ibu Nyai, wabil khusus Bapak Kiai Haji Kamaluddin selaku penceramah, yang saya hormati penasihat Majelis Taklim Ma'aratus Solihah, Ibu Hajah Mujida Wahab ataupun yang mewakili, yang saya hormati Ketua Majelis Taklim Ma'aratus Solihah Ibu Dr. Anda Hajah Mahsunah Faruk beserta segenap pengurus serta para hadirin undangan jamaah pengajian Ma'aratus Solihah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas limpahan rahmat dan karunia-Nya kita masih diberikan kesempatan untuk bersilaturahmi pada kesempatan ini dalam keadaan sehat walafiat. Salawat dan salam senantiasa kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan syafaatnya di hari akhir kelak. Amin. Ibu-ibu sekalian yang saya hormati, alhamdulillah kita dapat hadir kembali dalam pengajian rutin Ma'aratus Solihah pada kesempatan ini. Saya menyampaikan apresiasi kepada ibu-ibu sekalian yang terus menjaga kegiatan ini dengan baik. Majelis Taklim merupakan salah satu pilar pembinaan masyarakat yang berperan dalam meningkatkan kualitas kehidupan beragama. Melalui pengajian yang diselenggarakan secara rutin, masyarakat dapat memperoleh ruang untuk memperdalam pemahaman agama, memperkuat akhlak, serta menumbuhkan semangat belajar sepanjang hayat. Istiqomah dalam menghadiri majelis ilmu menjadi ikhtiar yang sangat bernilai karena pembentukan karakter dan kematangan spiritual memerlukan proses yang berkesinambungan. Mudah-mudahan dari kegiatan rutinan ini akan melahirkan pribadi-pribadi yang memiliki keimanan yang kokoh, keluasan pandangan, dan kepedulian terhadap kehidupan bermasyarakat. Saya berharap ibu-ibu sekalian dapat terus menjaga istiqomah dalam menghadiri
majelis ilmu seperti Mar'atus Solihah. Pembelajaran agama yang dilaksanakan secara rutin akan memperkuat keimanan, memperluas wawasan keislaman, serta membentuk karakter yang semakin arif dalam menjalani kehidupan bermasyarakat. Selanjutnya, pada kesempatan ini saya juga ingin menyampaikan informasi kepada ibu-ibu sekalian. Pada bulan Oktober ini, pemerintah Kabupaten Jombang punya gawe. Apa itu, Ibu? Pemerintah Kabupaten Jombang pada bulan Oktober ini mempunyai gawe. Apa itu, Ibu-ibu? Ulang tahun pemerintah Kabupaten Jombang. Tepat sekali. Jadi pada bulan Oktober ini, Ibu-ibu, pemerintah Kabupaten Jombang menyelenggarakan Jombang Fest tahun 2026 dalam rangka hari jadi pemerintah Kabupaten Jombang ke-116 yang pada tadi malam telah dilakukan kick off launching Jombang Fest yang akan berlangsung dari tanggal 2 Oktober sampai dengan 24 Oktober tahun 2026. Ada berbagai rangkaian kegiatan yang disiapkan mulai dari kegiatan religi, seni dan budaya, UMKM serta kegiatan lainnya. Kalau tidak salah ada juga nanti Gus Idam, Ibu-ibu. Kalau tidak salah mungkin tanggal 13 ya di alun-alun. Kemudian kebetulan kami di Disporapar kami mempunyai event tanggal 2 kemarin sampai dengan tanggal 4 kami ada event basket 3-on-3. Kemudian tanggal 6 sampai dengan 11 kami ada futsal. Tanggal 10 sampai dengan 11 kami ada drum band kompetisi yang diselenggarakan di alun-alun. Dan pada tanggal 17 kami ada karnival ringing contong. Di samping itu banyak event lainnya, kitanan massal, kemudian pameran UMKM. Malam puncaknya pada tanggal 24 Oktober tahun 2026 ada banyak sekali kegiatan dalam rangka memperingati hari jadi pemerintah kabupaten ke-116 pada tahun 2026. Jadi kami pemerintah Kabupaten Jombang mengajak monggo ibu-ibu sekalian ikut meramaikan gitu kan, ajak keluarganya, ajak tetangga dan masyarakat di sekitar panjenengan untuk hadir dan mengikuti kegiatan yang ada. Mari kita ramaikan kegiatan-kegiatan yang ada dengan tetap menjaga ketertiban, kebersihan dan kerukunan. Terakhir, saya juga mengajak ibu-ibu sekalian untuk bersama-sama mendoakan keselamatan bangsa dan negara serta Kabupaten Jombang yang kita cintai. Semoga Indonesia, Provinsi Jawa Timur dan Kabupaten Jombang senantiasa diberikan keamanan, kedamaian, keberkahan dan dijauhkan dari berbagai hal yang dapat mengganggu ketentraman masyarakat. Semoga masyarakat Jombang senantiasa hidup rukun, guyub, dan diberikan kemudahan dalam menjalani kehidupan. Amin, amin, ya robbal alamin. Kiranya itu yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan kegiatan pengajian dan tahlil kubro ini membawa manfaat dan keberkahan bagi kita semua. Amin, ya robbal alamin. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bupati Jombang Hawarsudi. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Halo. Terima kasih kami sampaikan kepada Bu Yulita Purwaningsih yang wakil dari sambutan Bupati Jombang. Halo. Sebelah sana tereng. Hai. Pojok kok tereng nggih? Halo. Sip. Nggih, karena nanti sebentar lagi acara selanjutnya yaitu Mauidatul Hasanah. Biar nanti fokus untuk memperhatikan Bapak Kiai kita yang keren. Nah, seneng nggih Bu nggih lek keren nggih? Nggih, kita tepuk dulu nggih. Tepuk satu. Berapa Bu penilaiannya? Oh, katanya dari Bupati yaitu diremedi. Nah, tepuk dua. Sip. Tiga. Bu, kula pakai tepuk napa mboten? Berarti jenengan dereng fokus. Saya tadi kan bilang tiga, ngoten nggih? Sekali lagi, mana suaramu? Gayae ku lho ndi? Ini suaraku, ngoten lho nggih? Mana suaramu? Sip. Bagaimana Bu Nyai dilanjut nggih? Alhamdulillahirabbil alamin. Keren nggih Bapak Yai kita nggih? Alhamdulillah. Ibu-ibu yang kami hormati, marilah kita ikuti Mauidatul Hasanah yang akan disampaikan oleh Abah Kiai Haji Kamaluddin dari Jakarta. Dengan segala ketawaduan kepada Abah Kiai Haji Kamaluddin, kami persilakan.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ngapunten ingkang sisih kidul, cik ndangak-ndangak gak jawab salam. Tak dongakno sing jawab salam blonjone tambah. Rezekine kata tambah omah, tambah sawah, tambah berkah. Sing gak jawab salam tak dongakno meteng maneh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pancen leres bunyai tiang estri niki nek pireng blonjone tambah semangat. Nggih napa mboten? Pegelo kaya apa, sumpeka kaya apa, nek diplameri atusan limo ilang sumpeke, ilang pegele. Nggih napa mboten? Innallaha witrun yuhibbul witra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

على حبيبك خير الخلق كلهم.

Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammadin ibni Abdillah. La hawla wa la quwata illa billah. Qala rabbis rohli sodri wa yassirli amri wahlul uqdatan min lisani yafqau qawli amma ba'd. Julasa ul kurama wal fundola, poro alim, poro ulama ingkang tansah kula mulyakaken, wabil khusus pengurus jam'iyah Majelis Taklim Mar'atus Shalihah, wonten panjenenganipun Ibu Nyai Haja Munjida Wahab, panjenenganipun Ibu Nyai Haja Mahsuna Faruk, panjenenganipun Ibu Nyai Haja Nurul Imam, Bu Nyai Kulo, Bu Nyai Nur Maslaha, niki Bu Nyai andalan niki. Semoga-moga sedaya Bu Nyai ingkang rawuh pinaringan sehat wal afiyah. Berkah sedayanipun saged bimbing kula panjenengan sedaya, amin. Allahumma boten kesupen ibu-ibu sedaya ingkang rawuh rahimakumullah akramakumullah azakumullah, ugi ingkang mewakili Bapak Bupati panjenenganipun Ibu Yunita Purwoningsih, nggih leres ah. Zulita, nggih ngapunten nggih ah. Nggih rada kliru titik. Kaelok mbancai nglerung lirui nggih ah. Mugi-mugi piyantunipun pinaringan sehat wal afiyah, amin. Allahumma. Ibu-ibu sedaya ingkang kula hormati, kula panjenengan sedaya niki kagungan kewajiban ingkang kedah dipun abadekaken. Setiap saat, setiap waktu, di mana saja kita berada, wajib nomor setunggal ngelahirakan syukur dumateng Allah Subhanahu wa taala. Kalian pinucap alhamdulillahi rabbil granten nikmat sing diparingaken kalian Allah Subhanahu wa taala dumateng kula panjenengan sedaya niki mboten saged dipun etung. Bu, diparing nikmat saged mirsani alhamdulillah. Diparing nikmat saged mirengaken alhamdulillah. Diparing nikmat saged wincantenan alhamdulillah. Diparing nikmat saged melampa alhamdulillah. Ayo hitung-hitungan, Bu. Jenengan semerep ten RSUD Jombang. Sak tabung oksigen ku pinten regane? Larang tamura. Bu, jenengan menghirup udara ning ngapunten nate wonten tarife napa mboten? Seumpama jenengan kongkon bayar sedina ae 50.000 kira-kira mampu ta mboten?

Yo, oma api duwe ake sawa ombo tapi awake loro-loron, piye kabare? Seneng ta sumpek? Sumpek ta seneng? Disuguhi sate eling darah tinggine mendelik tok. Disuguhi kare eling ya Allah koles. Disuguhi urap-urap eling asam aurote. Yo. Sehingga nek prasmanan ku mek nginceng tok ditakoni koncone kok gak mangan wedi. Lah kon kok meneng-meneng njukuk banyu putih tok sehat. Mangkane ngapunten kenikmatan sehat iki kenikmatan ingkang agung setiap saat setiap waktu wajib matur alhamdulillah. Bu, seumpama jenengan satu nikmat dicabut ambek Gusti Allah gak iso ngomong susah tasawusa. Sumpek tasawumpek ngeluh tangawelu. Sing biasae ceriwis wong lanang ta wong wedok? Majene lambe kok lambe lanang ngoten bunyai. Ngapunten kula niku rodok sungkan belakangi bunyai kersane rodok minggir ngeten nggih ya. Cek ketok kurune. Jenengan kedah paham bunyai kuru ngeten iki ya kakek disentaki bojoku. Bu, sing biasae ceriwis ngomen berkat iku wong lanang ta wong wedok? Halo. Enek kotaan dipangan tetel rodo atos sing biasae cerewet wong lanang ta wong wedok? Ya Allah, ketane cek klenis rek, ngene kok ya disugono ah. Nek tahlilan rodo suwe la ilaha illallah wong lanang ta wong wedok? La ilaha. Ya Allah, pengajian kok kerupuk tok? La ilah. Ngundang yai kok ya kuru cilik misan? La ilah. Lho ngapunten ngapunten, ternyata nikmate ngomong dicabut ambek Gusti Allah. Kayak iso komen blas. Halo. Kok mangkane alhamdulillah. Monggo alhamdulillah menika sareng-sareng kula panjenengan sedaya sempurnaaken kalih maos shalawat dumateng hadratur Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam kanthi ucapan Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. Mugi-mugi sarana kula panjenengan sedaya ngadhang-ngadhaken maos shalawat kula panjenengan sedaya pikantuk syafaatipun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sing diarep-arep awake dhewe mung situk syafaate Kanjeng. Bu, jenengan kali kula niku nek kongkon ibadah iku semangat taras-arasen. Preketek. Preketek. Ayo dibuktekno sing ngomong semangat ngapunten nek enek traweh sak jus ambek alhaqumutakasur melendi. Ngono ngomong semangat. Nek enek dangdutan telung jam ambek pengajian telung jam melendi. Preketek. Kadang ji oleh setengah jam sampai gak mari. Ngaji gak enak di terus-terus. Gini apa mboten? Tapi nek dangdutan sawer, sawer. Lho kok ya wis mari. Lho ngapunten, ngapunten. Niki muka sabagar bareng. Bapak ibu, ngajin ku tujuane ngrobah pola pikire awake dhewe. Dipungkiri napa mboten? Awake dhewe ki umat sing males. Tur yo ngenyangan, umure yo cendek, tapi tetep mulio sebab dati umat Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.

ora patek kompak jawabe Allah dume sing ngaji areke kuru areke bu kuru-kuru ngene bojoku sing nomor 1 anake 3 sing nomor 2 gak wani bu. Umat sing terakhir ku umate Kanjeng Nabi, tapi ngapunten suwargane paling dhisik. Nyalip sampai kaum Nabi Adam. Terakhir Nabi Isa keri harum suwarga dibuka. Sadurunge awake dhewe sing ibadahe ngenyangan aras-arasen kakean kok. Gino mboten Imam Sowe ngoten

gak yakin. Bedo nada amine. Amin. Kemenyek. Ora ngerti jam 8 ku wayahe ndelok mama lelah. Bu. Pancen ya Allah traweh niku awabot nggih napa mboten? Pemane bukone iku kabeh didahar. Kacang ijo. Es teh. No mane bakso. No mane mi ayam. Apa mana? Kau wabe di ma'am wayai terawih aras a tapi tetap mulia krono umate kanjeng makanya ngapunten ibu-ibu ingkang kalau hormati sampai wonten setunggal dawuh sing masyhur tur kula panjenengan sedaya sering mirengaken likulli nabiyyin da'watun mustajabah fasta'jalahu wa inni ikhtaba'tu syafa'atan li ummati yaumal qiyamah. Allahumma sholli ala Muhammad. Sedaya nabinipun Allah Subhanahu wa taala niku dipun paringi fasilitas donga mandi. Donga sing mesti diijabahi ambek Gusti Allah seumpama jamaah mar'atus sholihah dikei

Kau nek dungo mesti tak kei enggak kira-kira jenengan dungo nopo bu. Tak jamin ya duwe, ya duwe, ya duwe, ya ya. Wong wedok nu gampang titen-titenan nggih napa mboten. Kula niku nggih gadah bojo, ya wedok wis suwe bojoku iku. Ngoten niku muring-muring kaya apa tak tamplek atusan limo lak. Jenengan ngrasakaken ngunjuk napa, Mas? Nek nyeluk kula Mas, Bu, jenengan ditimbali bojone nggih dik ngoten ta. Paling enggak mbok e arek-arek nganten anyar nek nyeluk masyaallah yang beb. Barang nganten tuwek piye kabare? Pancet alhamdulillah berarti cocok ambek jenenge mar'atus shalihah. Amin Allahumma. Lha ngapunten sedaya nabine Gusti Allah niki dipun paringi fasilitas kali Gusti Allah donga sing mustajabah. Selain Kanjeng Nabi niki dijaluk nang dunya, Bu, tapi Kanjeng Nabi disimpen ikhtaba'tu. Disimpen kali Kanjeng Nabi kangge persiapan mangke dinten kiamat supados saged nyafaati kula panjenengan sedaya. Amin Allahumma. Mangkane aja sampai lali maca sa maca sa sa sing lor mendeli ejane iki gak salah tanggung dangare iku. Aku ya rodok ngerti, aku setengah wali kok. Paling enggak wali santri ya. Bu, nomor tiga ini pun ngapunten sedaya bunyai matur suwun ingkang saged dalem aturaken sampun maringi kesempatan dalem sowan panjenengan sedaya. Temriki dalem boten niat mau idotul khasana. Intine dalem dipeseni kali yai kula. Nek awakmu diaturi kiai-kiai sepuh, bunyai-bunyai sepuh, niyato tabarukan. Niat tabarukan. Dalam sering diundang tentebu ireng. Gingoten niyate tabarukan, boten ate niat ngaos. Ranten ngapunten. Nek awak ede niat tabarukan ngalap berkah, mesti diembel-embeli baroka ambek Gusti Allah. Lah niki mung bonus kemawon kagem kula. Cara diangen-angen, Bu, awake dhewe kados mekaten niki mboten prestasine kula panjenengan sedaya. Kuwaben iki enggak lepas teko fadhole Gusti Allah. Jenengan nggih emut perang Badal riyen. Perang Badar niku. Pinten sahabate Kanjeng Nabi sing nderekaken? 313 niku sahabate Kanjeng Nabi. Nek 212 niku Wiro Sableng gurune Sita Gendeng nggih napa mboten senjatae kapak niku Wiro Sableng. Tapi nek 313 niku sahabate Kanjeng Nabi sing derek perang Badar. Lu asal mu asal niki nggih sami. Wong kejadiane pas Ramadan. Bekale nggih cumpon sing digawa mung kurma gawe persiapan berbuka puasa. Nek cara jamaah mar'atus shalihah diundang nang PWNU acara muslimatan, terus gak nggawa sangu, gak nggawa apa-apa budal napa leren. Wong wedok nek kate apa-apa iku disiapno kabeh iki napa mboten? Sawe so, brai yo sawe. Kula sing heran ku ambek wong wedok, heran. Kate gawe klambi ditakokno bojone. Ya ya, klambi kita iki sing apik iki gak aku kate gawe iki. Lah ya lapo ngono kok ditakokno. Aku yo heran wedok. Jenengan nggih ngoten. Oh berarti padha wedoke. Wis brai ayu ngoten niku ya ya pantes ta enggak pawantes gak ya kudunge kaya wayahe ganti ya awong ngene ditakok. Ngapunten Bu jenengan jawab jujur, jenengan maca ayu ngeten niki pas pengajian nang omah ya ayu ngeten iki ta. Lah lapo brai ni sapa? Yo jenengan maca ayu ngeten iki nang omah nggih ngeten.
nang omah destek telung dino gak salin. Nggih. Ya Allah. Balik malih ngapunten Bapak Ibu, nalikane perang Badar sahabatku masyakot. Ternyata masyakote sahabat iku piyambake dipun paringi pirsa kali Kanjeng Nabi tetep semangat. Sing dilawan niku Bu, ya Allah, kondisine niki serba kecukupan 1000 lebih. Lho niki nek mboten kranten fadole Gusti Allah ora bakal dimenangno secara hitung-hitungan. Sehingga diabadekno ambek Gusti Allah ten Al-Qur'an.

0: Kaapal apa sih yun?
1: Kemana kemana? Dimana dimana?
0: Konek nyanyian apal?
1: Lu tiap hari Gusti Allah katus mekaten. Niki tujuan sing utama. Ojo rumongso awae ditikai apa prestasine awae di ojo. Iringo iki ngunu fadol teko Gusti Allah. Mangkane ya Allah, saestu kula niku bawangga kali tiang-tiang estri. Cara penggawean niku ngeteplek nggih to. Tangi turu wis mikir umba-umba, masak, nyapu oma, ngedusi anak, kora-kora, ngeterno sekolah. Lu ngoten wayahe ngaji yo teko, nggih napa mboten? Muga-muga diterima ambek Gusti Allah. Amin. Allahumma. Ibu-ibu ingkang kula hormati, rene awake dhewe kudu paham kabeh niku prestasi saking Gusti Allah. Tur kabeh tiyang niki mboten bakal dipun sia-siakan kali Gusti Allah. Khususe panjenengan iki madrasatul ula kagem putra. Jenengan iku madrosa pertama kagem putra putri panjenengan. Sing kedah kula panjenengan sedaya persiapaken ya apa carane awake dhewe mangke dipun amanahi kali Gusti Allah rupa putra piyambak, putra santri, putra mantu kabeh niku mbanggakno awake dhewe dunya sampai akhirat. Allahumma sholli ala Muhammad. Sehingga langkah-langkah yang harus kita lakukan iki sami. Ojo cilik ati yo. Awake dhewe penggaweane dadak terus anake dadak mboten. Mboten saestu. Awake dhewe penggaweane ngarit, anake ngarit nggih mboten. Niki sing saged nyetel panjenengan sing wedok-wedok ngeten iki. Solahul aba sababun li solahil abna. Api elee anak tergantung wong tua.
2: Bu.
1: Pun jenengan pirsanin gak percaya. Enek ibu biasae cerewet nyeladuan. Anak e pinter nyeladu tamboten. Biasae ngonten iku tanggane ngomong yo pantes anak iko. Lah kok iso mak yo tukang nyelat.
2: Bu.
1: Kira-kira rencana panjenengan iku ndidik anak apik napa kawon? Lah niki kira-kira diterangno napa didongani? Guru ngaji kok malah awakmu iku kamplengi apa ngono. Bu. Mangkane ayo elok ten Quran iku nate dipun singgung ambek Gusti Allah.

Ya Allah, alhamdulillah sugeng rawuh punyai munjidan ngapunten. Ya Allah. Ngapunten punyai. Semoga-moga pinaringan sehat walafiat. Iki favorit kula Bu saestu. Kula niku tasik ten pondok sing sering dijak sowan kali Mbak Yai kula. Sing kula favorit sinten? Beliau king nopo? Energik niku. Yuswane pun sepuh tapi semangate ngalano sing nom-nom. Sing nom-nom cek ngelewe. Saengge napa mboten? Semoga-moga sehat walafiat. Amin Allahumma. Ngaji cek kurung sak jam melunggone wis mering. Semoga. Ora apa-apa, ora apa-apa. Ngajene pegel pokoke ngah. Ditenono mal kon. Gak tak undang mah. Bu, garis bawah dzurriyatan di'afan. Ojo sampai awake dhewe duwe generasi sing apes. Lemah dalam segi dunia. Lemah dari segi keimanan. Lemah dari segi akhlak. Lemah dari segi keilmuan. Ojo sampai. La solusi sing diaturno kali Kanjeng Nabi, ibu-ibu ingkang kula hormati, ayo bareng-bareng kula nggih ikhtiar. Mangkane kula mboten niat ngaji, kranten kula dadi wong tuwa ngian sami keping nglakoni iki. Kanjeng Nabi nate nyinggung hal-hal yang harus kita lakukan sebagai orang tua kersane duwe anak sing bangga non dunya sampai akhirat, hakul waladi ala walidihi. Kewajiban orang tua terhadap anak yang pertama, ayuh sina ismahu, jenengno anak sing api. Bu, bu, jenengno anak sing api. Ini sing guri ngerasani, alamal tonggoku jenengi soli kaya nyocok. Lho temen mal tonggoku ku mepet langgar, jenengi cak soleh gak tau nalanggar. Balas. Macene dadi penonton ku lu enak timbang dadi pemah. Nggih napa mboten? Lho ngapunten, nama niku penting ibu-ibu ingkang kula hormati. Jeneng niku donga. Sehingga disampaikan kali Kanjeng Nabi, innakum tud'auna yaumal qiyamati bi asma'ikum wa asma'i abaikum fa hasinu asma'akum. Kula panjenengan sedaya mangke ditimbali ambek Gusti Allah sebab jeneng-jenenge awake dhewe. Jeneng bapak ibu kula panjenengan sedaya ten mriku wonten kalimat fa hasinu, maka perbaikilah jeneng-jenenge awake dhewe. Wong biyen niku nek jeneng anak sederhana tapi ada makna. Anak lahir wage wagiman. Gino pembahasan, lahir pon poniman, lahir legi legiman, lahir paing paiman. Gino pembahasan, wong tuane wedok kating lahirno kating babarno tibae dukung bayi ni gak mulai ngawetin lawar ngonten ku jenengi yo denan, ngedeni teme. Halo, halo. Lu ada makna yang tersimpan. Ojo pisan-pisan wong Islam iku terkontaminasi. Apa arti sebuah nama? Mboten. Bu. Wong biyen iku nek kate jenengno anak sowan nang bunyai, sowan nang kiai nggih napa mboten? Saiki enggak sowane nang Mbah Google. Halo. Halo. Persiapan anak perempuan. Jenenge anak perempuan tibae bla bla bla masalah Bu. Sopo jenenge putumu Yuna? Putuku jenenge Abdul Butun Arab. Artine apa kawulane weteng dadi anak iku mbadok tok ae. Yujalah jenenge putumu sopo Abdul Kofa kawulane jidok dadi anak iku mek turu tok ae. Bu. Bu. Lho jenenge anakku hebat sapa minasyaitonirrajim iku nangku bento iku jenenge. Halo Bu. Bu. Halo. Mangkane sampean kandhane arek nom-noman saiki
anak jenengno sapa Batistuta, jadi wong tuane disadu iyae. Halo. Yuk. Cici wis mari wadhe dadi mbah kok ya to. Paling gak anake dikandani, lho nek jeneng anak sing apik sowano nang kiai. Jon duwe pemikiran tidak ada arti dari sebuah nama, tapi nama itu membawa kita bahagia dunia sampai akhirat, sampai wonten keterangan Bu ngapunten. Nek enek umatik Kanjeng Nabi sing jaler khususe, kok jenenge enek Ahmad ambek Muhammade, mangke dipadosi ambek Kanjeng Nabi nalikane sowan nang Gusti Allah. Alhamdulillah. Alhamdulillah.

0: aku ngaren kok banter mangeowirie. Aku nek awoi iri ku ya rumangsa ya ajine aku cilik kuru. Bu, sing nomer loro ngulangi anak tata krama. Bu, urusan kuwi cantenan uga kenek dinyang. Mangkane nek enten dalem niku kula nyampeaken jenengan damel basa krama inggih lha iki eco. Jenengan arep-arep anake basa, terus jenengan kali bojone gak basa, kira-kira saged napa mboten? Nek bahasa Indonesia wis ditugasno guru-gurune ten sekolahan. Yo enek, jane yo gak popo tapi lucu kadang-kadang. Mamamu ada. Barang mamae ketekan tamu bungok-bungok matamu. Yo ora opo-opo yo gak sah. Yen apa mboten? Tata krama sing paling luhur niku tata kramane anak ambek aturane Gusti Allah. Allahumma sholli ala Muhammad. Bu, jenengan nek kepingin dhe anak ahli salat, ahli maca Quran, wajib hukume jenengan kudu nyuntui anake sembahyang, kudu nyuntui anake maca Quran. Hoi. Zaman riyen ku ya Allah saestu, nek mari maghrib niku rengeng-rengeng nang omah kabeh, enek wacan Quran, manakib, selawatan, nggih napa mboten? Saiki gak pau wadang omah sak HP-HP-ne. Sing aneh maneh, anake kongkon senau, kongkon deres Quran, emake dulinan HP, bapake rokokan ambek ngopi. Rasane ati anake taek-taek. Lho saestu niki. Arek sak menika cerdase kenemenen. Nek jenengan mboten nyuntui api, mboten bakal kedaten anak api. Kula niku nate dipun ceritani guru kula almarhum. Mal zaman kok bakal kedaten. Enek anak disegepno maca Quran. Enek anak disegepno ngakoni api-api, tapi nalikane dewasa dhek aras-arasen maca Quran. Padahal ketika ngaji ada target satu hari one day one juice katakan ngoten. Sedina sak juice. Tapi ketika sudah dewasa males maca Quran. Faktor ini ku enek telu ternyata. Siji napa dawuhne kiai kula Bu. Nek anak awake dhewe kok sampai gak seneng nglakoni api, mungkin ada salah satu perbuatan sing awake dhewe tau ngelokno wong liya. Bu. Wong nyatru iku apik ta elek? Biasane wong nyatru iku ngrumangsa apik napa rumangsa elek? Kok niku wis tuwek, kok gak gelem elok maratu salihah karek mateke tok. Kira-kira sing diomongi ngoten niku seneng napa senep? Benten nek jenengan matur alhamdulillah yu mang jamaah maratu salihah sing ngaji gawan. Sopo ngomong aku ayu. Masih gak ngelem ganteng ya ora apa-apa, tapi aja dilokno elek. Bojoku gak wani kok. Bu. Lho ngapunten. Siji dampak negatife kula panjenengan sedaya. Nek kemalan alok wong elek niku mangke keturunane dadi elek. Mangkane wong Jawa geding-geding nyanding. Iki napa mboten? Lho saestu kula biyen sekolah tahadus binikmat dadi OSIS. Bojo kula sanawiyah, kula aliyah. Ngoten niku duwe kebijakan, sepeda yang diparkir di luar pondok Mayangan niku mangke dices, karena kula OSIS tak ces tibake pedae bojo. Ceritane bojo kula gawethi ngajene OSIS awas kon ya, mau mangkel aku OSIS Kamaludin kuru terus wonge nyeng ngit. Tiba ibu dadi bojo gara-gara geding-geding. Allahumma sholli ala Muhammad. Nomor kali Bu, ngapunten. King nopo anake awake dhewe gak seneng lakoni apik sebab awake dhewe gak mlajari anak hormat nang gurune. Bu. Jenengan nek ngekei bisaro guru ngaji ku pantes tak gak pantes. temenan. Kira-kira podo ambek les bahasa Inggris ta ora? Akendi. Oh alah, ake bahasa Inggris. Yuk. Kadang guru ngaji mek diceritani tok ya. Pak Ustaz sing sabar, yo sabar. Sing ikhlas Pak Ustaz, yo ikhlas. Rong wulan kuru sak ndas-ndase kopi ae lodok. Barang muli ngoten iku ditanggap bojone, ya Allah ya, iki jangkep rong taun lak karek kupingmu tok ya. Anggite yo plembungan paling. Lho ngapunten. Zaman rumiyin ya Allah, nenek anak nangis mari ngaji madul wong tuane niku tambah ditambahi. Sakniki buwenten e. Enek anake nangis mari ngaji ngontenku ya Allah, lampo nangis. Kula digebuk Kamaluddin, ayo diparani Kamaluddin. Wong guru e kakean pola. Ayo dibanting misan lak cuklek sih. Mak mulemune kaya ngene. Halo. Sehingga ngapunten afatin ku terjadi anaknya awake dhewe aras-aras nglakoni api. Oh. Sing nomor telu nopo? Sebab awake dhewe sembrono ambek panganan.
1: Hoi.
0: Panganan sakniki luweh-luweh nggih napa mboten? Nek zaman alitan panjenengan ngapunten berkate dintenteni. Nginceng nang embong aku gak mulai-mulai sih bapak kenduren ya Allah rek rawoyoan ndok ya dewe kuning dewe putih dewe sampai kebacut nek oleh wak petik sempol gak dipangan ambek betengan didunuh koncone wak petik rek iwak pe nggih napa mboten sakniki buktine jenengan nek mboten percados jenengan mari tibaan yasinan talilan manakipan siti gosan mulai nggo berkat kira-kira anake nakok nono pemaem. Kok takok mal wong mule ya dijarno ambek dulinan ha kira-kira mening ngarak napa dipakano petik lho mangkane eman sanget menawi kula panjenengan sedaya sembrono ambek nafakoi anak lah adab niku hukume wajib jenengan kali kula niku termasuk sing paling berpotensi besar perubahan akhlake anak niku wong tua wedok bu Nabi Nuh alaihi salam niku krama ping kali. Niku krama sing pertama niku ya Allah garwane niku salihah sangat kados panjenengan ngeten niku salihah. Gitu. Jenengan nak salihah. Nggih kula ningali jenengan wis ahli swarga kabeh. Amin Allahumma. Nggih wong ngeten iki jenengan kondur dugi pengaosan omaru su kabeh Pak Yarare gawe kopi gak dibalekno nang kora-koran terus nyendelno klambi yo pating semlentak oh jenengan nek soleh kalak sawabar nggih ya. Pak Yarare takon lha apa sih Bu? Ya Allah eling ngajine Kamal rek. Alhamdulillah Pak, matur suwun. Gelas rusuh tak korane, omah rusuh tak sapa nane. Klambi pating slengkra tak cen. Krono jamaah mar'atus sholihah. Nek sing kaelok mar'atus sholihah gak ngono yo. Masyaallah. Wong lanang gak bejaji. Gak ngerti wong wedok pegel. Mari ngaji, esok wis kora-kora umbah-umbah nyaponi omah. Masya Allah, mari gawe kopi kan ndekek nang kora-koran gak kuat tatamu. Keting ta, Pak. Ya Allah, kuat-kuat to, Pak, dadi bojomu, Pak. Bu. Niku sing gak tau elok jamaah mar'atus sholih.
1: Yuk.
0: Garwa sing pertama niku sholih kan duwe putra 6, Bu. Dadi wong api-api dadi nabi-nabine Gusti. Garwa sing nomor kali Bu mboten salihah. Duwe putra kalih ya Allah, termasuk nuruna Namrud sing mungsuhi Nabi Ibrahim alaihis. Artinya apa? Di Quran sudah dijelaskan. Nek jenengan dadi tiang estri wajib hukumi nyuntui api ning anak. Termasuk ya Allah, tugas panjenengan ngriyadhoi anak. Rumiyin ku ya Allah ben wetone anak wong tua open bancai nggih napa mboten? Ya Allah banca ini sederhana beras digodok sampai pekeruk-pekeruk dikei kelopon dure dikei gula Lho, cek eling sampean. Saiki jek terusno ta ora? Kene arek saiki ngecemes tok, gak enek dalile, mal gak enek dalile, rasane atiku ngomong nek meleki. Ngomong nek. Lho ngapunten hadrotul Rasul nate dipun tanggleti. Kanjeng Nabi ki ngumpul jenengan setiap hari Senin niku nindakaken poso fihi wulitu. Karena hari Senin hari kelahiripun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mangkane mulai detik ini dan seterusnya ayo mbelajari tata krama sing apik ning anak, sehingga anak mangke nyuntuh tata krama apik dumateng kula panjenengan sedaya. Birru abaakum tabirru abnaukum. Jenengan kok gelem ngapiki wong tuane, mangke otomatis anak jenengan ngapiki panjenengan, Bu. Bu, sing cek duwe mara tuwa. Halo. Aja disentaki ae sakno. Sing cek duwe wong tuwa aja disen. Ajene wong tuwek niku kaya arek bayi nggih to, wis mangan jare gorong. Nggih to? Duh, tapi niku jimat sing istimewa, Bu. Saestu. Kula iku kantun mak kula. Mboten niku nek rodok sepi ngora nang mak. Mak sepi e, Mak? Ya tak dongakno rame, rame, Bu. Lho saestu niku, saestu. Tasik sugeng mak kula niku. Mak, lha apa kanti dhuwe e, Mak? Piye iki enake, Mak? Sepi e. Oh ya tak dongakno kok bengi. Khusus awakmu Fatihah ping 100, Al-Fatihah saestu rame. Gak tau adang bojoku. Lho saestu niku awake dhewe nek kepin diapi anak, api ana wong tuwa. Lah nek wong tuane wis sedo, wajib hukume jenengan ziarahi. Jenengan nang wali 5 oke, wali 8 oke, wali 9 oke, tapi gak rugi berani wong tuwa iku jenenge anak bento. Jembek aku. Yo sampai kedadean, nang kuburane bapak rek, kuburane mak, lali kuburane. Lho nanti kuburane bapak yo. Lho wong bapakku jenenge Makrus kok dadi Abdullah iki mosok ngalih. Lho Pak sama dibancai maneh ta Pak? Kebawa cedak ro kuburane wong tu. Allahumma sholli ala Muhammad. Bu.
2: Ayyu allimau alkitabata wassiba'ata warimayata.
0: Salajenge wajib hukume jenengan ngulangi maca Quran. Mboten nulis nek yai kula maknani maca Quran, Bu. Bu. Anak gelem maca Quran, jenengan wis sedo, jenengan siksane diangkat ambek Gusti Allah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Mangkane bahasa Inggris ora apa-apa yu, lur dok larang ora apa-apa. Quran murah ya ora apa. Apa tapi lingo nek matiku sing dikirimi Quran gak bahasa Inggris. Halo. Yu, yu, bahasa Inggris larang ora apa, Quran murah ora apa, tapi ini ngonek mujur ngalor ngidul sing dikirimi Quran ora bahasa. Ini nasibnya guru ngaji yang ini dia.
2: Bu, bu, wonten setunggal dawu, ya Allah, enek anak maca Quran, wa amila bima fi albasallah. Tajan alal walidaini. Gusti Allah mangkin dah melakukan mahkota kebesaran dumateng tiang sepah sing duwe anak segep moco Al-Quran. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sampai wonten keterangan, Bu, wong tuane gak pate apik nalikane urip. Cuma duwe anak seneng moco Quran. Nembe maos bismillahirrahmanirrahim. Wong tuane sing awale disiksa ten alam barzah, diangkat siksone Gusti Allah ngutus malaikat mungkar nakir keranten Gusti Allah izin ningali anake wong niki sing maca kalame Gusti Allah. Alhamdulillah.

Iqra'ul Qur'ana syafi'an li ashabi. Awake dhewe kongkon maca Qur'an, kranten Qur'an iki dadi nyafaati kula panjenengan sedaya li ashabi yaumal kiamati, mangke nalikane kula panjenengan sedaya sowan dumateng Gusti. Bu. Bu. Paling tidak satu hari satu malam ojo sampe gak ndelok Qur'an blas. Gak iso maca mal, ora apa-apa deloken, tulisane pancet tangali. Lho biyen acene kok maji mal, golek pangan angel kita mboten. Nggih saestu kahanan nek sakniki enak zamane. Paling mboten mari maghrib jenengan buka wala tibake Yasin pancet juse. Buka maneh, oh Al-Kahfi yo pan pancet. Oh Al-A'raf yo pan pancet. Wala tibake Yasin terakhir pancet wa ilahi tur. Tetep oleh ganjaran yo. Delok Quran tok tetep oleh gan ganjaran. Lah nek sampe awake dhewe ninggalno anak gak iso maca Al-Qur'an, kira-kira nek awake dhewe sedo apa sing dikirim? Dikebyok kembang. Bu, kyo badoken kembang. Aku gak iso maca Qur'an, Bu. Kyo kembang bado ten kembang garing gak iso ndongakno. Kembang cek teles sing ndongakno. Allahumma sholli ala Muhammad. Mangkane ayo bareng-bareng nggih. Didik anak aja sampe anak gak ngerti agama apa maneh gak iso maca Al-Qur'an. Wasibahata warimayata pre-memory. Sing paling penting maneh Bu wa alla yarzuqahu illa thayyiban, aja pisan-pisan keinafaho sing boten halal lan thayyiban. Nggih saestu hati-hati panganane anak hati-hati. Kalau aku nanti diceritani guru kula, ini anak cerdas itu gampang mal, tergantung gene. Jenengan pirsani putrine bunyai Munjida, pinter-pinter. Kanten abai ibu Ebin, maklum bu Bin, gampil. Daten anak pinter, nek bapak e pinter, mak e pinter, besai anak e pinter. Ini kupun rumus. Tapi ngapunten bu, daten no anak akhlake api, aten-aten api. Yang paling menunjang nopo ternyata dawune guru kula panganan. Panganan. Mangkane ngapunten jenengan usahaken nek masak sak masak aja sampe ninggalno maca selawat. Ninggalno maca barokah selawat niki jenengan tiupaken dumateng panganan. Lha ku mangke dados daging. Daginge daging barokah. Nek daging barokah niki gawe ibadah yo gampang, gawe tumaknina, gawe manut wong tuwa yo gampang. Tapi nek daging gak barokah Bu ya Allah. Gak ngerti ungkal kadal pokoke kolu diun. Aspal-aspal diun. Gara-gara daging ora baro. Ora baro. Iniki solusi sing ditawarno kali Kanjeng Nabi. Siji, aja pisan-pisan salah ngekei jeneng ning anak sing nomluru nopo. Ngulangi tata krama apik dumateng anak. Sing nomor telu napa, jenengan kali kula berusaha semaksimal mungkin anak niku iso maca Al-Qur'an. Sak lajengi sing nomor papat, aja pisan-pisan keinafako nang anak sing boten halalan thayyiban. Bu, wong nek aten-atenene apik niku gampang kok. Nek enek masalah niku gak gampang nyalahno. Nggih napa mboten? Wong kemalan nyalahne iku biasa ngrasa apik. Kula saestu, lho barokah, barokah muslimat. Lho kula nyinggung muslimat iku nyinyi ngapunten. Singgo sing gak amanah, iku buka saiki ditutup. Lho sumpah mboten enten kejadian muslimat, gak mungkin konangan kita mboten. Lho ini saestu. Sesuatu ini koyok-koyok gak apik, Bu, koyok-koyok. Tapi asli ini dibuka perkara sing apik. Kula mboten nyebut napa-napa. Tapi kalau uang nangan ya Allah saestu barokah ini. Seumpama mboten nenten peristiwa niku akhire mboten konangan. Mangkane ayo ngajin tujuan utamane ngrobah pola pikir kula panjenengan sedaya, ngrobah aten-atene awake dhewe, aja sampe duwe ati-ati sing gak apik ambek wong liya. Mandang wong liya dengan pandangan kasih sayang, nyawang awake dhewe dengan banyak kekurangan. Amin Allahumma amin Allahumma amin. Sajake sing guri wis melirik-melirik, sing pinggir tengen ya wis mletot-mletot, sing pinggir kiwa wis inting. Aja suwe-suwe mal.
Bu, ngapunten nggih. Ya semoga-moga barokah kabeh. Amin Allahumma. Nyuwun pangestu punyai. Ya Allah, pangestu panjenengan saestu nggih. Ya Allah minangka dzuriyah muassis Nahdlatul Ulama, semoga-moga awake dhewe dibimbing dunia sampai akhirat. Amin Allahumma. Amin pun sakmonten kemawon ingkang saged dalem aturaken. Mugi-mugi nopo ingkang dalem aturaken dipun saringi hidayah kalian Allah Subhanahu wa taala, sehingga dadi ilmu sing manfaat barokah kagem kula panjenengan sedaya. Kangge kula ihdinas siratal mustaqim, wallahu muwaffiq ila qawami thoriq, hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Jazakumullah khairan katsiran kepada Abayai Kamaluddin yang telah memberikan kita mau'idhatul hasanah untuk kita semuanya. Ibu-ibu yang kami hormati, untuk acara selanjutnya yaitu sambutan penasehat dari Majelis Taklim Mar'atus Solihah, dalam hal ini akan disampaikan oleh yang terhormat Ibu Nyai Haja Mujidah Wahab.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mana suaranya ibu-ibu? Mana suaranya, Bu? Oh, apa kabar ya, Bu? Nggih. Matur nuwun, Ibu. Matur nuwun. Apa kabar ibu-ibu? Alhamdulillah, bahagia, luar biasa. Allahu Akbar. Tepuk tangan. Nek gak tepuk tangan, Bu. Moga-moga dengar nopo sing gak tepuk tangan. Dengar nopo, Bu? Dengar nopo, Bu? Ya ndonga sing apik, ya Bu nggih. Ya, moga-moga sehat. Nggih. Nek sehat, buktine sehat awake dhewe iso tepuk tangan. Nek gak tepuk tangan tandane ngelu. Bu ngelu atine, bu ngelu awake, nggih Bu nggih. Ayo sekali lagi yang kompak semuanya. Apa kabar ibu-ibu Mar'atus Solihah? Alhamdulillah, bahagia, luar biasa. Tepuk tangan untuk kita semuanya. Matur lho, Bu. Cek ketoke niku awake dhewe bener-bener diparingi sehat, mensyukuri nikmate Gusti Allah niku. Alhamdulillah. Piye kabare, Dik? Ya wis ngene iki. Piye kabare, Yu? Ya wis pancet. Nggih, gak oleh kudu alhamdulillah. Nggih, muji syukur nang Gusti Allah diparingi sehat wal afiat. Diparingi tetap iman Islam. Diparingi sergap ibadah. Muga-muga khusnul khotimah. Ngoten nggih, nggih. Monggo selawatan, Bu. Kula wau keri gak melu selawatan karo Bu Sobir nggih. Bu. Selawat napa niki? Nggih. Saibul Busra nggih. Nggih. Allahumma salli wa sallim.

Mugi-mugi nggih punggi kulan panjenengan niku diaturake Pak Kyai, muga-muga awake dhewe iki kumpul donya, kumpul sampai akhir. Allahumma amin. Pokoke nek padha ya insyaallah. Padha napane? Padha salate. Bu. Padha ahli ibadahi. Padha gaene ahli ndres Al-Qur'an. Padha maca selawat. Wis poso Ramadan. Ditambahi poso sunnah. Insyaallah ibu nggih. Dan kula lan pian sedaya niki mugi-mugi saged istiqomah. Allahumma amin. Melok terus sangger Sabtu pun pokoke nek gano undur sing syar'i arti undur loro. Nanti gawe manten lan sak piturute mantu. Nggih Bu, ayo padha rawuh pengajian mar'atus shalihah. Penjen ngrasakno melok mar'atus shalihah niki remen apa mboten? Remen nggih Bu nggih. Sing gak tau petuk malih kepethuk. Sing gak kenal malih kenal. Nggih. Sing gak tau silaturahim, Bu, dipeno Sabtu pon iso silaturahim. Mulai teko ana sing teko ngusikan Mojo Agung Plandaan sampai Wonosalam pundi mawon rawuh alhamdulillah. Ibu-ibu Bayangkari niki mesti, Bu. Panjenengan ngadep Bu Cero, Bu. Monggo berdiri. Berdiri Bu, saya Bayangkari madhep mriko, ya semerap ibu-ibu. Madhep mriko Bu. Kersane semerap mriko. Monggo sedaya kersane semerap tepang. Niki ibu-ibu Bayangkari. Ngerti Bu Bayangkari, Bu? Bojone polisi. Bu. Mulai awal pembukaan pengajian Mar'atus Shalihah sampai saat ini dan sampai yang akan datang, insya Allah istiqomah saking Bayangkari mesti wonten sing rawuh. Alhamdulillah, tepuk tangan untuk Ibu Bayangkari. Luar biasa. Matur nuwun rawuhipun nggih. Padahal dulu mulai kita menepat wontenan pengajian Mar'atus Shalihah ini murah jenenge muslimat, ya ora jenenge Aisyah, ya ora jenenge apa, Mar'atus Shalihah. Artinya apa Bu? Wong wedok sing sholihah. Wong wedok sapa? Ya wong Jombang kabeh. Nggih. Masih gak wong Jombang ya gak apa-apa, mboten napa-napa, nggih. Tak artinya apa? Kita mengharapkan dengan sebuah nama ini adalah doa. Sing durung sholihah muga-muga kita berusaha dadi sing mar'atun sholihah. Allahumma amin. Muga jeneng iku nggawa barokah. Jeneng niku nggawa napa Bu? Nggawa manfaat. Paling enggak wah aku lho ahli pengajian Mar'atus Shalihah. Wis gak tau ngrasani wong. Mergo wong Mar'atus Shalihah iku subhanallah nggih Bu nggih. Mun kancane ngrasani meneng gak usah ya. Gak usah jawab, gak usah melok. Mel gak usah melok ngrumpi, nambah-nambahi mboten usah. Apa maneh gak eruh. Yo gak eruh wonge, yo gak kenal yo apa ana wong ngomongno sapa, melok-melok ngrungokno. Bu. Awak dhewe kepingin cita-cita dadi wong sing mar'atus shalihah. Ngono-ngono ngono iku sejak di reken. Nggih, wis. Nah, mar'atus monggo berusaha bareng-bareng. Nang bindi paling enggak yang gowo cetekan tiga mojo solawat. Besok yang pertama di syafaati Kanjeng Nabi geniku sing ahli mojo solawat. Milane kula lan penyesuaian niki ngoten ayo iki setiap bulan kanggo ngubah awak dhewe santapan rohani ngoten isan iki kajian. Nah, ye, kajian agama Islam. Dan iku macam-macam istilahe. Sing penting awake dhewe jenenge padha wae ngene iku ya ngaji. Wa man salaka tariqan yaltamisu fi ilman sahalallahu lahu tariqan ila jannah.
Sapa wong sing ngambah nanggon majelis ilmu? Saman budal mriki golek ilmu, saman budal ngaji nang masjid, saman budal ngaji tenggene panggonan-panggonan majelis ilmu. Lah niki. Sapa wong sing ngambah dalan nang manggonan majelis ilmu, besok bakal digampang nang dalane swarga. Allahumma amin. Mulane nang ana pengajian teko, ngoten nggih nggih. Subhanallah, besok awake dhewe cek digampang nang dalane swarga karo Gusti Allah. Ana diterangno akeh kathah sanget. Mulane kula mboten nambahi kata-kata, alhamdulillah kula syukur mawon dhateng Allah Subhanahu wa taala lewat pengajian majelis taklim niki, lewat pengajian maratu sholihah niki. Saliyane ngaji awake dhewe kula wau mulai awal dibuka apa wae sing diwaca. Nggih napa, Bu? Napa mawon sing diwaos kula wau? Wis mulai tahlil. Bu. Tahlil napa mawon, Bu? Tahu. Selawat burdah terus apa wae. Nah, lemah halul qiyam. Nggih, badan. Nggih. Napa mawon sing diwaos niku nek gak pas wae ana pengajian iki sampean kok bermaca dhewe nang omah napa mboten? Bu, sama no omah, Bu, nek malam Jum'ah atau dino Jum'ah, tahlil piyambak napa mboten? Tahlil piyambak napa mboten? Ono sing gak wani jawab. Nggih, ono sing gak wani jawab. Mergone ya nek wayahe tahlil pundak-pendak wayahe tahlilan nok gone desa nok ranting nok musala. Nggih mboten? Lah nek pas ketepan udur gak nok musala. Udan deres upamane. Katene budal datang nok tamu. Lho, terus sampean iki isih gelem tahlil dhewe nok omah. Napa mboten? Bu. Tahlil piyambak tenggriyan apa mboten? Alang aku ae. Mboten, Bu Munjidah. Nggih. Oh nggih, Bu. Alhamdulillah. Nek sing durung ya ayo, Bu. Nggih. Apa sampean mari maghrib malam Jumat? Apa Jumat isuk? Mboten apa-apa, jen. Mari salat niku sampun sampean lungguh dengok-dengok tahlil dhisik. Kirim, Duh. Doa. Lah niki kata-kata nek pengekhol. Nah Lili petang puluwe petung dina jatuse anake padha repot ngurusi konsumsi. Nggih mboten? Bedarane piye niki? Nah, nggih sing dikon tahlil niku sing rawuh niku wau. Anake gak melo. Enten apa mboten? Enten apa mboten, Bu? Wis ngakuwe kata awake dhewe niku nggih ngoten. Kale dhewe sale ngurmati tamu aja sampe ana kekurangane. Lah ngoten lho nggih nyap-nyapne. Engko tahlil dhewe, kober napa mboten? Sebab diarep-arep dongane anak. Diarep-arep dongane anak, dongane bojone niku diarep-arep. Mulane sampean timbangan diarep-arep, Bu. Monggo. Maratus sholihah niki nek boten sampean sempat melok jamaah maghrib nang gone musala terus tahlilan, sampean gak sempat melok yasinan nggih tahlilan nang gone kelompok nang gone ranting ten desa ya anak ranting iku tetep sampean kudu tahlil ten griya. Buku-buku kathah. Nggih, buku tahlil kathah. Ora iso maca Arabe, ya maca Latini. Bu. Pokoke sing penting aja sampe lowong diarep-arep sing nang kuburan. Ngoten lho, Bu. Milane niku kersane kiriman iki terus mawon. Ojo pas ngenteni tahlil tok kirim donga nek iso paling tidak Fatihah ben mari salat. Ben mari salat fardu Fatihah Kanjeng Nabi Syaibtul

niki pentingnya kula sampean kabeh oleh kepingin dadi mar'atun sholihah. Besok nek sampean cerkep dongan ngene besok nek awake dhewe mati yo akeh anake padha ndongakno. Ngaten nggih nggih. Melane niku bali malih wong urip niku padha karo nandur. Bila kalau diterangno alhamdulillah Pak Yai niki wau pun maringi ceramah mugi-mugi manfaat lan barokah. Niki ingkang saged turakaken panjenengan pindah malih kula matur dumateng panjenengan Bu. Nek enten sederek famili keluarga kanca sing durung melok maratu salihah sampean jak maji. Cek tambah wawasane, cek tambah luas. Cek tambah kathah koncone, tambah kathah nepa kenalane, tambah sedulurane. Muga-muga maratu salihah majelis taklim niki dadi majelis taklim sing manfaat lan barokah. Nggih, mulai sakniki sampai ila yaumil qiyamah. Mugi-mugi sedaya sing rawuh kula sampean kabeh niki dicatet dening Allah Subhanahu wa taala dados tiyang ingkang mar'atun sholihah. Pun niki ingkang saged kula aturaken dumateng panjenengan, kula pindah malih matur nuwun sebagai pembina niki mesti diparingi wekdal nggih Bu nggih. Insyaallah pokoke bas boten luar kota ngoten mawon. Mesti mbok awal mbok akhir insyaallah kula saged dugi. Bu. Niki Pak Yai tas kathah tiyang mantu to. Nggih, mulane biasane emper niku kebok nggih Bu. Nah, kepingin kula niki mugi-mugi mawon mangke kaya biyen niku sadurunge Covid, Bu. Sampai dhuwur niku nggih diisi sedaya Allahumma amin. Sopo sing katene ngisi iki? Monggo kula nyuwun panjenengan sedaya nggih ajak-ajak dumateng sederek-sederek kita monggo dijak nderek akan pengajian mar'atus sholihah. Nggih, niki cita-cita kula sampean kabeh. Keinginan kula sampean kabeh dadi wong wedok sing sholihah. Ora ana gadang liyane kecuali swargane Gusti Allah. Ngoten Ibu. Ini yang bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon matur nuwun ngapunten ingkang kathah. Insyaallah mangke untuk pengajian berikutnya tetap nggih prei namung sepindah enten mutamar riko nggih Bu nggih. Nah, kan mboten insyaallah mboten prei. Oh, langsung tunggu. Monggo. Nggih, alhamdulillah Ibu-ibu kalau dibaturaken kalau ini muslimat nggih ingkang kula aturaken jenengan umroh sing berita ngoten ku mboten leres Bu. Ora ana terlantar ora ana. Wong tetep no hotel tetep mangan malah alhamdulillah ditambahi ibadahe iso nang Masjidil Haram. Iso mas tambahi Masjid Nabawi. Niki Bu Is niku pun njengaken program setiap tahun tiap Maulid tetep ana umroh bersama. Ngoten nggih Bu nggih. Lan wingi pancene rodok-rodok nggih mboten cemerap kedadeane nek travele kaya ngeten iki ngoten nggih. Besok golek travel sing bonafit. Nah, ngoten nggih Bu nggih. Sing jos ngoten nggih. Tapi program tetep mangke bulan Maulid tahun depan tetap kita ngawontenaken umroh bersama-sama. Bab wonten ngriku kita wontenaken di Masjidil Haram semua kumpul jamaah Bapak Ibu niki kita ngawontenaken salat 100 rakaat. Salat 100 rakaat iki berarti 50 salaman. Salat napa? Salat hajat. Nggih. Salat hajat 50 salaman berarti 100 rakaat. Matur ngoten terus wis mari sujud dhewe-dhewe, donga dhewe-dhewe, nyuwun nang Allah Subhanahu wa taala. Sujud kabeh pake bahasa napa mawon. Nggih, Gusti Allah preso. Bahasa napa mawon Gusti Allah preso gak kudu bahasa Arab. Nggih, bahasa Indonesia, bahasa Jawa, bahasa Inggris, bahasa napa mawon Gusti Allah preso. Secara tempatnya kita mencuci diri. Nggih, dosa-dosa kita. Nggih, mudah-mudahan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Nggih, harap

doa-doa kita dan dijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebab sing dinggone niki wau nggih niku masjid ingkang dimulyakaken dening Allah Subhanahu wa taala. Pun niki dadose tetep enten program napa Bu umroh bersama bulan Maulid tahun yang akan datang. Nggih, alhamdulillah niki saged berjalan sedaya. Nggih, senajan terbiasa Bu. Berita medsos gede-gede niku biasa cek payu. Cek laris ngoten mawon nggih. Mboten enten nggih. Namanya terlantar iku ya gak oleh turune ya gak ono, mangane ya gak ono. Iku jenenge terlantar. Gak ono sing terlantar tetep nang hotel, ya tetep mangan, tetep iso jamaah, tetep iso nang masjid, ya iso mulih kabeh alhamdulillah. Ngoten lho nggih. Muga-muga kula sampean kabeh niki sing durung kesempatan umroh mugi-mugi Allah paring rezeki. Rezeki gak duit tok, rezeki sehat. Yo wis sehat, duit yo ana, mbak wis bayar kabeh, tibake ana alangan gak iso budal. Nggih Bu nggih, enten napa ten? Nggih, milane diparing ana Gusti Allah, mugi-mugi ora ana alangan apa-apa, awake diparingi sehat. Ya sehat Bu, sehat jasmani, sehat roh, sehat awak, sehat dom PT. Allahumma amin. Penting apa boten penting? Penting. Sehat awak tok, dom PT gak sehat. Dom PT sehat, awak gak sehat. Moso mangan sate gak oleh. Ya Bu, wis ngombe gak oleh gula. Wis wes opo ae gak oleh, Bu. Metu titik wis ambruk masuk angin, Bu. Ya, mulane dungane diparingi selamat dunia akhirat sehat lahir batin. Batine sehat, ora terima batinku dhuwit tok, atine yo sehat. Allahumma amin. Monggo sareng-sareng nyuwun Allah Subhanahu wa taala mugi-mugi kula lan panjenengan sedaya terus diparingi sehat wal afiat. Allah paring kula panjenengan sedaya niki wau rezeki ingkang berkah barokah. Paring ilmu sing manfaat lan barokah. Keluarga ingkang sakinah mawaddah warahmah. Nggih, paring ana kula sampean kabeh didohno teko balak-balai bencana. Didohno fitnah. Dijauhkan dari orang-orang yang dolim. Diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ibu, Bu, bab saat niki niku kondisine ya Allah mboten semrap sedaya. Awake dhewe iki gak roh kate lapo kok bengi yo gak roh. Nggih, Bu nggih. Kate apa iki kok yo gak roh. Mulane sing kathah pasrah nang Gusti Allah nyuwun ingkang sae-sae dhateng Gusti Allah. Nek rumangsa ana sing jenenge kanca nggih kathah ngarepe api mburine nyelentik. Enten napa mboten? Ketoke api tibake. Iya. Ngoten niku ten iku Bu, muga mung didongakno. Nggih, ora usah ditanggapi, ora usah di napa Bu? Ora usah diladeni pun pasrahne Gusti Allah. Piye le masrahne pun cita bengi usume wong turu awake dhewe tangi. Nggih, awake dhewe tangi. Lah nikulah tempate curhat nang Gusti Allah, insya Allah Allah berikan yang terbaik untuk kita semuanya. Nggih. Kula nyuwun ngapunten, sedaya pengurus nyuwun ngapunten. Maka selama ini wonten hal yang kurang berkenan nyuwun agungipun pangapunten. Matur nuwun atas persatosan perlawan panjenengan sedaya. Mugi-mugi majelis maratus salihah niki terus-terus tambah kathah, tambah diminati masyarakat, nggih, tambah silaturahim, tambah ilmu, tambah seduluran, muga-muga dadi seduluran sak lawase. Ya Bu nggih. Bu. Maratu salihah seduluran sak lawase. Ngoten nggih Bu nggih. Jawab ngoten saged Bu. Maratu salihah seduluran sak lawase. Amin ya robbal alamin. Ila hadratin Nabi Mustofa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Arrahmanirrahim. Ya Allah, ya Rabb, ya Nas, ya Rabb, ya Nas.
Suratul Al-Fatihah. Baiklah hadirin yang mengikuti sholat hadirullah bi syafaati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Arrahmanirrahim. Jami'an iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhil karim wa 'azimi sulthan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin salatan tunjina biha min jami'il ahwal wal afat, wa taqdi lana biha jami'al hajat, wa tutahhiruna biha min jami'is sayyiat, wa tarfa'una biha indaka 'ala darajat, wa tuballighuna biha qasrul ghayat min jami'il khairati fil hayati wa ba'dal mamat, innaka 'ala kulli syai'in qadir. Allahumma inna nas'aluka imanan kamila wa qalban khashi'a wa lisanan dhakira wa yaqinan shadiqan wa 'ilman nafi'an amalan shalihan maqbulan wa waladan shalihan muti'an, wa nas'aluka rizqan halalan thayyiban wasi'an mubarakan katsiran bi ghairi ta'bin wala masyaqqatin. Allahumma tawwil umurana wa sahhih sajadana wa tsabbit imanana wa asin a'malana wa wassi' arzaquna wa qdi hawajina wal khairi qarribna wa min asy-syarri ab'idna bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ij'al umrana umran mabrura wa sa'yana sa'yan mashkura wa dhanbana dhanban maghfura wa tijaratan lan tabur. Ya alima ma fi sudur ahlijina ya Allah min adh-dhulumati lan nur. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyil lana min amrina rashada. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyil lana min amrina rashada. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyil lana min amrina rashada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Moga sarang Bu.

tepi haken seksani geni neroko. Amin ya rabbal alamin. Allahumma fa'ilahu amin. Tarik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Mitra, simak terus sajian program terbaik dari kami. Persembahan Radio Suara Jombang.
1: Bu, tahu nggak ibu teh berita terbaru?
2: Berita apa pula tuh bu? Pasti berita hot kan ini?
1: Ada pejabat bu yang ketangkep KPK lagi.
2: Bah, zaman sudah maju, masih sajanya korupsi.
1: Iya bu, ampun deh. Ari ibu mau tahu nggak ketangkepnya gara-gara apa?
2: Hah, gara-gara apa pula tuh bu?
1: Gara-gara dikasih jam tangan mewah, tas mewah, sepatu mewah, sama pengusaha proyek bu.
2: Bah, itu kan namanya gravitasi kan bu?
1: Gratifikasi bu, gratifikasi. Pemberian kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara.
3: Pegawai negeri atau penyelenggara negara dilarang undang-undang untuk menerima pemberian apapun yang terkait jabatan dan bertentangan dengan tugas serta kewajibannya. Hadis riwayat Ahmad bin Hambal. Hadiah untuk para petugas adalah gulul, yaitu khianat atau mencuri. Jangan memberi gratifikasi.
4: Pesan ini disampaikan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi.
5: Sudahkah Anda memarkir kendaraan dengan benar? Catat ya, Dinas Perhubungan Kabupaten Jombang mengimbau kepada seluruh pengguna jalan untuk lebih tertib lagi dalam memarkir kendaraannya, khususnya yang menggunakan bahu jalan. Perhatikan rambu-rambu untuk parkir di titik-titik tertentu, dan kurangi pungutan liar parkir dengan menunjukkan stiker parkir berlangganan Anda. Ayo! Lebih sadar lagi untuk parkir kendaraannya di tempat yang benar, agar lebih nyaman, lebih tertib, tidak mengganggu hak pengguna jalan yang lain, dan lalu lintas tentu saja tertib, teratur, perjalanan Anda jadi lancar. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Jombang.
0: Era digital memberikan ragam pilihan pengembangan wawasan melalui kemajuan teknologi informasi. Pemerintah Kabupaten Jombang melalui website resminya di www.jombangkap.go.id mengajak masyarakat untuk mengenal lebih jauh lagi tentang Kabupaten Jombang. Silakan berkunjung di www.jombangkap.go.id. Temukan informasi tentang Kabupaten Jombang, Pemerintah Kabupaten Jombang, layanan dan fasilitas publik, informasi terkini, hingga layanan publik dari masing-masing perangkat daerah. Mari mengenal Jombang melalui website resmi Pemerintah Kabupaten Jombang di www.jombangkap.go.id.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pendengar Mitra Radio Suara Jombang FM, saya Ubaidillah, Ketua Komisi Penyiaran Indonesia Pusat, mengajak para warga yang ada di Jombang dan sekitarnya untuk benar-benar baik memilih dan memilah media yang ada di lembaga penyiaran. Karena di lembaga penyiaran sudah diatur penggolongan usia yang ada di lembaga penyiaran. Untuk itu, Bapak Ibu di rumah agar menjaga anak-anaknya dalam menonton, mengkonsumsi media untuk didampingi. Karena tidak semua tayangan yang ada di media itu layak anak, maka mereka harus diselamatkan dari tayangan-tayangan tidak baik. Tapi bagi para warga yang ingin menonton sesuai dengan jamnya, maka lihatlah penggolongan usia yang ada di, terutama di TV, ada di pojok kanan atau kiri bawah, sehingga itulah menjadi acuan tayangan itu layak dikonsumsi oleh siapa, oleh anak-anak, oleh remaja atau orang dewasa. Itu yang kami ingatkan. Terima kasih para pendengar Mitra Radio Suara Jombang FM. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Yakin tetap mau fogging? Yakin fogging bisa membunuh nyamuk sampai ke jentik-jentiknya? Karena faktanya, fogging hanya membunuh nyamuk dewasa saja. Sedang jentik-jentik nyamuknya tetap akan bertahan dan berubah menjadi nyamuk dalam 3 hari.
2: Kincana.
1: Ada cara yang lebih praktis, efektif, mudah, dan murah juga bisa dilakukan sendiri di rumah untuk mencegah DBD. Yaitu PSN 3M+, menguras bak mandi minimal 1 minggu sekali, menutup penampungan air, dan memusnahkan barang-barang bekas atau sampah yang bisa menampung air, plus kegiatan lain untuk menghindari gigitan nyamuk. Lebih murah, mudah, efektif, dan bisa dikerjakan sendiri di rumah. Kebersihan rumah terjaga, kesehatan anggota keluarga terjamin.
3: Bagaimana mood Anda hari ini, Mitra? Masih penuh semangat menjalani aktivitas atau justru mulai jenuh dengan pekerjaan yang menumpuk? Bagaimanapun kondisi pagi Anda, Mitra, jangan biarkan hari berjalan tanpa iringan komposisi bagus yang pas. Saatnya mendengarkan program Break In Time. Selama 2 jam, ada playlist lagu mancanegara era tahun 90-an dan 2000-an yang easy listening dan pas untuk menemani aktivitas kerja, menyelesaikan tugas, hingga mengisi waktu menjelang istirahat siang. Break In Time hadir setiap hari Senin sampai Sabtu pukul 10 pagi hingga 12 siang di 104.1 Radio Suara Jombang FM.

0: Mitra, simak terus sajian program terbaik dari kami. Persembahan Radio Suara Jombang. Mutiara Kata, hari ini.
1: Tidak ada sesuatu yang ditelan oleh seorang hamba yang lebih utama di sisi Allah daripada menelan amarah karena keridhaan Allah. Hadis riwayat Ahmad.
2: Ragam informasi
0: terus tersaji di 104.1
2: Radio Suara Jombang.
0: Waspada terhadap hoax atau berita bohong. Berikut selengkapnya.
3: Beredar sebuah unggahan video di media sosial Facebook dengan narasi yang mengeklaim Menteri Keuangan Suhasil Nazara memberikan dana bantuan pada bulan September 2026. Faktanya, klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari Kompas.com, setelah menelusuri sumber video tersebut menggunakan Google Lens, hasilnya menemukan bahwa video itu memanipulasi salah satu foto di akun Instagram Menteri Keuangan Republik Indonesia, Edmund Kuri. Foto itu adalah momen ketika Suhasil dilantik menjadi Menteri Keuangan pada tanggal 14 September 2026. Suara Suhasil menyampaikan program dana bantuan terdeteksi dihasilkan oleh Artificial Intelligence atau AI Hive Moderation dengan probabilitas 99,4% dan Truth Scan probabilitasnya mencapai 99%.
0: Cek fakta dan cari tahu kebenarannya. Ayo bersama lawan hoax. Radio Suara Jombang.
4: Indonesia sebagai negara agraris seharusnya mampu mencukupi kebutuhan pangan penduduknya. Namun data WHO menunjukkan masih banyak kasus kematian akibat kurangnya gizi seimbang, terutama konsumsi buah dan sayur. Padahal kurangnya asupan ini bisa menyebabkan penyakit serius seperti kanker, jantung, diabetes, dan obesitas. Menurut Riskep tahun 2013, 9 dari 10 anak dan remaja di Indonesia kurang mengonsumsi sayur dan buah. WHO merekomendasikan konsumsi minimal 400 gram per hari, sedangkan bagi anak balita dan usia sekolah dianjurkan 300-400 gram per hari, serta 400-600 gram per hari bagi remaja dan dewasa. Soal harga, tidak perlu khawatir, karena banyak sayur dan buah lokal yang terjangkau harganya, seperti bayam, kangkung, pepaya, dan pisang. Kita juga bisa menanamnya sendiri loh di pekarangan rumah yang selain hemat, juga mempercantik lingkungan. Bagi anak yang sulit makan sayur dan buah, ada banyak inovasi kuliner seperti perkedel jagung dan es buah. Tapi ingat, jangan terlalu manis ya. Biasakan konsumsi sayur dan buah setiap hari demi hidup sehat dan cerdas. Sayur dan buah setiap hari, sehat dan cerdas, pasti.
5: Halo wajib pajak, Direktorat Jenderal Pajak memperkenalkan Kortek, sistem inti perpajakan yang modern, terintegrasi, dan dirancang untuk memberikan pelayanan perpajakan yang lebih mudah, cepat, dan aman. Dengan Kortek, seluruh proses administrasi perpajakan dapat dilakukan secara digital melalui satu sistem yang lebih akurat dan efisien. Untuk dapat mengakses layanan ini, wajib pajak wajib melakukan aktivasi akun Kortek serta mendaftarkan kode otorisasi digital atau KOD. Aktivasi akun dan pendaftaran KOD dapat dilakukan secara mandiri melalui situs resmi kortekdjp.pajak.go.id atau dengan datang ke kantor pajak terdekat. Prosesnya mudah, cepat, dan menjadi langkah penting untuk memastikan kelancaran seluruh layanan perpajakan Anda ke depan. Mari bersama mendukung modernisasi perpajakan Indonesia. Segera aktivasi akun Kortek dan daftarkan kode otorisasi digital Anda. Administrasi pajak yang lebih baik dimulai dari Anda. Dengan Kortek, urusan pajak makin rileks.
0: Era digital memberikan ragam pilihan pengembangan wawasan melalui kemajuan teknologi informasi. Pemerintah Kabupaten Jombang melalui website resminya di www.jombangkap.go.id mengajak masyarakat untuk mengenal lebih jauh lagi tentang Kabupaten Jombang. silakan berkunjung di www.jombangcup.go.id. Temukan informasi tentang Kabupaten Jombang, Pemerintah Kabupaten Jombang, layanan dan fasilitas publik, informasi terkini, hingga layanan publik dari masing-masing perangkat daerah. Mari mengenal Jombang melalui website resmi Pemerintah Kabupaten Jombang di www.jombangcup.go.id.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pendengar mitra Radio Suara Jombang FM, saya Ubaidillah, Ketua Komisi Penyiaran Indonesia Pusat, mengajak para warga yang ada di Jombang dan sekitarnya untuk benar-benar baik memilih dan memilah media yang ada di lembaga penyiaran. Karena di lembaga penyiaran sudah diatur penggolongan usia yang ada di lembaga penyiaran. Untuk itu, Bapak Ibu di rumah agar menjaga anak-anaknya dalam menonton, mengkonsumsi media untuk didampingi. Karena tidak semua tayangan yang ada di media itu layak anak, maka mereka harus diselamatkan dari tayangan-tayangan tidak baik. Tapi bagi para warga yang ingin menonton sesuai dengan jamnya, maka lihatlah penggolongan usia yang ada di, terutama di TV, ada di pojok kanan atau kiri bawah, sehingga itulah menjadi acuan tayangan itu layak dikonsumsi oleh siapa, oleh anak-anak, oleh remaja atau orang dewasa. Itu yang kami ingatkan. Terima kasih para pendengar mitra Radio Suara Jombang FM. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
7: Tahukah Anda, menurut data tahun 2020, Indonesia menghasilkan sampah rumah tangga sebanyak 185.753 ton per hari dan hanya 70%-nya yang dibuang ke TPA. Kabupaten Jombang sendiri menghasilkan 540 ton sampah per hari dan 120 tonnya lah yang dibawa ke TPA. Data menunjukkan hanya 70% sampah yang dibawa ke TPA, 7,7% dijadikan kompos dan didaur ulang, 10% dikubur, 5% dibakar, dan 8,5% tidak dikelola. Tahukah Anda, sampah yang tidak dikelola akan menghasilkan gas metana dan karbon dioksida yang bisa berdampak pada iklim, yang ini lebih bahaya dari COVID-19. Program pengolahan sampah ala Sibesut 3A mengajak masyarakat untuk lebih bijak dalam mengelola sampah. Mulai dari siap pilah sampah, ayo ke bank sampah, amankan limbah plastik dengan ekobrik, dan kelola sampah menjadi kompos untuk tanaman. Ayo mulai cegah, pilah, dan olah sampah untuk lingkungan hidup yang lebih baik.
8: Bagaimana mood Anda hari ini, mitra? Masih penuh semangat menjalani aktivitas atau justru mulai jenuh dengan pekerjaan yang menumpuk? Bagaimanapun kondisi pagi Anda, mitra, jangan biarkan hari berjalan tanpa iringan komposisi bagus yang pas. Saatnya mendengarkan program Break In Time. Selama 2 jam, ada playlist lagu mancanegara era tahun 90-an dan 2000-an yang easy listening dan pas untuk menemani aktivitas kerja, menyelesaikan tugas, hingga mengisi waktu menjelang istirahat siang. Break In Time hadir setiap hari Senin sampai Sabtu pukul 10 pagi hingga 12 siang di 104.1 Radio Suara Jombang FM.

0: Eh, lihat-lihat, ada berita tentang Pak Budi. Katanya dia kena kasus.
1: Hah? Serius?
0: Iya, ini ada fotonya juga. Aku share ah, biar semua tahu.
2: Tunggu-tunggu. Kamu udah cek beritanya belum?
0: Belum sih, tapi ada fotonya. Masa nggak bener? Ah, paling juga bener. Lihat tuh, udah banyak yang share.
2: Aduh, justru itu masalahnya. Kamu tahu nggak sih, berita itu... ternyata hoax.
3: Hah? Serius?
2: Celakanya lagi, sekarang udah tersebar ke ratusan orang.
0: Tapi kan aku cuma share.
2: Iya, kamu cuma share. Tapi bagi orang yang jadi korban, dampaknya nggak cuma-cuma tahu.
4: Hati-hati dengan hoax. Hoax bisa merusak nama baik, memicu kepanikan, bahkan merugikan orang lain. Jadi, sebelum jempolmu menekan tombol share, tanya dulu, ini benar atau cuma terlihat benar? Karena satu klik bisa jadi bumerang. Stop hoax, saring sebelum sharing.
5: Bagaimana mood Anda hari ini, Mitra? Masih penuh semangat menjalani aktivitas atau justru mulai?

melaporkan kejadian gawat darurat melalui layanan call center 112 seperti kecelakaan, kebakaran, kerusuhan, bencana alam, gangguan keamanan, penanganan hewan buas, atau berbisa. Caranya, masyarakat bisa langsung telepon ke nomor 112 melalui handphone, kemudian melaporkan kepada petugas call center 112 Jombang. Layanan call center 112 akan berkoordinasi dengan instansi terkait untuk segera menangani kejadian darurat yang dilaporkan. Ingat ya, layanan call center 112 hanya untuk laporan kejadian darurat saja.

0: Suara Jombang FM. Saya Ubaidillah, Ketua Komisi Penyiar Indonesia Pusat, mengajak para warga yang ada di Jombang dan sekitarnya untuk benar-benar baik memilih dan memilah media yang ada di lembaga penyiaran. Karena di lembaga penyiaran sudah diatur penggolongan usia yang ada di lembaga penyiaran. Untuk itu, Bapak Ibu di rumah agar menjaga anak-anaknya dalam menonton, mengkonsumsi media untuk didampingi. Karena tidak semua tayangan yang ada di media itu layak anak, maka mereka harus diselamatkan dari tayangan-tayangan tidak baik. Tapi bagi para warga yang ingin menonton sesuai dengan jamnya, maka lihatlah penggolongan usia yang ada di, terutama di TV, ada di pojok kanan atau kiri bawah, sehingga itulah menjadi acuan tayangan itu layak dikonsumsi oleh siapa, oleh anak-anak, oleh remaja atau orang dewasa. Itu yang kami ingatkan. Terima kasih para pendengar Mitra Radio Suara Jombang FM. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Halo Wajib Pajak, Direktorat Jenderal Pajak memperkenalkan KORTEK, sistem inti perpajakan yang modern, terintegrasi, dan

0: dirancang untuk memberikan pelayanan perpajakan yang lebih mudah, cepat, dan aman. Dengan Kortek, seluruh proses administrasi perpajakan dapat dilakukan secara digital melalui satu sistem yang lebih akurat dan efisien. Untuk dapat mengakses layanan ini, wajib pajak wajib melakukan aktivasi akun Kortek serta mendaftarkan kode otorisasi digital atau KOD. Aktivasi akun dan pendaftaran KOD dapat dilakukan secara mandiri melalui situs resmi kortekdjp.pajak.go.id atau dengan datang ke kantor pajak terdekat. Prosesnya mudah, cepat, dan menjadi langkah penting untuk memastikan kelancaran seluruh layanan perpajakan Anda ke depan. Mari bersama mendukung modernisasi perpajakan Indonesia. Segera aktivasi akun Kortek dan daftarkan kode otorisasi digital Anda. Administrasi pajak yang lebih baik dimulai dari Anda. Dengan Kortek, urusan pajak makin rileks.
1: Bagaimana mood Anda hari ini, Mitra? Masih penuh semangat menjalani aktivitas atau justru mulai jenuh dengan pekerjaan yang menumpuk? Bagaimanapun kondisi pagi Anda, Mitra, jangan biarkan hari berjalan tanpa iringan komposisi bagus yang pas. Saatnya mendengarkan program Break In Time. Selama 2 jam, ada playlist lagu mancanegara era tahun 90-an dan 2000-an yang easy listening dan pas untuk menemani aktivitas kerja, menyelesaikan tugas, hingga mengisi waktu menjelang istirahat siang. Break In Time hadir setiap hari Senin sampai Sabtu pukul 10 pagi hingga 12 siang di 104.1 Radio Suara Jombang FM.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pendengar Mitra Radio Suara Jombang FM, saya Ubaidillah, Ketua Komisi Penyiaran Indonesia Pusat, mengajak para warga yang ada di Jombang dan sekitarnya untuk benar-benar baik memilih dan memilah media yang ada di lembaga penyiaran. Karena di lembaga penyiaran sudah diatur penggolongan usia yang ada di lembaga penyiaran. Untuk itu, Bapak Ibu di rumah agar menjaga anak-anaknya dalam menonton, mengkonsumsi media untuk didampingi. Karena tidak semua tayangan yang ada di media itu layak anak, maka mereka harus diselamatkan dari tayangan-tayangan tidak baik. Tapi bagi para warga yang ingin menonton sesuai dengan jamnya, maka lihatlah penggolongan usia yang ada di, terutama di TV, ada di pojok kanan atau kiri bawah, sehingga itulah menjadi acuan tayangan itu layak dikonsumsi oleh siapa, oleh anak-anak, oleh remaja atau orang dewasa. Itu yang kami ingatkan. Terima kasih para pendengar Mitra Radio Suara Jombang FM. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pemerintah Kabupaten Jombang memberikan layanan call center 112 untuk masyarakat apabila terjadi kegawat daruratan di sekitarnya. Masyarakat bisa melaporkan kejadian gawat darurat melalui layanan call center 112 seperti kecelakaan, kebakaran, kerusuhan, bencana alam, gangguan keamanan, penanganan hewan buas, atau berbisa. Caranya, masyarakat bisa langsung telepon ke nomor 112 melalui handphone, kemudian melaporkan kepada petugas call center 112 Jombang. Layanan call center 112 akan berkoordinasi dengan instansi terkait untuk segera menangani kejadian darurat yang dilaporkan. Ingat ya, layanan call center 112 hanya untuk laporan kejadian darurat saja.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pendengar Mitra Radio Suara Jombang FM, saya Ubaidillah, Ketua Komisi Penyiaran Indonesia Pusat, mengajak para warga yang ada di Jombang dan sekitarnya untuk benar-benar baik memilih dan memilah media yang ada di lembaga penyiaran. Karena di lembaga penyiaran sudah diatur penggolongan usia yang ada di lembaga penyiaran. Untuk itu, Bapak Ibu di rumah agar menjaga anak-anaknya dalam menonton, mengkonsumsi media untuk didampingi. Karena tidak semua tayang yang ada di media itu layak anak, maka mereka harus diselamatkan dari tayangan-tayangan tidak baik. Tapi bagi para warga yang ingin menonton sesuai dengan jamnya, maka lihatlah penggolongan usia yang ada di, terutama di TV, ada di pojok kanan atau kiri bawah, sehingga itulah menjadi acuan tayangan itu layak dikonsumsi oleh siapa, oleh anak-anak, oleh remaja, atau orang dewasa. Itu yang kami ingatkan. Terima kasih para pendengar Mitra Radio Suara Jombang FM. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Bu, tahu nggak ibu teh berita terbaru?
2: Berita apa pula tuh bu? Pasti berita hot kan ini?
1: Ada pejabat bu yang ketangkap KPK lagi.
2: Bah, zaman sudah maju, masih sajanya korupsi.
1: Iya bu, ampun deh. Ari ibu mau tahu nggak ketangkepnya gara-gara apa?
2: Hah, gara-gara apa pula tuh bu?
1: Gara-gara dikasih jam tangan mewah, tas mewah, sepatu mewah, sama pengusaha proyek bu.
2: Bah, itu kan namanya gravitasi kan bu?
1: Gratifikasi bu, gratifikasi. Pemberian kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara.
3: Pegawai negeri atau penyelenggara negara dilarang undang-undang untuk menerima pemberian apapun yang terkait jabatan dan bertentangan dengan tugas serta kewajibannya. Hadis riwayat Ahmad bin Hambal. Hadiah untuk para petugas adalah gulul, yaitu khianat atau mencuri. Jangan memberi gratifikasi.
4: Pesan ini disampaikan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi.
5: Sudahkah Anda memarkir kendaraan dengan benar? Catat ya, Dinas Perhubungan Kabupaten Jombang mengimbau kepada seluruh pengguna jalan untuk lebih tertib lagi dalam memarkir kendaraannya, khususnya yang menggunakan bahu jalan. Perhatikan rambu-rambu untuk parkir di titik-titik tertentu, dan kurangi pungutan liar parkir dengan menunjukkan stiker parkir berlangganan Anda. Ayo! Lebih sadar lagi untuk parkir kendaraannya di tempat yang benar, agar lebih nyaman, lebih tertib, tidak mengganggu hak pengguna jalan yang lain, dan lalu lintas tentu saja tertib, teratur, perjalanan Anda jadi lancar. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Jombang.

0: Suara Jombang FM. Saya Ubaidillah, Ketua Komisi Penyiaran Indonesia Pusat, mengajak para warga yang ada di Jombang dan sekitarnya untuk benar-benar baik memilih dan memilah media yang ada di lembaga penyiaran. Karena di lembaga penyiaran sudah diatur penggolongan usia yang ada di lembaga penyiaran. Untuk itu, Bapak Ibu di rumah agar menjaga anak-anaknya dalam menonton, mengkonsumsi media untuk didampingi. Karena tidak semua tayangan yang ada di media itu layak anak, maka mereka harus diselamatkan dari tayangan-tayangan tidak baik. Tapi bagi para warga yang ingin menonton sesuai dengan jamnya, maka lihatlah penggolongan usia yang ada di, terutama di TV, ada di pojok kanan atau kiri bawah, sehingga itulah menjadi acuan tayangan itu layak dikonsumsi oleh siapa, oleh anak-anak, oleh remaja, atau orang dewasa. Itu yang kami ingatkan. Terima kasih para pendengar Mitra Radio Suara Jombang FM. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Halo Wajib Pajak, Direktorat Jenderal Pajak memperkenalkan Kortek, sistem inti perpajakan yang modern, terintegrasi, dan dirancang untuk memberikan pelayanan perpajakan yang lebih mudah, cepat, dan aman. Dengan Kortek, seluruh proses administrasi perpajakan dapat dilakukan secara digital melalui satu sistem yang lebih akurat dan efisien. Untuk dapat mengakses layanan ini, Wajib Pajak wajib melakukan aktivasi akun Kortek serta mendaftarkan kode otorisasi digital atau KOD. Aktivasi akun dan pendaftaran KOD dapat dilakukan secara mandiri melalui situs resmi kortekdjp.pajak.go.id atau dengan datang ke kantor pajak terdekat. Prosesnya mudah, cepat, dan menjadi langkah penting untuk memastikan kelancaran seluruh layanan perpajakan Anda ke depan. Mari bersama mendukung modernisasi perpajakan Indonesia. Segera aktivasi akun Kortek dan daftarkan kode otorisasi digital Anda. Administrasi pajak yang lebih baik dimulai dari Anda. Dengan Kortek, urusan pajak makin rileks.

0: Indonesia termasuk salah satu negara dengan beban TBC tertinggi. TBC merupakan penyakit menular yang disebabkan bakteri Mycobacterium tuberculosis dan dapat disembuhkan. Sebagai langkah pencegahan, pastikan rumah memiliki ventilasi yang memadai. Jemur bantal dan alas tidur di pagi hari. Rutin berolahraga, serta konsumsi makanan bergizi seimbang. Lakukan imunisasi BCG sebagai salah satu upaya pencegahan TBC. Penularan penyakit TBC terjadi melalui droplet dahak pasien saat berbicara, batuk, atau bersin. Untuk pasien TBC, selalu gunakan masker medis saat beraktivitas. Menutup mulut dan hidung pada saat batuk, bersin, dan tertawa. Tidak membuang dahak atau meludah sembarangan. Serta rajin mencuci tangan pada air mengalir dan memakai sabun. Pemerintah menyediakan obat TBC berkualitas secara gratis. Perlu diperhatikan 3T dalam pemberian obat, yaitu tepat dosis, tepat cara, dan tepat waktu.
1: Bagaimana mood Anda hari ini, Mitra? Masih penuh semangat menjalani aktivitas atau justru mulai jenuh dengan pekerjaan yang menumpuk? Bagaimanapun kondisi pagi Anda, Mitra, jangan biarkan hari berjalan tanpa iringan komposisi bagus yang pas. Saatnya mendengarkan program Break In Time. Selama 2 jam, ada playlist lagu mancanegara era tahun 90-an dan 2000-an yang easy listening dan pas untuk menemani aktivitas kerja, menyelesaikan tugas, hingga mengisi waktu menjelang istirahat siang. Break In Time hadir setiap hari Senin sampai Sabtu pukul 10 pagi hingga 12 siang di 104.1 Radio Suara Jombang FM.
2: Tahukah Anda, menurut data tahun 2020, Indonesia menghasilkan sampah rumah tangga sebanyak 185.753 ton per hari dan hanya 70%-nya yang dibuang ke TPA. Kabupaten Jombang sendiri menghasilkan 540 ton sampah per hari dan 120 tonnya lah yang dibawa ke TPA. Data menunjukkan hanya 70% sampah yang dibawa ke TPA, 7,7% dijadikan kompos dan didaur ulang, 10% dikubur, 5% dibakar, dan 8,5% tidak dikelola. Tahukah Anda, sampah yang tidak dikelola akan menghasilkan gas metana dan karbon dioksida yang bisa berdampak pada iklim, yang ini lebih bahaya dari COVID-19. Program pengolahan sampah ala Sibesut 3A mengajak masyarakat untuk lebih bijak dalam mengelola sampah. Mulai dari siap pilah sampah, ayo ke bank sampah, amankan limbah plastik dengan ekobrik, dan kelola sampah menjadi kompos untuk tanaman. Ayo mulai cegah, pilah, dan olah sampah untuk lingkungan hidup yang lebih baik.

0: Pemerintah Kabupaten Jombang memberikan layanan call center 112 untuk masyarakat apabila terjadi kegawat daruratan di sekitarnya. Masyarakat bisa melaporkan kejadian gawat darurat melalui layanan call center 112 seperti kecelakaan, kebakaran, kerusuhan, bencana alam, gangguan keamanan, penanganan hewan buas, atau berbisa. Caranya, masyarakat bisa langsung telepon ke nomor 112 melalui handphone, kemudian melaporkan kepada petugas call center 112 Jombang. Layanan call center 112 akan berkoordinasi dengan instansi terkait untuk segera menangani kejadian darurat yang dilaporkan. Ingat ya, layanan call center 112 hanya untuk laporan kejadian darurat saja.
1: Bagaimana mood Anda hari ini, Mitra? Masih penuh semangat menjalani aktivitas atau justru mulai jenuh dengan pekerjaan yang menumpuk? Bagaimanapun kondisi pagi Anda, Mitra, jangan biarkan hari berjalan tanpa iringan komposisi bagus yang pas. Saatnya mendengarkan program Break In Time. Selama 2 jam, ada playlist lagu mancanegara era tahun 90-an dan 2000-an yang easy listening dan pas untuk menemani aktivitas kerja, menyelesaikan tugas, hingga mengisi waktu menjelang istirahat siang. Break In Time hadir setiap hari Senin sampai Sabtu pukul 10 pagi hingga 12 siang di 104.1 Radio Suara Jombang FM.
2: Era digital memberikan ragam pilihan pengembangan wawasan melalui kemajuan teknologi informasi. Pemerintah Kabupaten Jombang melalui website resminya di www.jombangkab.go.id mengajak masyarakat untuk mengenal lebih jauh lagi tentang Kabupaten Jombang. Silakan berkunjung di www.jombangkab.go.id. Temukan informasi tentang Kabupaten Jombang, Pemerintah Kabupaten Jombang, layanan dan fasilitas publik, informasi terkini, hingga layanan publik dari masing-masing perangkat daerah. Mari mengenal Jombang melalui website resmi Pemerintah Kabupaten Jombang di www.jombangkab.go.id.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pendengar Mitra Radio Suara Jombang FM, saya Ubaidillah, Ketua Komisi Penyiaran Indonesia Pusat, mengajak para warga yang ada di Jombang dan sekitarnya untuk benar-benar baik memilih dan memilah media yang ada di lembaga penyiaran. Karena di lembaga penyiaran sudah diatur penggolongan usia yang ada di lembaga penyiaran. Untuk itu, Bapak Ibu di rumah agar menjaga anak-anaknya dalam menonton, mengkonsumsi media untuk didampingi. Karena tidak semua tayangan yang ada di media itu layak anak, maka mereka harus diselamatkan dari tayangan-tayangan tidak baik. Tapi bagi para warga yang ingin menonton sesuai dengan jamnya, maka lihatlah penggolongan usia yang ada di, terutama di TV, ada di pojok kanan atau kiri bawah, sehingga itulah menjadi acuan tayangan itu layak dikonsumsi oleh siapa, oleh anak-anak, oleh remaja, atau orang dewasa. Itu yang kami ingatkan. Terima kasih para pendengar Mitra Radio Suara Jombang FM. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Halo wajib pajak, Direktorat Jenderal Pajak memperkenalkan Kortek, sistem inti perpajakan yang modern, terintegrasi, dan dirancang untuk memberikan pelayanan perpajakan yang lebih mudah, cepat, dan aman. Dengan Kortek, seluruh proses administrasi perpajakan dapat dilakukan secara digital melalui satu sistem yang lebih akurat dan efisien. Untuk dapat mengakses layanan ini, wajib pajak wajib melakukan aktivasi akun Kortek serta mendaftarkan kode otorisasi digital atau KOD. Aktivasi akun dan pendaftaran KOD dapat dilakukan secara mandiri melalui situs resmi kortekdjp.pajak.go.id atau dengan datang ke kantor pajak terdekat. Prosesnya mudah, cepat, dan menjadi langkah penting untuk memastikan kelancaran seluruh layanan perpajakan Anda ke depan. Mari bersama mendukung modernisasi perpajakan Indonesia. Segera aktivasi akun Kortek dan daftarkan kode otorisasi digital Anda. Administrasi pajak yang lebih baik dimulai dari Anda. Dengan Kortek, urusan pajak makin rileks.

0: Mitra, simak terus sajian program terbaik dari kami. Persembahan Radio Suara Jombang. Mutiara Kata hari ini.
1: Tiada seorang muslim tertusuk duri atau yang lebih dari itu, kecuali Allah mencatat kebaikan baginya dan menghapus dosa darinya. Hadis riwayat Bukhari.
0: Radio Suara Jombang. Waspada terhadap hoax atau berita bohong. Berikut selengkapnya.
2: Beredar sebuah unggahan video di media sosial Facebook dengan narasi yang mengeklaim Menteri Keuangan Suhasil Nazarah memberikan dana bantuan pada bulan September 2026. Faktanya, klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari Kompas.com, setelah menelusuri sumber video tersebut menggunakan Google Lens, hasilnya menemukan bahwa video itu memanipulasi salah satu foto di akun Instagram Menteri Keuangan Republik Indonesia, Edmund Kuri. Foto itu adalah momen ketika Suhasil dilantik menjadi Menteri Keuangan pada tanggal 14 September 2026. Suara Suhasil menyampaikan program dana bantuan terdeteksi dihasilkan oleh Artificial Intelligence atau AI Hive Moderation dengan probabilitas 99,4% dan Truth Scan probabilitasnya mencapai 99%.
0: Cek fakta dan cari tahu kebenarannya. Ayo bersama lawan hoax.
3: Ragam informasi
0: terus tersaji di 104.1
3: Radio Suara Jombang.

0: Bu, tahu nggak ibu teh berita terbaru?
1: Berita apa pula tuh, Bu? Pasti berita hot kan ini?
0: Ada pejabat, Bu, yang ketangkap KPK lagi.
1: Bah, zaman sudah maju, masih sajanya korupsi.
0: Iya, Bu. Ampun deh. Ari ibu mau tahu nggak ketangkepnya gara-gara apa?
1: Hah, gara-gara apa pula tuh, Bu?
0: Gara-gara dikasih jam tangan mewah, tas mewah, sepatu mewah, sama pengusaha proyek, Bu.
1: Bah, itu kan namanya gravitasi kan, Bu?
0: Gratifikasi, Bu. Gratifikasi. Pemberian kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara.
2: Pegawai negeri atau penyelenggara negara dilarang undang-undang untuk menerima pemberian apapun yang terkait jabatan dan bertentangan dengan tugas serta kewajibannya. Hadis riwayat Ahmad bin Hambal. Hadiah untuk para petugas adalah gulul, yaitu khianat atau mencuri. Jangan memberi gratifikasi.
3: Pesan ini disampaikan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi.
4: Sudahkah Anda memarkir kendaraan dengan benar? Catat ya, Dinas Perhubungan Kabupaten Jombang mengimbau kepada seluruh pengguna jalan untuk lebih tertib lagi dalam memarkir kendaraannya, khususnya yang menggunakan bahu jalan. Perhatikan rambu-rambu untuk parkir di titik-titik tertentu, dan kurangi pungutan liar parkir dengan menunjukkan stiker parkir berlangganan Anda. Ayo! Lebih sadar lagi untuk parkir kendaraannya di tempat yang benar, agar lebih nyaman, lebih tertib, tidak mengganggu hak pengguna jalan yang lain, dan lalu lintas tentu saja tertib, teratur, perjalanan Anda jadi lancar. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Jombang.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pendengar Mitra Radio Suara Jombang FM, saya Ubaidillah, Ketua Komisi Penyiar Indonesia Pusat, mengajak para warga yang ada di Jombang dan sekitarnya untuk benar-benar baik memilih dan memilah media yang ada di lembaga penyiaran, karena di lembaga penyiaran sudah diatur penggolongan usia yang ada di lembaga penyiaran. Untuk itu, Bapak Ibu di rumah agar menjaga anak-anaknya dalam menonton, mengkonsumsi media untuk didampingi, karena tidak semua tayang yang ada di media itu layak anak, maka mereka harus diselamatkan dari tayangan-tayangan tidak baik. Tapi bagi para warga yang ingin menonton sesuai dengan jamnya, maka lihatlah penggolongan usia yang ada di, terutama di TV, ada di pojok kanan atau kiri bawah, sehingga itulah menjadi acuan tayangan itu layak dikonsumsi oleh siapa, oleh anak-anak, oleh remaja, atau orang dewasa. Itu yang kami ingatkan. Terima kasih para pendengar Mitra Radio Suara Jombang FM. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Indonesia adalah salah satu negara dengan beban TBC tertinggi di dunia. Jumlah pasien TBC dapat bertambah mengingat penularan yang cukup mudah melalui udara, dan 11 orang meninggal dunia setiap jam. TBC atau tuberkulosis adalah salah satu penyakit yang dapat menyerang siapa saja. TBC disebabkan oleh bakteri Mycobacterium tuberculosis yang menyerang paru-paru dan organ tubuh lainnya. Bakteri ini dapat menular langsung melalui udara dan dapat bertahan di udara dalam waktu yang lama. TBC ditularkan salah satunya lewat batuk, bersin, dan tertawa keras. TBC biasanya menyerang paru-paru, namun bakteri ini dapat menyerang ke bagian tubuh yang lain seperti tulang, kelenjar getah bening, hingga otak. Jika daya tahan tubuh lemah, maka orang akan lebih mudah tertular TBC dibandingkan dengan orang yang memiliki daya tahan tubuh yang kuat. Biasakan olahraga rutin dan konsumsi makanan bergizi untuk meningkatkan daya tahan tubuh. Jika ada gejala batuk terus-menerus atau lebih lama dari 2 minggu, sesak nafas, berkeringat di malam hari tanpa aktivitas, serta demam meriang, segera lakukan

0: Dan pemeriksaan ke puskesmas terdekat. Pengobatan TBC harus dilakukan dengan tepat dan tuntas agar bakteri TBC tidak menjadi kebal terhadap obat anti-TBC. Obat-obat TBC disediakan gratis dan berkualitas di puskesmas. Lalu, bagaimana upaya pencegahan penularan TBC? Membiasakan perilaku hidup bersih dan sehat, tingkatkan daya tahan tubuh, olahraga teratur serta tidak merokok, ventilasi dan pencahayaan yang baik, menjemur alas tidur di bawah matahari pagi, dan vaksin BCG pada bayi usia kurang dari 2 bulan. Dalam rangka pembangunan SDM masyarakat Indonesia yang baik ke depan, tentu masyarakat harus sehat semuanya.
1: Era digital memberikan ragam pilihan pengembangan wawasan melalui kemajuan teknologi informasi. Pemerintah Kabupaten Jombang melalui website resminya di www.jombangkap.go.id mengajak masyarakat untuk mengenal lebih jauh lagi tentang Kabupaten Jombang. Silakan berkunjung di www.jombangkap.go.id. Temukan informasi tentang Kabupaten Jombang, Pemerintah Kabupaten Jombang, layanan dan fasilitas publik, informasi terkini hingga layanan publik dari masing-masing perangkat daerah. Mari mengenal Jombang melalui website resmi Pemerintah Kabupaten Jombang di www.jombangkap.go.id.

0: Mitra, terima kasih banyak bagi Anda yang masih terus bersama Radio Suara Jombang FM. Saya Ari Suara Jombang Mitra berbagi informasi terlebih dahulu. Bagi Anda, jika menemukan ruas jalan berlubang di Kabupaten Jombang yang masuk kewenangan pemerintah Kabupaten Jombang, segera Anda bisa adukan atau laporkan melalui aplikasi IJO, IDJO, atau aplikasi informasi Jalan Jombang. Caranya Mitra, masuk di aplikasi melalui bit.ly/@IDJombang, dituliskan dengan menggunakan huruf kecil semua, kemudian pilih aduan dan selanjutnya isikan data diri Anda dan data jalan berlubang. Jangan lupa juga sertakan foto kondisi jalan berlubang. Informasi yang sudah masuk melalui aplikasi IJO akan ditanggapi oleh Dinas PUPR Kabupaten Jombang. Informasi selengkapnya Anda bisa menghubungi akun Instagram Bidang Bina Marga PUPR di @binamargaPUPRJombang.
1: Tahukah Anda menurut data tahun 2020, Indonesia menghasilkan sampah rumah tangga sebanyak 185.753 ton per hari dan hanya 70%-nya yang dibuang ke TPA. Kabupaten Jombang sendiri menghasilkan 540 ton sampah per hari dan 120 tonnya lah yang dibawa ke TPA. Data menunjukkan hanya 70% sampah yang dibawa ke TPA, 7,7% dijadikan kompos dan didaur ulang, 10% dikubur, 5% dibakar, dan 8,5% tidak dikelola. Tahukah Anda sampah yang tidak dikelola akan menghasilkan gas metana dan karbon dioksida yang bisa berdampak pada iklim, yang ini lebih bahaya dari COVID-19. Program pengolahan sampah ala Sibesut 3A mengajak masyarakat untuk lebih bijak dalam mengelola sampah. Mulai dari siap pilah sampah, ayo ke bank sampah, amankan limbah plastik dengan ekobrik, dan kelola sampah menjadi kompos untuk tanaman. Ayo mulai cegah, pilah, dan olah sampah untuk lingkungan hidup yang lebih baik. Pemerintah Kabupaten Jombang memberikan layanan call center 112 untuk masyarakat apabila terjadi kegawat daruratan di sekitarnya. Masyarakat bisa melaporkan kejadian gawat darurat melalui layanan call center 112 seperti kecelakaan, kebakaran, kerusuhan, bencana alam, gangguan keamanan, penanganan hewan buas, atau berbisa. Caranya, masyarakat bisa langsung telepon ke nomor 112 melalui handphone, kemudian melaporkan kepada petugas call center 112 Jombang. Layanan call center 112 akan berkoordinasi dengan instansi terkait untuk segera menangani kejadian darurat yang dilaporkan. Ingat ya, layanan call center 112 hanya untuk laporan kejadian darurat saja.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pendengar Mitra Radio Suara Jombang FM, saya Ubaidillah, Ketua Komisi Penyiaran Indonesia Pusat, mengajak para warga yang ada di Jombang dan sekitarnya untuk benar-benar baik memilih dan memilah media yang ada di lembaga penyiaran. Karena di lembaga penyiaran sudah diatur penggolongan usia yang ada di lembaga penyiaran. Untuk itu, Bapak Ibu di rumah agar menjaga anak-anaknya dalam menonton, mengkonsumsi media untuk didampingi. Karena tidak semua tayangan yang ada di media itu layak anak, maka mereka harus diselamatkan dari tayangan-tayangan tidak baik. Tapi bagi para warga yang ingin menonton sesuai dengan jamnya, maka lihatlah penggolongan usia yang ada di, terutama di TV, ada di pojok kanan atau kiri bawah, sehingga itulah menjadi acuan tayangan itu layak dikonsumsi oleh siapa, oleh anak-anak, oleh remaja atau orang dewasa. Itu yang kami ingatkan. Terima kasih para pendengar Mitra Radio Suara Jombang FM. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Lihat-lihat, ada berita tentang Pak Budi. Katanya dia kena kasus.
2: Hah? Serius?
1: Iya. Ini ada fotonya juga. Aku share ah, biar semua tahu.
3: Tunggu-tunggu. Kamu udah cek beritanya belum?
1: Belum sih. Tapi ada fotonya. Masa nggak bener? Ah, paling juga bener. Lihat tuh, udah banyak yang share.
3: Aduh, justru itu masalahnya. Kamu tahu gak sih, berita itu... ternyata hoax.
4: Hah? Serius?
3: Celakanya lagi, sekarang udah tersebar ke ratusan orang.
1: Tapi kan aku cuma share.
3: Iya, kamu cuma share. Tapi bagi orang yang jadi korban, dampaknya gak cuma-cuma tahu.
5: Hati-hati dengan hoax. Hoax bisa merusak nama baik, memicu kepanikan, bahkan merugikan orang lain. Jadi, sebelum jempolmu menekan tombol share, tanya dulu, ini benar atau cuma terlihat benar? Karena satu klik bisa jadi bumerang. Stop hoax, saring sebelum sharing.
6: Era digital memberikan ragam pilihan pengembangan wawasan melalui kemajuan teknologi informasi. Pemerintah Kabupaten Jombang melalui website resminya di www.jombangkap.go.id mengajak masyarakat untuk mengenal lebih jauh lagi tentang Kabupaten Jombang. Silakan berkunjung di www.jombangkap.go.id. Temukan informasi tentang Kabupaten Jombang, Pemerintah Kabupaten Jombang, layanan dan fasilitas publik, informasi terkini, hingga layanan publik dari masing-masing perangkat daerah. Mari mengenal Jombang melalui website resmi Pemerintah Kabupaten Jombang di www.jombangkap.go.id.

0: Mitra, terima kasih banyak bagi Anda yang masih terus bersama Radio Suara Jombang FM. Saya Ari Suara Jombang Mitra berbagi informasi terlebih dahulu. Bagi Anda, jika menemukan ruas jalan berlubang di Kabupaten Jombang yang masuk kewenangan pemerintah Kabupaten Jombang, segera Anda bisa adukan atau laporkan melalui aplikasi IJO, IDJO, atau aplikasi informasi Jalan Jombang. Caranya Mitra, masuk di aplikasi melalui bit.ly/@IDJombang, dituliskan dengan menggunakan huruf kecil semua, kemudian pilih aduan dan selanjutnya isikan data diri Anda dan data jalan berlubang. Jangan lupa juga sertakan foto kondisi jalan berlubang. Informasi yang sudah masuk melalui aplikasi IJO akan ditanggapi oleh Dinas PUPR Kabupaten Jombang. Informasi selengkapnya Anda bisa menghubungi akun Instagram Bidang Bina Marga PUPR di @binamargaPUPRJombang.
1: Indonesia adalah salah satu negara dengan beban TBC tertinggi di dunia. Jumlah pasien TBC dapat bertambah mengingat penularan yang cukup mudah melalui udara dan 11 orang meninggal dunia setiap jam. TBC atau tuberkulosis adalah salah satu penyakit yang dapat menyerang siapa saja. TBC disebabkan oleh bakteri Mycobacterium tuberculosis yang menyerang paru-paru dan organ tubuh lainnya. Bakteri ini dapat menular langsung melalui udara dan dapat bertahan di udara dalam waktu yang lama. TBC ditularkan salah satunya lewat batuk, bersin, dan tertawa keras. TBC biasanya menyerang paru-paru, namun bakteri ini dapat menyerang ke bagian tubuh yang lain, seperti tulang, kelenjar getah bening, hingga otak. Jika daya tahan tubuh lemah, maka orang akan lebih mudah tertular TBC dibandingkan dengan orang yang memiliki daya tahan tubuh yang kuat. Biasakan olahraga rutin dan konsumsi makanan bergizi untuk meningkatkan daya tahan tubuh. Jika ada gejala batuk terus-menerus atau lebih lama dari 2 minggu, sesak nafas, berkeringat di malam hari tanpa aktivitas, serta demam meriang, segera lakukan pemeriksaan ke puskesmas terdekat. Pengobatan TBC harus dilakukan dengan tepat dan tuntas, agar bakteri TBC tidak menjadi kebal terhadap obat anti-TBC. Obat-obat TBC disediakan gratis dan berkualitas di puskesmas. Lalu, bagaimana upaya pencegahan penularan TBC? Membiasakan perilaku hidup bersih dan sehat, tingkatkan daya tahan tubuh, olahraga teratur serta tidak merokok, ventilasi dan pencahayaan yang baik, menjemur alas tidur di bawah matahari pagi, dan vaksin BCG pada bayi usia kurang dari 2 bulan. Dalam rangka pembangunan SDM masyarakat Indonesia yang baik ke depan, tentu masyarakat harus sehat semuanya.
2: Pemerintah Kabupaten Jombang memberikan layanan call center 112 untuk masyarakat apabila terjadi kegawat daruratan di sekitarnya. Masyarakat bisa melaporkan kejadian gawat darurat melalui layanan call center 112 seperti kecelakaan, kebakaran, kerusuhan, bencana alam, gangguan keamanan, penanganan hewan buas, atau berbisa. Caranya, masyarakat bisa langsung telepon ke nomor 112 melalui handphone, kemudian melaporkan kepada petugas call center 112 Jombang. Layanan call center 112 akan berkoordinasi dengan instansi terkait untuk segera menangani kejadian darurat yang dilaporkan. Ingat ya, layanan call center 112 hanya untuk laporan kejadian darurat saja.

Bagaimana mood Anda hari ini, Mitra? Masih penuh semangat menjalani aktivitas atau justru mulai jenuh dengan pekerjaan yang menumpuk? Bagaimanapun kondisi pagi Anda, Mitra, jangan biarkan hari berjalan tanpa iringan komposisi bagus yang pas. Saatnya mendengarkan program Break In Time. Selama 2 jam, ada playlist lagu mancanegara era tahun 90-an dan 2000-an yang easy listening dan pas untuk menemani aktivitas kerja, menyelesaikan tugas, hingga mengisi waktu menjelang istirahat siang. Break In Time hadir setiap hari Senin sampai Sabtu pukul 10 pagi hingga 12 siang di 104.1 Radio Suara Jombang FM.

0: Mitra, simak terus sajian program terbaik dari kami. Persembahan Radio Suara Jombang.
1: Mutiara kata hari ini. Sebaik-baik urusan adalah yang pertengahannya, yang adil atau tidak berlebihan. Hadis riwayat Al-Baihaqi.
0: Radio Suara Jombang. Waspada terhadap hoax atau berita bohong. Berikut selengkapnya.
2: Beredar di media sosial Facebook unggahan dengan narasi begini, NU Muhammadiyah keluarkan fatwa sepakat warga NU dan Muhammadiyah stop bayar pajak. Faktanya, klaim tersebut adalah tidak benar. Setelah dilakukan penelusuran dengan kata kunci, NU dan Muhammadiyah keluarkan fatwa stop bayar pajak pada Juni 2026 ke mesin pencari Google, tidak ditemukan informasi valid dan pemberitaan kredibel atau pernyataan resmi dari NU dan Muhammadiyah yang membenarkan klaim tersebut. Jadi, narasi bahwa warga NU Muhammadiyah stop bayar pajak adalah hoax atau tidak benar.
0: Cek fakta dan cari tahu kebenarannya. Ayo bersama lawan hoax.
1: Ragam informasi
0: terus tersaji di 104.1
1: Radio Suara Jombang.
3: Panjenengan remen sanget kalian lelakon Jawi gending campur sari. Lamonggo sami midhangetaken gayeng marem Radio Suara Jombang FM. Tan mriki nggih saged request lagu ugi kirim salam. Sampun supil nggih. Gayeng marem saged panjenengan midhangetaken Senin ngantos Sabtu jam 1 siang ngantos 3 sonten. Khusus dinten Minggu jam 12 siang ngantos 3 sonten. Sepindah malih wonten 1,1 Radio Suara Jombang FM. Gayeng marem Radio Suara Jombang FM pancen gawe ati ayem tur tentrem.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pendengar mitra Radio Suara Jombang FM, saya Ubaidillah, Ketua Komisi Penyiaran Indonesia Pusat, mengajak para warga yang ada di Jombang dan sekitarnya untuk benar-benar baik memilih dan memilah media yang ada di lembaga penyiaran. Karena di lembaga penyiaran sudah diatur penggolongan usia yang ada di lembaga penyiaran. Untuk itu, Bapak Ibu di rumah agar menjaga anak-anaknya dalam menonton, mengkonsumsi media untuk didampingi. Karena tidak semua tayangan yang ada di media itu layak anak, maka mereka harus diselamatkan dari tayangan-tayangan tidak baik. Tapi bagi para warga yang ingin menonton sesuai dengan jamnya, maka lihatlah penggolongan usia yang ada di, terutama di TV, ada di pojok kanan atau kiri bawah, sehingga itulah menjadi acuan tayangan itu layak dikonsumsi oleh siapa, oleh anak-anak, oleh remaja atau orang dewasa. Itu yang kami ingatkan. Terima kasih para pendengar mitra Radio Suara Jombang FM. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Halo wajib pajak, Direktorat Jenderal Pajak memperkenalkan Kortek, sistem inti perpajakan yang modern, terintegrasi, dan dirancang untuk memberikan pelayanan perpajakan yang lebih mudah, cepat, dan aman. Dengan Kortek, seluruh proses administrasi perpajakan dapat dilakukan secara digital melalui satu sistem yang lebih akurat dan efisien. Untuk dapat mengakses layanan ini, wajib pajak wajib melakukan aktivasi akun Kortek serta mendaftarkan kode otorisasi digital atau KOD. Aktivasi akun dan pendaftaran KOD dapat dilakukan secara mandiri melalui situs resmi kortekdjp.pajak.go.id atau dengan datang ke kantor pajak terdekat. Prosesnya mudah, cepat, dan menjadi langkah penting untuk memastikan kelancaran seluruh layanan perpajakan Anda ke depan. Mari bersama mendukung modernisasi perpajakan Indonesia. Segera aktivasi akun Kortek dan daftarkan kode otorisasi digital Anda. Administrasi pajak yang lebih baik dimulai dari Anda. Dengan Kortek, urusan pajak makin rileks.
6: Pemerintah Kabupaten Jombang memberikan layanan call center 112 untuk masyarakat apabila terjadi kegawat daruratan di sekitarnya. Masyarakat bisa melaporkan kejadian gawat darurat melalui layanan call center 112 seperti kecelakaan, kebakaran, kerusuhan, bencana alam, gangguan keamanan, penanganan hewan buas, atau berbisa. Caranya, masyarakat bisa langsung telepon ke nomor 112 melalui handphone, kemudian melaporkan kepada petugas call center 112 Jombang. Layanan call center 112 akan berkoordinasi dengan instansi terkait untuk segera menangani kejadian darurat yang dilaporkan. Ingat ya, layanan call center 112 hanya untuk laporan kejadian darurat saja.

Hai para orang tua, perkembangan fisik dan kecerdasan anak sangat dipengaruhi oleh gizi seimbang yang diasupnya. Lalu, apa sih gizi seimbang itu? Apakah 4 sehat 5 sempurna? Bukan itu. Sejak tahun 2007, prinsip 4 sehat 5 sempurna telah diganti menjadi isi piringku. Isi piringku adalah anjuran konsumsi pangan setiap kali makan. Dalam setengah isi piringku terdapat 2/3 makanan pokok dan 1/3 lauk pauk. Dan setengah bagian piring lainnya berisi 2/3 sayuran dan 1/3 buah-buahan. Namun, gizi seimbang saja tidak cukup. Harus dilengkapi dengan selalu mencuci tangan dengan sabun, minum air putih yang cukup,

0: Masalahnya, kamu tahu gak sih berita itu?
1: Ih, ternyata hoax.
2: Hah? Serius?
1: Celakanya lagi, sekarang udah tersebar ke ratusan orang.
3: Tapi kan aku cuma share.
0: Iya, kamu cuma share. Tapi bagi orang yang jadi korban, dampaknya gak cuma-cuma tahu.
4: Hati-hati dengan hoax. Hoax bisa merusak nama baik, memicu kepanikan, bahkan merugikan orang lain. Jadi, sebelum jempolmu menekan tombol share, tanya dulu, ini benar atau cuma terlihat benar? Karena satu klik bisa jadi bumerang. Stop hoax.

0: Indonesia termasuk salah satu negara dengan beban TBC tertinggi. TBC merupakan penyakit menular yang disebabkan bakteri Mycobacterium tuberculosis dan dapat disembuhkan. Sebagai langkah pencegahan, pastikan rumah memiliki ventilasi yang memadai. Jemur bantal dan alas tidur di pagi hari. Rutin berolahraga, serta konsumsi makanan bergizi seimbang. Lakukan imunisasi BCG sebagai salah satu upaya pencegahan TBC. Penularan penyakit TBC terjadi melalui droplet dahak pasien saat berbicara, batuk, atau bersin. Untuk pasien TBC, selalu gunakan masker medis saat beraktivitas. Menutup mulut dan hidung pada saat batuk, bersin, dan tertawa. Tidak membuang dahak atau meludah sembarangan. Serta rajin mencuci tangan pada air mengalir dan memakai sabun. Pemerintah menyediakan obat TBC berkualitas secara gratis. Perlu diperhatikan 3T dalam pemberian obat, yaitu tepat dosis, tepat cara, dan tepat waktu.
1: Lihat-lihat, ada berita tentang Pak Budi. Katanya dia kena kasus.
2: Hah? Serius?
1: Iya, ini ada fotonya juga. Aku share ah, biar semua tahu.
3: Tunggu-tunggu. Kamu udah cek beritanya belum?
1: Belum sih, tapi ada fotonya. Masa nggak bener? Ah, paling juga bener. Lihat tuh, udah banyak yang share.
3: Aduh, justru itu masalahnya. Kamu tahu gak sih, berita itu... ternyata hoax.
4: Hah? Serius?
3: Celakanya lagi, sekarang udah tersebar ke ratusan orang.
1: Tapi kan aku cuma share.
3: Iya, kamu cuma share. Tapi bagi orang yang jadi korban, dampaknya gak cuma-cuma tahu.
5: Hati-hati dengan hoax. Hoax bisa merusak nama baik, memicu kepanikan, bahkan merugikan orang lain. Jadi, sebelum jempolmu menekan tombol share, tanya dulu, ini benar atau cuma terlihat benar? Karena satu klik bisa jadi bumerang. Stop hoax, saring sebelum sharing.
6: Zaman boleh berubah. Ketika mendengarkan lagu dari kaset, compact disc, hingga musik digital yang kini ada dalam genggaman. Namun ada satu hal yang tak pernah berubah, kenangan yang tersimpan dalam setiap lagu. Hadirkan kembali Mitra, momen-momen indah bersama deretan komposisi bagus terbaik era 80-an dan 90-an yang pernah mengisi hari, menemani perjalanan, dan menjadi bagian dari cerita hidup. Saat malam tiba, biarkan nostalgia membawa kembali ke masa yang penuh warna. Ayo dengarkan musik ingat-ingat Radio Suara Jombang FM yang hadir setiap hari Senin sampai dengan Sabtu pukul 9 hingga 10 malam di 104.1 Radio Suara Jombang FM. Satu jam penuh kenangan setiap malam bersama musik ingat-ingat Radio Suara Jombang FM.

0: Bu, tahu nggak ibu teh berita terbaru?
1: Berita apa pula tuh bu? Pasti berita hot kan ini?
0: Ada pejabat bu yang ketangkap KPK lagi.
1: Bah, zaman sudah maju, masih sajanya korupsi.
0: Iya bu, ampun deh. Ari ibu mau tahu nggak ketangkapnya gara-gara apa?
1: Hah, gara-gara apa pula tuh bu?
0: Gara-gara dikasih jam tangan mewah, tas mewah, sepatu mewah, sama pengusaha proyek bu.
1: Bah, itu kan namanya gravitasi kan bu?
0: Gratifikasi bu, gratifikasi. Pemberian kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara.
2: Pegawai negeri atau penyelenggara negara dilarang undang-undang untuk menerima pemberian apapun yang terkait jabatan dan bertentangan dengan tugas serta kewajibannya. Hadis riwayat Ahmad bin Hambal. Hadiah untuk para petugas adalah gulul, yaitu khianat atau mencuri. Jangan memberi gratifikasi.
3: Pesan ini disampaikan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi.
4: Lihat-lihat, ada berita tentang Pak Budi. Katanya dia kena kasus.
5: Hah? Serius?
4: Iya. Ini ada fotonya juga. Aku share biar semua tahu.
6: Tunggu-tunggu. Kamu udah cek beritanya belum?
4: Belum sih, tapi ada fotonya. Masa nggak bener? Paling juga bener. Lihat tuh, udah banyak yang share.
6: Aduh, justru itu masalahnya. Kamu tahu gak sih, berita itu... ternyata hoax.
7: Hah? Serius?
6: Celakanya lagi, sekarang udah tersebar ke ratusan orang.
4: Tapi kan aku cuma share.
6: Iya, kamu cuma share. Tapi bagi orang yang jadi korban, dampaknya gak cuma-cuma tahu.
3: Hati-hati dengan hoax. Hoax bisa merusak nama baik, memicu kepanikan, bahkan merugikan orang lain. Jadi, sebelum jempolmu menekan tombol share, tanya dulu, ini benar atau cuma terlihat benar? Karena satu klik bisa jadi bumerang. Stop hoax, saring sebelum sharing.
8: Hai Mitra, bagi yang belum bisa tidur pas malam hari, Radio Suara Jombang FM menghadirkan program Ngakak Bareng Kartolo yang memutarkan karya legend dari Cak Kartolo dan kawan-kawan.
9: Mumpung ini sampean ngatek tak konopo tak jawab.
10: Niku jenengan mulai ngitung, niku ketemu pinten nggih?
9: Kayak bayi.
8: Guyonan khas Cak Kartolo membuat suasana malam hari menjadi lebih segar. Temukan kembali asiknya mendengarkan Cak Kartolo lewat radio hanya di Radio Suara Jombang FM setiap hari Senin sampai dengan Sabtu pukul 10 sampai 11 malam hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM. Jangan lupa Mitra follow Radio Suara Jombang FM di akun Instagram di @radiosuarajombang.

0: Indonesia termasuk salah satu negara dengan beban TBC tertinggi. TBC merupakan penyakit menular yang disebabkan bakteri Mycobacterium tuberculosis dan dapat disembuhkan. Sebagai langkah pencegahan, pastikan rumah memiliki ventilasi yang memadai. Jemur bantal dan alas tidur di pagi hari. Rutin berolahraga, serta konsumsi makanan bergizi seimbang. Lakukan imunisasi BCG sebagai salah satu upaya pencegahan TBC. Penularan penyakit TBC terjadi melalui droplet dahak pasien saat berbicara, batuk, atau bersin. Untuk pasien TBC, selalu gunakan masker medis saat beraktivitas. Menutup mulut dan hidung pada saat batuk, bersin, dan tertawa. Tidak membuang dahak atau meludah sembarangan. Serta rajin mencuci tangan pada air mengalir dan memakai sabun. Pemerintah menyediakan obat TBC berkualitas secara gratis. Perlu diperhatikan 3T dalam pemberian obat, yaitu tepat dosis, tepat cara, dan tepat waktu.
1: Lihat-lihat, ada berita tentang Pak Budi. Katanya dia kena kasus.
2: Hah? Serius?
1: Iya. Ini ada fotonya juga. Aku share biar semua tahu.
3: Tunggu-tunggu. Kamu udah cek beritanya belum?
1: Belum sih. Tapi ada fotonya. Masa nggak bener? Paling juga bener. Lihat tuh, udah banyak yang share.
2: Aduh, justru itu masalahnya. Kamu tahu gak sih, berita itu...
3: ternyata hoax.
4: Hah? Serius?
3: Celakanya lagi, sekarang udah tersebar ke ratusan orang.
1: Tapi kan aku cuma share.
2: Iya, kamu cuma share. Tapi bagi orang yang jadi korban, dampaknya gak cuma-cuma tahu.
5: Hati-hati dengan hoax. Hoax bisa merusak nama baik, memicu kepanikan, bahkan merugikan orang lain. Jadi, sebelum jempolmu menekan tombol share, tanya dulu, ini benar atau cuma terlihat benar? Karena satu klik bisa jadi bumerang. Stop hoax, saring sebelum sharing.
6: Alunan lagu-lagu dangdut yang istimewa, original, dan cukup populer di eranya, ini akan menjadi teman terbaik sore hari Anda.
7: Dangdut suara gendang.
6: Dansa, dangdut asik suara Jombang. Hadir setiap hari Senin hingga Sabtu, jam 3 sampai 5 sore. Hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM.

0: Mitra, simak terus sajian program terbaik dari kami. Persembahan Radio Suara Jombang.
1: Mutiara Kata Hari Ini.
2: Sebaik-baik manusia di antaramu adalah yang paling banyak manfaatnya bagi orang lain. Hadis riwayat Bukhari.
1: Ragam informasi
0: terus tersaji di 104.1
1: Radio Suara Jombang.
0: Kata inspirasi hari ini.
3: Confucius berkata, tidak masalah berjalan pelan selama tidak berhenti. Konsistensi kecil hari ini lebih penting dari rencana besar yang ditunda.
1: Ragam informasi
0: terus tersaji di 104.1
1: Radio Suara Jombang.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pendengar Mitra Radio Suara Jombang FM, saya Ubaidillah, Ketua Komisi Penyiaran Indonesia Pusat, mengajak para warga yang ada di Jombang dan sekitarnya untuk benar-benar baik memilih dan memilah media yang ada di lembaga penyiaran. Karena di lembaga penyiaran sudah diatur penggolongan usia yang ada di lembaga penyiaran. Untuk itu, Bapak Ibu di rumah agar menjaga anak-anaknya dalam menonton, mengkonsumsi media untuk didampingi. Karena tidak semua tayangan yang ada di media itu layak anak, maka mereka harus diselamatkan dari tayangan-tayangan tidak baik. Tapi bagi para warga yang ingin menonton sesuai dengan jamnya, maka lihatlah penggolongan usia yang ada di, terutama di TV, ada di pojok kanan atau kiri bawah, sehingga itulah menjadi acuan tayangan itu layak dikonsumsi oleh siapa, oleh anak-anak, oleh remaja atau orang dewasa. Itu yang kami ingatkan. Terima kasih para pendengar Mitra Radio Suara Jombang FM. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Yakin tetap mau fogging? Yakin fogging bisa membunuh nyamuk sampai ke jentik-jentiknya? Karena faktanya, fogging hanya membunuh nyamuk dewasa saja. Sedang jentik-jentik nyamuknya tetap akan bertahan dan berubah menjadi nyamuk dalam 3 hari.
6: Kincana.
5: Ada cara yang lebih praktis, efektif, mudah, dan murah juga bisa dilakukan sendiri di rumah untuk mencegah DBD. Yaitu PSN 3M+. Menguras bak mandi minimal 1 minggu sekali, menutup penampungan air, dan memusnahkan barang-barang bekas atau sampah yang bisa menampung air, plus kegiatan lain untuk menghindari gigitan nyamuk. Lebih murah, mudah, efektif, dan bisa dikerjakan sendiri di rumah. Kebersihan rumah terjaga, kesehatan anggota keluarga terjamin.

Tahukah Anda menurut data tahun 2020, Indonesia menghasilkan sampah rumah tangga sebanyak 185.753 ton per hari dan hanya 70%-nya yang dibuang ke TPA. Kabupaten Jombang sendiri menghasilkan 540 ton sampah per hari dan 120 tonnya lah yang dibawa ke TPA. Data

Mitra, terima kasih banyak bagi Anda yang masih terus bersama Radio Suara Jombang FM. Saya Ari Suara Jombang Mitra berbagi informasi terlebih dahulu. Bagi Anda, jika menemukan ruas jalan berlubang di Kabupaten Jombang yang masuk kewenangan pemerintah Kabupaten Jombang, segera Anda bisa adukan atau laporkan melalui aplikasi IJO, IDJO, atau aplikasi informasi Jalan Jombang. Caranya Mitra, masuk di aplikasi melalui bit.ly/@IDJombang, dituliskan dengan menggunakan huruf kecil semua, kemudian pilih aduan dan selanjutnya isikan data diri Anda dan data jalan berlubang. Jangan lupa juga sertakan foto kondisi jalan berlubang. Informasi yang sudah masuk melalui aplikasi IJO akan ditanggapi oleh Dinas PUPR Kabupaten Jombang. Informasi selengkapnya Anda bisa menghubungi akun Instagram Bidang Bina Marga PUPR di @binamarga_pupr_jombang.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pendengar Mitra Radio Suara Jombang FM, saya Ubaidillah, Ketua Komisi Penyiaran Indonesia Pusat, mengajak para warga yang ada di Jombang dan sekitarnya untuk benar-benar baik memilih dan memilah media yang ada di lembaga penyiaran. Karena di lembaga penyiaran sudah diatur penggolongan usia yang ada di lembaga penyiaran. Untuk itu, Bapak Ibu di rumah agar menjaga anak-anaknya dalam menonton, mengkonsumsi media untuk didampingi. Karena tidak semua tayang yang ada di media itu layak anak, maka mereka harus diselamatkan dari tayangan-tayangan tidak baik. Tapi bagi para warga yang ingin menonton sesuai dengan jamnya, maka lihatlah penggolongan usia yang ada di, terutama di TV, ada di pojok kanan atau kiri bawah, sehingga itulah menjadi acuan tayangan itu layak dikonsumsi oleh siapa, oleh anak-anak, oleh remaja, atau orang dewasa. Itu yang kami ingatkan. Terima kasih para pendengar Mitra Radio Suara Jombang FM. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Indonesia adalah salah satu negara dengan beban TBC tertinggi di dunia. Jumlah pasien TBC dapat bertambah mengingat penularan yang cukup mudah melalui udara dan 11 orang meninggal dunia setiap jam. TBC atau tuberkulosis adalah salah satu penyakit yang dapat menyerang siapa saja. TBC disebabkan oleh bakteri Mycobacterium tuberculosis yang menyerang paru-paru dan organ tubuh lainnya. Bakteri ini dapat menular langsung melalui udara dan dapat bertahan di udara dalam waktu yang lama. TBC ditularkan salah satunya lewat batuk, bersin, dan tertawa keras. TBC biasanya menyerang paru-paru, namun bakteri ini dapat menyerang ke bagian tubuh yang lain, seperti tulang, kelenjar getah bening, hingga otak. Jika daya tahan tubuh lemah, maka orang akan lebih mudah tertular TBC dibandingkan dengan orang yang memiliki daya tahan tubuh yang kuat. Biasakan olahraga rutin dan konsumsi makanan bergizi untuk meningkatkan daya tahan tubuh. Jika ada gejala batuk terus-menerus atau lebih lama dari 2 minggu, sesak nafas, berkeringat di malam hari tanpa aktivitas, serta demam meriang, segera lakukan pemeriksaan ke puskesmas terdekat. Pengobatan TBC harus dilakukan dengan tepat dan tuntas, agar bakteri TBC tidak menjadi kebal terhadap obat anti-TBC. Obat-obat TBC disediakan gratis dan berkualitas di puskesmas. Lalu, bagaimana upaya pencegahan penularan TBC? Membiasakan perilaku hidup bersih dan sehat, tingkatkan daya tahan tubuh, olahraga teratur serta tidak merokok, ventilasi dan pencahayaan yang baik, menjemur alas tidur di bawah matahari pagi, dan vaksin BCG pada bayi usia kurang dari 2 bulan. Dalam rangka pembangunan SDM masyarakat Indonesia yang baik ke depan, tentu masyarakat harus sehat semuanya. Terima kasih Anda masih setia bersama dengan kami di 104.1 Radio Suara Jombang FM. Mitra, pemerintah Kabupaten Jombang memberikan layanan call center 112 untuk masyarakat apabila terjadi kegawat daruratan di sekitarnya. Jadi masyarakat bisa melaporkan kejadian gawat darurat melalui layanan call center 112 seperti kecelakaan, kebakaran, kerusuhan, bencana alam, gangguan keamanan, dan juga penanganan hewan buas atau berbisa. Caranya mudah banget. Masyarakat bisa langsung telepon ke nomor 112. Ya, 112 melalui handphone Anda. Kemudian laporkan kepada petugas call center 112 kejadian yang terjadi. Dan selanjutnya, layanan call center 112 akan berkoordinasi dengan instansi terkait untuk segera menangani kejadian darurat yang dilaporkan. Tapi ingat, layanan call center 112 hanya untuk laporan kejadian darurat saja.

0: Yakin tetap mau fogging? Yakin fogging bisa membunuh nyamuk sampai ke jentik-jentiknya? Karena faktanya, fogging hanya membunuh nyamuk dewasa saja. Sedang jentik-jentik nyamuknya tetap akan bertahan dan berubah menjadi nyamuk dalam 3 hari.
1: Kincana.
0: Ada cara yang lebih praktis, efektif, mudah, dan murah juga bisa dilakukan sendiri di rumah untuk mencegah DBD. Yaitu PSN 3M+, menguras bak mandi minimal 1 minggu sekali, menutup penampungan air, dan memusnahkan barang-barang bekas atau sampah yang bisa menampung air, plus kegiatan lain untuk menghindari gigitan nyamuk. Lebih murah, mudah, efektif, dan bisa dikerjakan sendiri di rumah. Kebersihan rumah terjaga, kesehatan anggota keluarga terjamin.
2: Pemerintah Kabupaten Jombang memberikan layanan call center 112 untuk masyarakat apabila terjadi kegawat daruratan di sekitarnya. Masyarakat bisa melaporkan kejadian gawat darurat melalui layanan call center 112 seperti kecelakaan, kebakaran, kerusuhan, bencana alam, gangguan keamanan, penanganan hewan buas, atau berbisa. Caranya, masyarakat bisa langsung telepon ke nomor 112 melalui handphone, kemudian melaporkan kepada petugas call center 112 Jombang. Layanan call center 112 akan berkoordinasi dengan instansi terkait untuk segera menangani kejadian darurat yang dilaporkan. Ingat ya, layanan call center 112 hanya untuk laporan kejadian darurat saja.

0: Mitra, simak terus sajian program terbaik dari kami. Persembahan Radio Suara Jombang. Mutiara Kata hari ini.
1: Tiada seorang Muslim tertusuk duri atau yang lebih dari itu, kecuali Allah mencatat kebaikan baginya dan menghapus dosa darinya. Hadis riwayat Bukhari.
0: Radio Suara Jombang. Waspada terhadap hoax atau berita bohong. Berikut selengkapnya.
2: Beredar sebuah unggahan di media sosial memperlihatkan sopir truk tangki Pertamina mogok kerja hingga menyebabkan pasokan bahan bakar minyak BBM langka di Sumatera. Faktanya, klaim yang menyebut video tersebut memperlihatkan sopir truk tangki Pertamina mogok kerja hingga menyebabkan pasokan BBM langka di Sumatera adalah tidak benar. Dilansir dari Tirto.id, Pertamina menjelaskan bahwa video tersebut merupakan rekaman lama yang memperlihatkan penyampaian aspirasi terkait iuran dana pensiun lembaga keuangan DPLK bagi awak mobil tangki. Peristiwa tersebut tidak menyebabkan terganggunya distribusi maupun kelangkaan BBM.
0: Cek fakta dan cari tahu kebenarannya. Ayo bersama lawan hoax.
1: Ragam informasi
0: terus tersaji di 104.1
1: Radio Suara Jombang. Alunan lagu-lagu dangdut yang istimewa, original, dan cukup populer di eranya, ini akan menjadi teman terbaik sore hari Anda.
3: Dangdut suara gendang.
1: Dansa, dangdut asik suara Jombang. Hadir setiap hari Senin hingga Sabtu, jam 3 sampai 5 sore. Hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM.

0: Suara Jombang FM. Saya Ubaidillah, Ketua Komisi Penyiaran Indonesia Pusat, mengajak para warga yang ada di Jombang dan sekitarnya untuk benar-benar baik memilih dan memilah media yang ada di lembaga penyiaran. Karena di lembaga penyiaran sudah diatur penggolongan usia yang ada di lembaga penyiaran. Untuk itu, Bapak Ibu di rumah agar menjaga anak-anaknya dalam menonton, mengkonsumsi media untuk didampingi. Karena tidak semua tayangan yang ada di media itu layak anak, maka mereka harus diselamatkan dari tayangan-tayangan tidak baik. Tapi bagi para warga yang ingin menonton sesuai dengan jamnya, maka lihatlah penggolongan usia yang ada di, terutama di TV, ada di pojok kanan atau kiri bawah, sehingga itulah menjadi acuan tayangan itu layak dikonsumsi oleh siapa, oleh anak-anak, oleh remaja atau orang dewasa. Itu yang kami ingatkan. Terima kasih para pendengar Mitra Radio Suara Jombang FM. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Indonesia adalah salah satu negara dengan beban TBC tertinggi di dunia. Jumlah pasien TBC dapat bertambah mengingat penularan yang cukup mudah melalui udara dan 11 orang meninggal dunia setiap jam. TBC atau tuberkulosis adalah salah satu penyakit yang dapat menyerang siapa saja. TBC disebabkan oleh bakteri Mycobacterium tuberculosis yang menyerang paru-paru dan organ tubuh lainnya. Bakteri ini dapat menular langsung melalui udara dan dapat bertahan di udara dalam waktu yang lama. TBC ditularkan salah satunya lewat batuk, bersin, dan tertawa keras. TBC biasanya menyerang paru-paru, namun bakteri ini dapat menyerang ke bagian tubuh yang lain seperti tulang, kelenjar getah bening, hingga otak. Jika daya tahan tubuh lemah, maka orang akan lebih mudah tertular TBC dibandingkan dengan orang yang memiliki daya tahan tubuh yang kuat. Biasakan olahraga rutin dan konsumsi makanan bergizi untuk meningkatkan daya tahan tubuh. Jika ada gejala batuk terus-menerus atau lebih lama dari 2 minggu, sesak nafas, berkeringat di malam hari tanpa aktivitas, serta demam meriang, segera lakukan pemeriksaan ke puskesmas terdekat. Pengobatan TBC harus dilakukan dengan tepat dan tuntas, agar bakteri TBC tidak menjadi kebal terhadap obat anti-TBC. Obat-obat TBC disediakan gratis dan berkualitas di puskesmas. Lalu, bagaimana upaya pencegahan penularan TBC? Membiasakan perilaku hidup bersih dan sehat, tingkatkan daya tahan tubuh, olahraga teratur serta tidak merokok, ventilasi dan pencahayaan yang baik, menjemur alas tidur di bawah matahari pagi, dan vaksin BCG pada bayi usia kurang dari 2 bulan. Dalam rangka pembangunan SDM masyarakat Indonesia yang baik ke depan, tentu masyarakat harus sehat semuanya.

Hai para orang tua, perkembangan fisik dan kecerdasan anak sangat dipengaruhi oleh gizi seimbang yang diasupnya. Lalu, apa sih gizi seimbang itu? Apakah 4 sehat 5 sempurna? Bukan itu. Sejak tahun 2007, prinsip 4 sehat 5 sempurna telah diganti menjadi isi piringku. Isi piringku adalah anjuran konsumsi pangan setiap kali makan. Dalam setengah isi piringku terdapat 2/3 makanan pokok dan 1/3 lauk pauk. Dan setengah bagian piring lainnya berisi 2/3 sayuran dan 1/3 buah-buahan. Namun, gizi seimbang saja tidak cukup. Harus dilengkapi dengan selalu mencuci tangan dengan sabun, minum air putih yang cukup, dan juga lakukan aktivitas fisik minimal 30 menit per hari. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 104.1 Radio Suara Jombang FM. Pagi hari, saatnya update informasi terbaru. Ada peristiwa apa saja yang terjadi di sekitar kita? Apa program-program terbaru dari pemerintah? Termasuk berita-berita terbaru apa saja yang ada di Jombang hingga nasional? Semua bisa Anda temukan di program Cakrawala, Radio Suara Jombang FM. Hadir setiap hari Senin hingga Sabtu, mulai pukul 7 sampai 10 pagi. Hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pendengar Mitra Radio Suara Jombang FM, saya Ubaidillah, Ketua Komisi Penyiaran Indonesia Pusat, mengajak para warga yang ada di Jombang dan sekitarnya untuk benar-benar baik memilih dan memilah media yang ada di lembaga penyiaran. Karena di lembaga penyiaran sudah diatur penggolongan usia yang ada di lembaga penyiaran. Untuk itu, Bapak Ibu di rumah agar menjaga anak-anaknya dalam menonton, mengkonsumsi media untuk didampingi. Karena tidak semua tayangan yang ada di media itu layak anak, maka mereka harus diselamatkan dari tayangan-tayangan tidak baik. Tapi bagi para warga yang ingin menonton sesuai dengan jamnya, maka lihatlah penggolongan usia yang ada di, terutama di TV, ada di pojok kanan atau kiri bawah, sehingga itulah menjadi acuan tayangan itu layak dikonsumsi oleh siapa, oleh anak-anak, oleh remaja atau orang dewasa. Itu yang kami ingatkan. Terima kasih para pendengar Mitra Radio Suara Jombang FM. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Hai Mitra, bagi yang belum bisa tidur pas malam hari, Radio Suara Jombang FM menghadirkan program Ngakak Bareng Kartolo yang memutarkan karya legend dari Cak Kartolo dan kawan-kawan.
2: Mumpung ini sampean ngatek tak konopo tak jawab.
3: Niku jenengan mulai ngitung, niku ketemu umur pinten nggih.
2: Kek bayi.
1: Guyonan khas Cak Kartolo membuat suasana malam hari menjadi lebih segar. Temukan kembali asiknya mendengarkan Cak Kartolo lewat radio

lebih sadar lagi untuk parkir kendaraannya di tempat yang benar, agar lebih nyaman, lebih tertib, tidak mengganggu hak pengguna jalan yang lain, dan lalu lintas tentu saja tertib, teratur, perjalanan Anda jadi lancar. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Jombang.

0: Indonesia sebagai negara agraris seharusnya mampu mencukupi kebutuhan pangan penduduknya. Namun data WHO menunjukkan masih banyak kasus kematian akibat kurangnya gizi seimbang, terutama konsumsi buah dan sayur. Padahal kurangnya asupan ini bisa menyebabkan penyakit serius seperti kanker, jantung, diabetes, dan obesitas. Menurut Riscape tahun 2013, 9 dari 10 anak dan remaja di Indonesia kurang mengonsumsi sayur dan buah. WHO merekomendasikan konsumsi minimal 400 gram per hari, sedangkan bagi anak balita dan usia sekolah dianjurkan 300-400 gram per hari, serta 400-600 gram per hari bagi remaja dan dewasa. Soal harga, tidak perlu khawatir, karena banyak sayur dan buah lokal yang terjangkau harganya, seperti bayam, kangkung, pepaya, dan pisang. Kita juga bisa menanamnya sendiri loh di pekarangan rumah yang selain hemat, juga mempercantik lingkungan. Bagi anak yang sulit makan sayur dan buah, ada banyak inovasi kuliner seperti perkedel jagung dan es buah. Tapi ingat, jangan terlalu manis ya. Biasakan konsumsi sayur dan buah setiap hari demi hidup sehat dan cerdas. Sayur dan buah setiap hari, sehat dan cerdas, pasti.
1: Zaman boleh berubah. Ketika mendengarkan lagu dari kaset, compact disc, hingga musik digital yang kini ada dalam genggaman. Namun ada satu hal yang tak pernah berubah, kenangan yang tersimpan dalam setiap lagu. Hadirkan kembali Mitra, momen-momen indah bersama deretan komposisi bagus terbaik era 80-an dan 90-an yang pernah mengisi hari, menemani perjalanan, dan menjadi bagian dari cerita hidup. Saat malam tiba, biarkan nostalgia membawa kembali ke masa yang penuh warna. Ayo dengarkan musik ingat-ingat Radio Suara Jombang FM yang hadir setiap hari Senin sampai dengan Sabtu pukul 9 hingga 10 malam di 104.1 Radio Suara Jombang FM. Satu jam penuh kenangan setiap malam bersama musik ingat-ingat Radio Suara Jombang FM.
2: Bu, tahu nggak ibu teh berita terbaru?
3: Berita apa pula tuh bu? Pasti berita hot kan ini?
2: Ada pejabat bu yang ketangkap KPK lagi.
3: Bah, zaman sudah maju, masih sajanya korupsi.
2: Iya bu, ampun deh. Ari ibu mau tahu nggak ketangkapnya gara-gara apa?
3: Hah, gara-gara apa pula tuh bu?
2: Gara-gara dikasih jam tangan mewah, tas mewah, sepatu mewah sama pengusaha proyek bu.
3: Bah, itu kan namanya gravitasi kan bu?
2: Gratifikasi bu, gratifikasi. Pemberian kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara.
4: Pegawai negeri atau penyelenggara negara dilarang undang-undang untuk menerima pemberian apapun yang terkait jabatan dan bertentangan dengan tugas serta kewajibannya. Hadis riwayat Ahmad bin Hambal. Hadiah untuk para petugas adalah gulul, yaitu khianat atau mencuri. Jangan memberi gratifikasi.
5: Pesan ini disampaikan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi.

0: Bu, tahu nggak ibu teh berita terbaru?
1: Berita apa pula tuh bu? Pasti berita hot kan ini?
0: Ada pejabat bu yang ketangkap KPK lagi.
1: Bah, zaman sudah maju, masih sajanya korupsi.
0: Iya bu, ampun deh. Ari ibu mau tahu nggak ketangkapnya gara-gara apa?
1: Hah, gara-gara apa pula tuh bu?
0: Gara-gara dikasih jam tangan mewah, tas mewah, sepatu mewah sama pengusaha proyek bu.
1: Bah, itu kan namanya gravitasi kan bu?
0: Gratifikasi bu, gratifikasi. Pemberian kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara.
2: Pegawai negeri atau penyelenggara negara dilarang undang-undang untuk menerima pemberian apapun yang terkait jabatan dan bertentangan dengan tugas serta kewajibannya. Hadis riwayat Ahmad bin Hanbal. Hadiah untuk para petugas adalah gulul, yaitu khianat atau mencuri. Jangan memberi gratifikasi.
3: Pesan ini disampaikan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi.
4: Tahukah Anda menurut data tahun 2020, Indonesia menghasilkan sampah rumah tangga sebanyak 1853 ton per hari dan hanya 70%-nya yang dibuang ke TPA. Kabupaten Jombang sendiri menghasilkan 540 ton sampah per hari dan 120 tonnya lah yang dibawa ke TPA. Data menunjukkan hanya 70% sampah yang dibawa ke TPA, 7,7% dijadikan kompos dan didaur ulang, 10% dikubur, 5% dibakar, dan 8,5% tidak dikelola. Tahukah Anda sampah yang tidak dikelola akan menghasilkan gas metana dan karbon dioksida yang bisa berdampak pada iklim, yang ini lebih bahaya dari COVID-19. Program pengolahan sampah ala Sibesut 3A mengajak masyarakat untuk lebih bijak dalam mengelola sampah. Mulai dari siap pilah sampah, ayo ke bank sampah, amankan limbah plastik dengan ekobrik, dan kelola sampah menjadi kompos untuk tanaman. Ayo mulai cegah, pilah, dan olah sampah untuk lingkungan hidup yang lebih baik.

Mitra Muda, Radio Suara Jawa FM kasih 1 jam non-stop untuk update lagu-lagu pop Indonesia terbaru loh. Dijamin deh gak akan habisin pakai data kalian. Dan gak juga bikin kalian repot harus searching lagu apa sih yang lagi hit sekarang. Modalnya cukup dengerin radio kalian yang ada di handphone dan stay di 104.1 Radio Suara Jawa FM dari Senin sampai dengan Sabtu, mulai dari jam 6 sampai 7 malam di program Senada Indonesia Pop. Lagu-lagunya keren banget. Satu lagi nih, follow akun Instagram Radio Suara Jombang FM ya, di @radiosuarajombang. Senada Indonesia Pop, only on Radio Suara Jombang FM.

Suara Jombang FM. Saya Ubaidillah, Ketua Komisi Penyiar Indonesia Pusat, mengajak para warga yang ada di Jombang dan sekitarnya untuk benar-benar baik memilih dan memilah media yang ada di lembaga penyiaran. Karena di lembaga penyiaran sudah diatur penggolongan usia yang ada di lembaga penyiaran. Untuk itu, Bapak Ibu di rumah agar menjaga anak-anaknya dalam menonton, mengkonsumsi media untuk didampingi. Karena tidak semua tayangan yang ada di media itu layak anak, maka mereka harus diselamatkan dari tayangan-tayangan tidak baik. Tapi bagi para warga yang ingin menonton sesuai dengan jamnya, maka lihatlah penggolongan usia yang ada di, terutama di TV, ada di pojok kanan atau kiri bawah, sehingga itulah menjadi acuan tayangan itu layak dikonsumsi oleh siapa, oleh anak-anak, oleh remaja, atau orang dewasa. Itu yang kami ingatkan. Terima kasih para pendengar Mitra Radio Suara Jombang FM. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Lantunan lagu-lagu dangdut yang istimewa, original, dan cukup populer di eranya, ini akan menjadi teman terbaik sore hari Anda.
1: Dangdut suara gendang.
0: Dansa, dangdut asik suara Jombang. Hadir setiap hari Senin hingga Sabtu, jam 3 sampai 5 sore. Hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM. Indonesia adalah salah satu negara dengan beban TBC tertinggi di dunia. Jumlah pasien TBC dapat bertambah mengingat penularan yang cukup mudah melalui udara dan 11 orang meninggal dunia setiap jam. TBC atau tuberkulosis adalah salah satu penyakit yang dapat menyerang siapa saja. TBC disebabkan oleh bakteri Mycobacterium tuberculosis yang menyerang paru-paru dan organ tubuh lainnya. Bakteri ini dapat menular langsung melalui udara dan dapat bertahan di udara dalam waktu yang lama. TBC ditularkan salah satunya lewat batuk, bersin, dan tertawa keras. TBC biasanya menyerang paru-paru, namun bakteri ini dapat menyerang ke bagian tubuh yang lain, seperti tulang, kelenjar getah bening, hingga otak. Jika daya tahan tubuh lemah, maka orang akan lebih mudah tertular TBC dibandingkan dengan orang yang memiliki daya tahan tubuh yang kuat. Biasakan olahraga rutin dan konsumsi makanan bergizi untuk meningkatkan daya tahan tubuh. Jika ada gejala batuk terus-menerus atau lebih lama dari 2 minggu, sesak nafas, berkeringat di malam hari tanpa aktivitas, serta demam meriang, segera lakukan pemeriksaan ke puskesmas terdekat. Pengobatan TBC harus dilakukan dengan tepat dan tuntas, agar bakteri TBC tidak menjadi kebal terhadap obat anti-TBC. Obat-obat TBC disediakan gratis dan berkualitas di puskesmas. Lalu, bagaimana upaya pencegahan penularan TBC? Membiasakan perilaku hidup bersih dan sehat, tingkatkan daya tahan tubuh, olahraga teratur serta tidak merokok, ventilasi dan pencahayaan yang baik, menjemur alas tidur di bawah matahari pagi, dan vaksin BCG pada bayi usia kurang dari 2 bulan. Dalam rangka pembangunan SDM masyarakat Indonesia yang baik ke depan, tentu masyarakat harus sehat semuanya.

0: Mitra, simak terus sajian program terbaik dari kami. Persembahan Radio Suara Jombang. Mutiara Kata hari ini.
1: Sombong adalah menolak kebenaran dan meremehkan orang lain. Hadis riwayat Muslim.
0: Radio Suara Jombang. Kata inspirasi hari ini.
1: Viktor Frank berkata, siapa yang punya alasan untuk hidup akan sanggup menghadapi hampir semua keadaan. Mungkin yang kita butuhkan bukan jalan baru, tapi alasan yang lebih jujur. Ragam informasi
0: terus tersaji di 104.1
1: Radio Suara Jombang. Alunan lagu-lagu dangdut yang istimewa, original dan cukup populer di eranya, ini akan menjadi teman terbaik sore hari Anda.
2: Dangdut suara gendang.
1: Dansa, dangdut asik suara Jombang. Hadir setiap hari Senin hingga Sabtu, jam 3 sampai 5 sore. Hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM. Hai para orang tua, perkembangan fisik dan kecerdasan anak sangat dipengaruhi oleh gizi seimbang yang diasupnya. Lalu, apa sih gizi seimbang itu? Apakah 4 sehat 5 sempurna? Bukan itu. Sejak tahun 2007, prinsip 4 sehat 5 sempurna telah diganti menjadi isi piringku. Isi piringku adalah anjuran konsumsi pangan setiap kali makan. Dalam setengah isi piringku terdapat 2/3 makanan pokok dan 1/3 lauk pauk. Dan setengah bagian piring lainnya berisi 2/3 sayuran dan 1/3 buah-buahan. Namun, gizi seimbang saja tidak cukup. Harus dilengkapi dengan selalu mencuci tangan dengan sabun, minum air putih yang cukup, dan juga lakukan aktivitas fisik minimal 30 menit per hari. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 104.1 Radio Suara Jombang FM.

0: Halo Wajib Pajak, Direktorat Jenderal Pajak memperkenalkan Kortek, sistem inti perpajakan yang modern, terintegrasi, dan dirancang untuk memberikan pelayanan perpajakan yang lebih mudah, cepat, dan aman. Dengan Kortek, seluruh proses administrasi perpajakan dapat dilakukan secara digital melalui satu sistem yang lebih akurat dan efisien. Untuk dapat mengakses layanan ini, wajib pajak wajib melakukan aktivasi akun Kortek serta mendaftarkan kode otorisasi digital atau KOD. Aktivasi akun dan pendaftaran KOD dapat dilakukan secara mandiri melalui situs resmi kortekdjp.pajak.go.id atau dengan datang ke kantor pajak terdekat. Prosesnya mudah, cepat, dan menjadi langkah penting untuk memastikan kelancaran seluruh layanan perpajakan Anda ke depan. Mari bersama mendukung modernisasi perpajakan Indonesia. Segera aktivasi akun Kortek dan daftarkan kode otorisasi digital Anda. Administrasi pajak yang lebih baik dimulai dari Anda. Dengan Kortek, urusan pajak makin rileks.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pendengar Mitra Radio Suara Jombang FM, saya Ubaidillah, Ketua Komisi Penyiaran Indonesia Pusat, mengajak para warga yang ada di Jombang dan sekitarnya untuk benar-benar baik memilih dan memilah media yang ada di lembaga penyiaran. Karena di lembaga penyiaran sudah diatur penggolongan usia yang ada di lembaga penyiaran. Untuk itu, Bapak Ibu di rumah agar menjaga anak-anaknya dalam menonton, mengkonsumsi media untuk didampingi. Karena tidak semua tayangan yang ada di media itu layak anak, maka mereka harus diselamatkan dari tayangan-tayangan tidak baik. Tapi bagi para warga yang ingin menonton sesuai dengan jamnya, maka lihatlah penggolongan usia yang ada di, terutama di TV, ada di pojok kanan atau kiri bawah, sehingga itulah menjadi acuan tayangan itu layak dikonsumsi oleh siapa, oleh anak-anak, oleh remaja, atau orang dewasa. Itu yang kami ingatkan. Terima kasih para pendengar Mitra Radio Suara Jombang FM. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Halo Wajib Pajak, Direktorat Jenderal Pajak memperkenalkan Kortek, sistem inti perpajakan yang modern, terintegrasi, dan dirancang untuk memberikan pelayanan perpajakan yang lebih mudah, cepat, dan aman. Dengan Kortek, seluruh proses administrasi perpajakan dapat dilakukan secara digital melalui satu sistem yang lebih akurat dan efisien. Untuk dapat mengakses layanan ini, wajib pajak wajib melakukan aktivasi akun Kortek serta mendaftarkan kode otorisasi digital atau KOD. Aktivasi akun dan pendaftaran KOD dapat dilakukan secara mandiri melalui situs resmi kortekdjp.pajak.go.id atau dengan datang ke kantor pajak terdekat. Prosesnya mudah, cepat, dan menjadi langkah penting untuk memastikan kelancaran seluruh layanan perpajakan Anda ke depan. Mari bersama mendukung modernisasi perpajakan Indonesia. Segera aktivasi akun Kortek dan daftarkan kode otorisasi digital Anda. Administrasi pajak yang lebih baik dimulai dari Anda. Dengan Kortek, urusan pajak makin rileks.

Sudahkah Anda memarkir kendaraan dengan benar? Catat ya, Dinas Perhubungan Kabupaten Jombang mengimbau kepada seluruh pengguna jalan untuk lebih tertib lagi dalam memarkir kendaraannya, khususnya yang menggunakan bahu jalan. Perhatikan rambu-rambu untuk parkir di titik-titik tertentu, dan kurangi pungutan liar parkir dengan menunjukkan stiker parkir berlangganan Anda. Ayo, lebih sadar lagi untuk parkir kendaraannya di tempat yang benar, agar lebih nyaman, lebih tertib, tidak mengganggu hak pengguna jalan yang lain, dan lalu lintas tentu saja tertib, teratur, perjalanan Anda jadi lancar. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Jombang. Pemerintah Kabupaten Jombang memberikan layanan call center 112 untuk masyarakat apabila terjadi kegawat daruratan di sekitarnya. Masyarakat bisa melaporkan kejadian gawat darurat melalui layanan call center 112 seperti kecelakaan, kebakaran, kerusuhan, bencana alam, gangguan keamanan, penanganan hewan buas, atau berbisa. Caranya, masyarakat bisa langsung telepon ke nomor 112 melalui handphone, kemudian melaporkan kepada petugas call center 112 Jombang. Layanan call center 112 akan berkoordinasi dengan instansi terkait untuk segera menangani kejadian darurat yang dilaporkan. Ingat ya, layanan call center 112 hanya untuk laporan kejadian darurat saja. 7

Indonesia termasuk salah satu negara dengan beban TBC tertinggi. TBC merupakan penyakit menular yang disebabkan bakteri Mycobacterium tuberculosis dan dapat disembuhkan. Sebagai langkah pencegahan, pastikan rumah memiliki ventilasi yang memadai. Jemur bantal dan alas tidur di pagi hari. Rutin berolahraga, serta konsumsi makanan bergizi seimbang. Lakukan imunisasi BCG sebagai salah satu upaya pencegahan TBC. Penularan penyakit TBC terjadi melalui droplet dahak pasien saat berbicara, batuk, atau bersin. Untuk pasien TBC, selalu gunakan masker medis saat beraktivitas. Menutup mulut dan hidung pada saat batuk, bersin, dan tertawa. Tidak membuang dahak atau meludah sembarangan. Serta rajin mencuci tangan pada air mengalir dan memakai sabun. Pemerintah menyediakan obat TBC berkualitas secara gratis. Perlu diperhatikan 3T dalam pemberian obat, yaitu tepat dosis, tepat cara, dan tepat waktu.

0: Bu, tahu nggak ibu teh berita terbaru?
1: Berita apa pula tuh bu? Pasti berita hot kan ini?
0: Ada pejabat bu yang ketangkap KPK lagi.
1: Bah, zaman sudah maju, masih sajanya korupsi.
0: Iya bu, ampun deh. Ari ibu mau tahu nggak ketangkepnya gara-gara apa?
1: Hah, gara-gara apa pula tuh bu?
0: Gara-gara dikasih jam tangan mewah, tas mewah, sepatu mewah, sama pengusaha proyek bu.
1: Bah, itu kan namanya gravitasi kan bu?
0: Gratifikasi bu, gratifikasi. Pemberian kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara.
2: Pegawai negeri atau penyelenggara negara dilarang undang-undang untuk menerima pemberian apapun yang terkait jabatan dan bertentangan dengan tugas serta kewajibannya. Hadis riwayat Ahmad bin Hanbal. Hadiah untuk para petugas adalah gulul, yaitu khianat atau mencuri. Jangan memberi gratifikasi.
3: Pesan ini disampaikan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi. Pemerintah Kabupaten Jombang memberikan layanan call center 112 untuk masyarakat apabila terjadi kegawat daruratan di sekitarnya. Masyarakat bisa melaporkan kejadian gawat darurat melalui layanan call center 112 seperti kecelakaan, kebakaran, kerusuhan, bencana alam, gangguan keamanan, penanganan hewan buas, atau berbisa. Caranya, masyarakat bisa langsung telepon ke nomor 112 melalui handphone, kemudian melaporkan kepada petugas call center 112 Jombang. Layanan call center 112 akan berkoordinasi dengan instansi terkait untuk segera menangani kejadian darurat yang dilaporkan. Ingat ya, layanan call center 112 hanya untuk laporan kejadian darurat saja.

0: Suara Jombang FM. Saya Ubaidillah, Ketua Komisi Penyiaran Indonesia Pusat, mengajak para warga yang ada di Jombang dan sekitarnya untuk benar-benar baik memilih dan memilah media yang ada di lembaga penyiaran. Karena di lembaga penyiaran sudah diatur penggolongan usia yang ada di lembaga penyiaran. Untuk itu, Bapak Ibu di rumah agar menjaga anak-anaknya dalam menonton, mengkonsumsi media untuk didampingi. Karena tidak semua tayangan yang ada di media itu layak anak, maka mereka harus diselamatkan dari tayangan-tayangan tidak baik. Tapi bagi para warga yang ingin menonton sesuai dengan jamnya, maka lihatlah penggolongan usia yang ada di, terutama di TV, ada di pojok kanan atau kiri bawah, sehingga itulah menjadi acuan tayangan itu layak dikonsumsi oleh siapa, oleh anak-anak, oleh remaja atau orang dewasa. Itu yang kami ingatkan. Terima kasih para pendengar Mitra Radio Suara Jombang FM. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Halo Wajib Pajak, Direktorat Jenderal Pajak memperkenalkan Kortek, sistem inti perpajakan yang modern, terintegrasi, dan dirancang untuk memberikan pelayanan perpajakan yang lebih mudah, cepat, dan aman. Dengan Kortek, seluruh proses administrasi perpajakan dapat dilakukan secara digital melalui satu sistem yang lebih akurat dan efisien. Untuk dapat mengakses layanan ini, wajib pajak wajib melakukan aktivasi akun Kortek serta mendaftarkan kode otorisasi digital atau KOD. Aktivasi akun dan pendaftaran KOD dapat dilakukan secara mandiri melalui situs resmi kortekdjp.pajak.go.id atau dengan datang ke kantor pajak terdekat. Prosesnya mudah, cepat, dan menjadi langkah penting untuk memastikan kelancaran seluruh layanan perpajakan Anda ke depan. Mari bersama mendukung modernisasi perpajakan Indonesia. Segera aktivasi akun Kortek dan daftarkan kode otorisasi digital Anda. Administrasi pajak yang lebih baik dimulai dari Anda. Dengan Kortek, urusan pajak makin rileks.

0: Suara Jombang FM. Saya Ubaidillah, Ketua Komisi Penyiaran Indonesia Pusat, mengajak para warga yang ada di Jombang dan sekitarnya untuk benar-benar baik memilih dan memilah media yang ada di lembaga penyiaran. Karena di lembaga penyiaran sudah diatur penggolongan usia yang ada di lembaga penyiaran. Untuk itu, Bapak Ibu di rumah agar menjaga anak-anaknya dalam menonton, mengkonsumsi media untuk didampingi. Karena tidak semua tayangan yang ada di media itu layak anak, maka mereka harus diselamatkan dari tayangan-tayangan tidak baik. Tapi bagi para warga yang ingin menonton sesuai dengan jamnya, maka lihatlah penggolongan usia yang ada di, terutama di TV, ada di pojok kanan atau kiri bawah, sehingga itulah menjadi acuan tayangan itu layak dikonsumsi oleh siapa, oleh anak-anak, oleh remaja atau orang dewasa. Itu yang kami ingatkan. Terima kasih para pendengar Mitra Radio Suara Jombang FM. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sudahkah Anda memarkir kendaraan dengan benar? Catat ya, Dinas Perhubungan Kabupaten Jombang mengimbau kepada seluruh pengguna jalan untuk lebih tertib lagi dalam memarkir kendaraannya, khususnya yang menggunakan bahu jalan. Perhatikan rambu-rambu untuk parkir di titik-titik tertentu, dan kurangi pungutan liar parkir dengan menunjukkan stiker parkir berlangganan Anda. Ayo, lebih sadar lagi untuk parkir kendaraannya di tempat yang benar, agar lebih nyaman, lebih tertib, tidak mengganggu hak pengguna jalan yang lain, dan lalu lintas tentu saja tertib, teratur, perjalanan Anda jadi lancar. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Jombang.

Hai para orang tua, perkembangan fisik dan kecerdasan anak sangat dipengaruhi oleh gizi seimbang yang diasupnya. Lalu, apa sih gizi seimbang itu? Apakah 4 sehat 5 sempurna? Bukan itu. Sejak tahun 2007, prinsip 4 sehat 5 sempurna telah diganti menjadi isi piringku. Isi piringku adalah anjuran konsumsi pangan setiap kali makan. Dalam setengah isi piringku terdapat 2/3 makanan pokok dan 1/3 lauk pauk. Dan setengah bagian piring lainnya berisi 2/3 sayuran dan 1/3 buah-buahan. Namun, gizi seimbang saja tidak cukup. Harus dilengkapi dengan selalu mencuci tangan dengan sabun, minum air putih yang cukup, dan juga lakukan aktivitas fisik minimal 30 menit per hari. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 104.1 Radio Suara Jombang FM.

0: Mitra, simak terus sajian program terbaik dari kami. Persembahan Radio Suara Jombang. Mitra, simak terus sajian program terbaik dari kami. Persembahan Radio Suara Jombang.
1: Mitra Suara Jombang FM, sesaat lagi akan segera kita ikuti program kajian Islam Sore Suara Jombang, membedah kitab Mukhtarul Ahadits An-Nabawiyah bersama Ustadz Muhammad Khairil Anam. Program ini kerjasama antara Radio Suara Jombang FM dengan Masjid Agung Baitul Mukminin Kabupaten Jombang. Selamat sore dan selamat mengikuti.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam. Kafa bil mar'i ithman an yushara ilaihi bil asabi'i. Kafa cukup bil mar'i kelawan awak-awakan apane ithman dosane. Ayyushara apa yenta diisyarai sapa ilaihi kelawan almar'u bil ausabi'i kelawan pira-pira driji. Ingkana khairan, ingkana lamun ana sapa almar'u iku khairan apik, fahiya mazillatun. Fahiya mongko utawi al-asabi iku mazillatun meleseti, illaman kejaba wong. Rahima kang melasi hu, rahima kang melasi sapa Allahu Allah. Wa ingkana lan lamun ana sapa al-mar'u iku syarrun Allah, fahuwa mongko utawi al-mar'u iku syarrun Allah. Rawahu Al-Baihaqi. Dawuhipun Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kafa bil mar'i isman ayyushara ilaihi bil asabi'i. Cukup kanggone awak-awakan, kanggone sapa wae iku dadi dosa. Nek kapan wong iku diisarohi dengan berbagai macam jari-jari. Niki bahasa majas Bapak Ibu. Maksudnya yusharu ilaihi bil asabi. Wong niki diisarohi dengan jari-jari yang banyak. Niku karepe ya wong niki terkenal, karepe nggih wong niki viral, dikenal kalih wong akeh. Ngoten. Dadi niki ingkang dipun aturaken, kadang-kadang wong niki nek terkenal, viral, dikenal kalih wong akeh, niku iso-iso malah ndadekno dosa. Kemungkinane ngriki ingkana khairon fahiya mazillatun. Kalaupun misale terkenale virale niku apik, iso-iso niku malah meleseti. Goro-goro pengikute beribu-ribu di mana-mana selalu dielu-elu. Nggih, subscribere napa subscriber niku. Niki arek nom-noman niki. Nek sing tua-tua ora ngerti apa subscriber niku, jane sak niki zamane zaman ngoten niku. Subscriber wis ewonan nggih, iso 10.000, iso 20.000. Follower niku nggih pengikut, nggih pengikute jutaan, viewers jutaan. Wah, terkenal viral nggih. Niku walaupun terkenale niku apik, kadang-kadang meleset. Maksudnya meleset niku iso dadi lan sombonge. Wah, terus sombong. Terus akhirnya rumangsa paling hebat. Niki maksudnya kemungkinan yang terjadi itu seperti itu. Nggih. Makane wong terkenal viral ngoten niku nggih nek gak iso nata atine malah justru ngeten niki wau kafa bil mar'i ithman. Iku malah ndadekno dosa. Makane nggih, anjane teng donya niku wong nggih macem-macem Bapak Ibu nggih. Polanya itu beda-beda. Ana wong niku nggih sing kepengin gak terkenal. Kadang malah nyamar, mergo kuwatir ngeten iki. Kone aku dikenal wong viral nggih to. Engko terus akhire metu gumedene, metu sombonge, rumangsa hebat-hebat dhewe, rumangsa pinter-pinter dhewe, rumangsa ganteng-ganteng dhewe. Lah niki. Nggih, padahal dhekne pinter, ganteng, dadi iki, dadi ngono iku kabeh nggih sing dadekno Gusti Allah. Lah mergo dilem, dipuji-puji, diumbulno. Lah terus sirahe iso mbuwe dodok ngoten. Lah niki terus ngoten niku iso dadekno dosa. Mangane kadang-kadang ana wong niku malah waline Gusti Allah, Bapak Ibu. Nggih. Ana waline Gusti Allah niku malah kepengene niku mboten dikenal. Dan dia sengaja menyamar. Makane teng dunia tasawuf niku wonten istilah khumul. Khumul niku nggih niku nyamar. Padahal dhekne wali. Waliullah ora wali murid lho nggih. Nah, wali murid ngono. Nggih. Dadi khumul nyamar, mboten ngetok-ngetokno ya pakaiane biasa ngoten. Sarung sing digawe sarung sing ngepir-ngepir ngoten kok. Mboten kok terus jubahan sampai sengkreh-sengkreh nyaponi embong. Udeng-udengan serban, mboten ngoten. Memang wonten model wali niku sing memang mboten seneng dilem. Mboten pengen terkenal dan dia memang mendelikkan niku napa? Menyembunyikan. Mergo nggih mboten seneng dilem-lem ngoten niku wae. Makane nek wali kok terus pasang banner wali Allah ngoten. Wah iki alamat jelas ora wong wali niku tipene ngoten niku mboten gelem ngetok-ngetokno. Nggih. Dadi mboten purun ngetok-ngetokno. Nggih. Ana acara ngoten ora tau nang jenenge update status ora tau. Gawe story ngono ora tau. Nggih, wong ajane ora kepengin diketok-ketokno. Ya mergo niki wau. Kadang nek terkenal niku kemungkinane ingkana khairon fayya mazilatun. Kadang-kadang niku malah terpleset. Wonten terus rumangsa lah metu ujube rumangsa hebat-hebat dhewe. Wonten. Lah mangane nggih kabeh niku tergantung pribadine dhewe-dhewe. Asal iso nata atine nggih mboten napa-napa. Wonten upama wong niki terkenal viral tapi terus ora metu sombonge, ora metu petita-petitine, terus ngelek-ngelek liyane, terus goblok-goblokno wong ya seje. Sing garahi kan terus ngoten niku. Mergo rumangsa pinter, rumangsa hebat terus ngarani wong liya. Lah keplesete niku teng ngriki. Fahiya mazilatun. Kadang-kadang niku karena dia mendapatkan isaroh jari-jari yang banyak karena terkenal malah iso-iso ndadekno kepleset. Nah niki. Jadi kafa bil mar'i illa man rahimallah. Kejaba lah niki. Kejaba wong sing oleh rahmate Gusti Allah. Nek oleh rahmate Gusti Allah, senajan dhekne terkenal, senajan dhekne viral, senajan dielu-elukan mergo oleh rahmate Gusti Allah, ya ora metu sombonge, ora metu ujube. Lah niki. Anjane kabeh niku lek gak oleh pitulunge Gusti Allah ya ora iso, Bapak Ibu. Nggih. Dadi wong terkenale kaya ngono, pengikute akeh kaya ngono kok ya tetep atine mboten sombong. Nggih, ora rumangsa hebat, mergo oleh rahmate Gusti Allah, mergo oleh pitulunge Gusti Allah. Oh nek gak oleh pitulunge Gusti Allah ya metu niki petita, petiti, kemlin. Kemlini, padahal dhekne iso kaya ngono iku lho sing dadekno sapa. Nggih. Wong tu til mulka man tasya wa tu izzu man tasya wa tu dhillu man tasya. Allah niku nggih maringi kekuasaan kerajaan nanggone sapa ae sing dikehendaki. Lah berarti kan sing maringi Gusti Allah. Tu til mulka man tasya wa tu izzu man tasya. Allah niku ngegungno sapa ae sing dikehendaki. Nggih. Mas yo nuwun sewu jenengan kados ngeten niki sawangane ngeten nek Gusti Allah ndadekno jenengan bupati yo iso dadi bupati. Nek Gusti Allah ndadekno wonten nggih. Allah mosok kados kula ngeten iso Pak dados bupati. Lho nek Gusti Allah ngersakno yo ora kurang-kurang dalan kok Bapak Ibu. Nggih. Wong tuktil mulkaman tasya wa tu'izzu man tasya termasuk wa tudhillu man tasya. Makane niki illa man rahima. Kejaba wong sing oleh rahmate Gusti Allah. Makane wong masih nglakoni apik Bapak Ibu. Nggih. Aja diakoni teko awake dhewe. Awake dhewe iso nglakoni apik. Gelem budal teng masjid, gelem melok jamaah. Niku ya mergo rahimallah. Mergo oleh rahmate Gusti Allah. Oleh gak oleh rahmate Gusti Allah, sikil iki digawe mlaku nang masjid. Abote gelane. Abot. Tapi nek oleh rahmate Gusti Allah, wadahne ya ditekani, masih yo nguntil yo budal ae. Wong anjane oleh rahmate Gusti Allah. Ngono iku ora oleh terus kemlinti. Aku kok iki nek gak aku ora enek deloken wong sak kampung. Sapa sing gelem rene? Wah, aku tak rewangi nguntil lah, Gusti Allah ilang niki. Nggih. Dadi nek wonten kaapian-kaapian ngoten niku, nggih, merga wong niki oleh rahmate Gusti Allah. Nggih, ma asabaka min hasanatin faminallah. Apapun yang mengenai dirimu tentang kebaikan itu faminallah. Kaapian-kaapian sing awake dhewe niki iso nglakoni iku minallah. Aja diakoni teko awake dhewe dadi kepleset kados ngeten niki wae. Ngoten. Termasuk niki wae. Nggih, pengikute akeh, jamaah ribuan, terkenal, viral. Niki faminallah saking Gusti Allah. Ngoten. Api rawe ini nek Gusti Allah gawe wong terkenal nih, yo gampang Bapak Ibu. Nek Gusti Allah ini ku nopo sing angel, gampang. Ngonten. Nggih. Dadi bukti nek kabeh niku teko Gusti Allah. Nggih. Riyen Nabi Musa niki cerita Bapak Ibu, Nabi Musa niku nate ditangleti kalih Gusti Allah. Nabi Musa niku lan saged berkomunikasi. He Sa Musa, awakmu ngerti ya? Iki sing wonge sekolahe biasa-biasa. Lulus SD lah mari basane lulus SD. Ora tau nang jenenge sekolah dhuwur-dhuwur. Iku malah iso dadi bos. Karyawane akeh. Tamatan SD, SMP lho ora tau. Ngono iso dadi bos, karyawane akeh. Bareng sing sekolahe dhuwur S2, S3, ya mok ngono-ngono tok. Nabi Musa takoni Gusti Allah, awakmu ngerti ya? Iki sing biasa-biasa sekolahe ora dhuwur-dhuwur malah dadi bos. Sing sekolahe dhuwur-dhuwur ya mok ngono-ngono tok. Awakmu ngerti Musa. Tak gawe ngono iku wong-wong cek ngerti. Nek sing dadekno ngono iku aku ora mergo dekne iku sekolahe dhuwur pinter ora. Ngoten. Dekne iso dadi bos iku masih yo SD, lulusan SD, bahkan SD ora lulus paribasane. Ngene aku ndadekno bos yo dadi bos. Ngono Bapak Ibu, SD ora lulus yo dadi bos, malah karyawane iku lulusan S1, lulusan S2 lho tambah ngoten. Sing dadi bos malah SD ora lulus. Wanjane niki rahimallah, sing paring rahmat niku Gusti. Gusti Allah. Lah niki nek mboten oleh rahmate Gusti Allah niku mangke terus ngeten niki wae. Iso-iso dadi kepleset. Rumangsane ndekne niki sukses-sukses teko keringete dhewe, teko perjuangane dhewe. Wonten. Nggih lek jenenge ikhtiar niku nggih-nggih. Memang harus. Tapi manakala nanti sudah berhasil, sudah sukses, maka akuilah bahwa itu dari Allah. Ngoten aja diakoni teko awake dhewe. Lah kadang metu kemlintine niku ya mesti ae aku tak rewangi sekolah sampai ngono lho, sampai Perancis kono. Tak rewangi sekolah aduh sampai Jerman, sampai Inggris. Lah nek aku saiki ngene ya sak mestine wong sekolahku teko kono. Lagi Gusti Allah hilang belas nih, Gusti Allah nangdi ngoten. Lah niki sing ora oleh niku ngoten niku. Lah makane niku iso dadi dosa niku gara-gara kepleset niki, Pak. Nggih. Dia mendapatkan kedudukan, mendapatkan napa jenenge status sosial, tetapi dengan kedudukan dan status sosialnya niku malah nyingkirno Gusti Allah. Gusti Allah ora enek. Ngoten. Makane niku napa-napa nggih aja diakoni teko awake dhewe. Akonono niku teko Allah. Nek sing apik-apik. Nggih, ma asabaka min hasanatin faminallah. Wa ma asabaka min sayyi'atin famin nafsik. Nek sing elek-elek ya famin nafsik teko awakmu dhewe. Aja kok elek teko Gusti Allah. Ngono nek elek teko awake dhewe, nek apik teko Gusti Allah, aja kuwabeh teko Gusti Allah. Ngoten. Lah ceriose niko saking Allah sedaya, Pak. Nggih, rukun iman sing nomor 6 niko lah kondok kodar syarihi khairihi wa syarihi minallah. Sing apik nggih teko Gusti Allah, sing elek nggih teko Gusti Allah. Ceriose ngoten. Lah kok niki sing apik teko Gusti Allah, sing elek teko awake dhewe. Lah kok mboten cocok niki, kok bertentangan. Nggih. Dadi niki ngeten lho Bapak Ibu, niki sering kula aturaken, kula bulan baleni nggih. Sing wis krungu ben tambah hafal, sing durung krungu cek ning ngerti, ngoten. Nggih. Wong ngaji niku kadang materi niku sering diulang-ulang. Nggih, terulang-ulang. Bahkan tenggene ta'limul muta'allim niku sing krungu sampai ping 1000 sekalipun. Ngoten. Niku jarene Imam Az-Zarnuji. Nggih. Walaupun sudah mendengarkan 1000 kali, ngoten. Niku ya ya tetap kudu dirungokno, ora oleh terus nyepelekno. Alah wis tau bolak-balik ngono ora oleh. Niku cara ta'limul muta'allim niku ngoten. Wancene ilmu niku kudu diulang-ulang. Ngoten. Wong kadang sakniki disampekno ngono wis lali kok. Teko omah wis lali wisan. Ngoten. Nggih. Dadi niki nggih sering kula ulang-ulang. Wancene ilmu niku nggih kudu sering diulang-ulang, ngoten. Dadi sing eling ben sing lali ben eling, sing eling ben tambah eling. Ngoten. Dadi konsep qada khairihi wa syarihi minallah. Apik teko Gusti Allah, elek teko Gusti Allah. Nggih, niku maksudnya ngeten lho Bapak Ibu. Ibarate niki contoh sing paling gampang mawon ngeten. Nggih. Ndok niku teko pitik. Lah telek ya teko pitik. Lah ngoten to nggih. Nah, kula kali jenengan niku dikongkon milih sing apik, ninggalno sing elek. Lah ngoten to nggih. Nah, dadi Gusti Allah niku perintahe pilihen sing apik, tinggalno sing elek. Nah, menungso niku diparingi akal, diparingi pikiran, niku cek iso membedakan, memilah dan memilih mana yang baik dan mana yang jelek. Wonten. Saiki padha-padha metu teko pitik, kok sing dipilih telek, kuwi ya goblok jenenge wonge. Wong wis elek kok dipilih. Wonten. Kudune kan sing dipilih ndok kan ngoten. Nah, ngoten. Nggih. Dadi ndok ya teko pitik, ngoten. Telek ya teko pitik, dadi dua-duanya iku yakhruju keluar min silitil pitik. Nah, keluar dari silitnya pitik. Lah ngoten to cara bahasa Arab ini iki. Heeh. Dadi kila huma niku yakhruju min silitil pitik, ngoten. Dadi ndok ya teko silit pitik, telek ya teko silit pitik. Niki nek wonge pinter, wonge cerdas, ya milih sing ndok. Lah kok milih telek ya berarti ora tepak niki. Lah ngoten. Jadi sami apapun yang terjadi di muka bumi itu memang semua dari Allah, tapi kemudian manusia diberi rambu-rambu. Pilihan sing apik, tinggalno sing elek. Ngoten. Dadi engko nek wis iso milih sing apik ya akonono nek iku teko Gusti Allah. Lah kok milih sing elek ya salah-salahmu dhewe. Aja dibalik no nang Gusti Allah. Ngoten lho Bapak Ibu. Nggih. Sepodo karo jenengan lek tenggene rumah makan prasmanan ngoten niku. Berbagai macam menu makanan disediakan. Nggih, ana rawon, ana sate, ana gule, ana soto. Ngoten. Saiki terserah, milih-milih dhewe. Engko nek ana cocoke, ana enake, ya lemen sing duwe rumah makan niku. Iki lho rumah makan iki lho, enak, wis murah. Meriah, bakule ya ramah, bakule ya sumringah, bunga, cerah. Adik regane murah, ngoten. Sing dilem iku rumah makane. Mergo cocok. Ngoten. Lah nek jenengan mari teko rumah makan iku mulai kok tambah mencret, ngoten. Ya aja nyalahno rumah makane. Wah. Aja nang rumah makan iku. Mulih teko kono tambah mencret kok. Lah iki salahmu dhewe wong njukuk sambel akeh-akehan kok. Ya mencret temenan. Nah, berarti nek ana eleke. Akono ana salahe. Dhewe ngoten lho kok nyalahno bakule lho. Ngoten. Tapi nek ana enake, ana cocoke, akono ana lemen bakule, ngoten. Nggih. Kulo enak masakane. Senajan sing dodol wonge tauwek, elek, tapi masakane enak. Dadi sing dilem bakule. Ngoten lho nggih. Dadi niki nek apik niku faminallah. Lah nek elek famin nafsi. Ngoten. Nggih. Dadi bangsul malih teng ngriki niku wau nggih. Dadi nek anjene wong niki nggih wis dikenal terkenal itu kadang potensine niki malah kepleset. Niku lho nggih, iso dadi sombong, iso dadi riya, iso dadi pamer. Kejaba wong sing oleh rahmate Gusti Allah. Nek oleh rahmate Gusti Allah, ya insyaallah iso nata atine, ora metu sombunge, ora metu kemlintine. Ngoten. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kafa bil mar'i isman an yuhaddisa bi kulli ma sami'a. Kafa cukup bil mar'i kelawan awa-awaan apane isman dosane apa an yuhaddisa yen to nyeritake sapa al mar'u bi kulli ma kelawan sekabiane perkara sami'a kang krungu sapa almar'u rawahu muslimun. Cukup kanggone awak-awakan, cukup kanggone menungso iku dosa nek kapan nyeritakno apa sing dirungu. Nggih. Jadi apa sing dirungokno itu selalu diceritakno rono-rono. Ini bisa jadi ndadekno wong niki dosa. Makane kudu iso selektif. Berita-berita yang diterima. Niki ojo kesusu disarser-sarser dhisik napa mele sak niki Bapak Ibu nggih. Dadi jenenge berita niku jan gampang temenan. Nggih, wong gawe konten niku masya Allah karena kecanggihan teknologi niku gampang. Aja kesusu diomongno niki mangke iso dadi dosa. Lah niki karepe kafa bil mari ifman. Nggih, apa sing dirungu niku diceritakno, apa sing diruh dikandakno, apa sing diterima disebarno. Kudu selektif Bapak Ibu. Nggih, napa malih sakniki, saestu. Sakniki niki karena zamannya canggih. Nggih, pemene sing ahli IT sing pinter gawe konten-konten niku. Wah. Wong sakniki konten niku masyaallah, nggih. Awake artis ngoten sirahe diprotol diganti sirahe jenengan nggih saged to ngoten niku. Oh iso ngoten. Yo nek sing pinter yo gampang ae. Nggih, terus joget-joget ngoten karo sapa ngoten. Niku sirahe diganti iso. Wah jenengan nek ndelok HP durung-durung lho, lah kok tibake joget-joget nek kene langsung di-share rono-rone. Lah tibake editan. Lah niki dosa niki. Nah, nggih. Makane sak niki niki kados media sosial, nggih. Ampun gampang-gampang percaya kalih konten-konten di media sosial. Bisa jadi niku nggih editan-editan niku, Pak. Oh, lek sing pinter iso, Pak. Diedit niku iso. Nggih. Wong sing asale burek diedit iso dadi glowing, keling-kelinge iso kok. Niki nek mboten ati-ati nggih ngoten niku wae malah terjerumus dalam perbuatan dosa. Dan jadi ampun kesusu ngesar-ngeser pastikan kebenaran berita yang dikirim niki. Iki jane bener apa ora kok berita ngene niki. Kadang nomor WA niku mawon nggih dihack. Mboten terus moro-moro WA jenengan di WA. Nyuwun tulung bisa ditransfer ngoten njaluk ditransfer niki kula kepompet niki wau ATM-e kentekan mangke kula anu ijoli ngoten niku kadang lek mboten teliti yo ditransfer temenan tibae ambles ngoten niki kadang wong saking pintere iso ngoten niku nggih niku nek sing pinter-pinter iso dadi nomor WA-ne jenengan niku dijukuk terus mari ngonten nomor kontake sing teng WA ning wau di WA ning kabeh njaluk dikirim sak juta ngonten tibake dikuwirime kabeh oleh akeh ndek ne dadi niki mergo dunia-dunia maya media sosial kados ngeten niki niku rawan nggih rawan penipuan nggih rawan niki nggih perbuatan-perbuatan sing mboten nyaman. Makane kabeh niki bali tenggene awake dhewe. Ampun gampang percaya

0: Wonten. Orang begitu mudah membuat konten-konten di media sosial sing isine ternyata menghasut sana, menghasut sini. Lah niki jenenge fitnah. Wonten. Nggih. Mergo salah satu di antarane niku dawuh Sayyidina Ali. Nggih. Uang lakoni ngoten niku mergo wis ora didasari karo agama. Wonten. Jadi agama itu sudah tidak lagi menjadi pegangan dalam hidup. Seorang ngurus, sing penting aku oleh akeh, sing penting aku oleh iki, oleh iku. Aturan-aturan agama ini seorang direken, is no reken pokoknya, segak ngurus. Lah niki Bapak Ibu. Jadi nek aturan-aturan agama itu sudah mulai dilepas, ya sing ngeten iki. Wong agama niku napa nggih yang menuntun, yang memberikan petunjuk bagi kehidupan manusia. Anane petunjuk niku mlakune mlakune supaya terarah, ora blarah. Lah nek petunjuke ora enek kan mlakune blarah, Bapak Ibu. Nggih, ya nabrak-nabrak ngeten iki. Lah, makanya yang muncul fitnah-fitnah niku, Pak. Nggih, fitnah. Wes menghasut sana, menghasut sini, gawe isi konten HP ini wes serah karu-karuan. Dan, gitu. Jadi ini ku salah satu diantaranya ini ku orang sudah tidak lagi berpegang teguh pada ajaran-ajaran agama. Nonton. Jadi agama ya mau digawe simbol, nonton tak? Nonton. Digawe simbol. Tapi sudah tidak lagi diamalkan isi agama itu. Makanya tiang niku profesine napa mawon, penggaweane napa mawon, janji jek gelem cekelan, gondelan, ajaran-ajaran agama nggih apik Bapak Ibu. Dadi napa mawon, dadi napa mawon sing apik. Nek jenengan ningali berita-berita kriminal akhir-akhir niki sing viral sak niki-niki. Gitu. Niku masya Allah, ono wong pawinter Pak. Lho mergo nilai-nilai agama sudah mulai dijauhi. Nilai-nilai agama wis ora dicekeli yo akhire sing terjadi nggih. Niku kemungkaran sing terjadi tindakan-tindakan sing mboten apik. Lah sing viral sak niku lah dokter spesialis niku. Dokter spesialis sing lek gak wong pinter mosok iso. Lho, dokter iku nek gak pinter gak iso Bapak Ibu. Nggih. Wong sekolahe ora-orane nek SMA jurusane jurusan eksak ngoten nengko. Ana IPA, ana fisika, ana matematika. Iku lek sing gak ahli fisika, matematika, kimia yo ngelu sirahe. Pinter, dokter iku pinter. Ngoten. Lah tapi kalau nilai-nilai agama niki mulai ditinggalkan, wah apa meneh ndekne duwe ilmu bius. Ketok kok rodok bau wening, kok dibius akhire. Nah, terus digarap. Lah niki kan apa gak bahaya ngenten niki. Lah niki lho nggih. Makane pinter tapi nek nilai-nilai agama sudah ditinggalkan. Ya sing terjadi fitnah ngenten niki. Yang terjadi kemungkaran. Nggih. Kula seneng ningali berita-berita kriminal ngoten niku. Jadi ternyata pelakune niku nggih wong pinter-pinter. Wonten. Nah, ternyata niku nggih niku nilai-nilai agama sudah mulai ditinggalkan. Makanya jadi apapun orang niku nek ijek gelem gondelan cekelan ajaran agama, insyaallah hidupnya selamat, tidak akan menjadi sesat. Kula kinten niki ingkang saged kula aturaken, mugi-mugi dados keterangan ingkang manfaat barokah. Wonten kirangipun nyuwun pangapunten. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Indonesia adalah salah satu negara dengan beban TBC tertinggi di dunia. Jumlah pasien TBC dapat bertambah mengingat penularan yang cukup mudah melalui udara dan 11 orang meninggal dunia setiap jam. TBC atau tuberkulosis adalah salah satu penyakit yang dapat menyerang siapa saja. TBC disebabkan oleh bakteri Mycobacterium tuberculosis yang menyerang paru-paru dan organ tubuh lainnya. Bakteri ini dapat menular langsung melalui udara dan dapat

0: dapat bertahan di udara dalam waktu yang lama. TBC ditularkan salah satunya lewat batuk, bersin, dan tertawa keras. TBC biasanya menyerang paru-paru, namun bakteri ini dapat menyerang ke bagian tubuh yang lain, seperti tulang, kelenjar getah bening, hingga otak. Jika daya tahan tubuh lemah, maka orang akan lebih mudah tertular TBC dibandingkan dengan orang yang memiliki daya tahan tubuh yang kuat. Biasakan olahraga rutin dan konsumsi makanan bergizi untuk meningkatkan daya tahan tubuh. Jika ada gejala batuk terus-menerus atau lebih lama dari 2 minggu, sesak nafas, berkeringat di malam hari tanpa aktivitas, serta demam meriang, segera lakukan pemeriksaan ke puskesmas terdekat. Pengobatan TBC harus dilakukan dengan tepat dan tuntas, agar bakteri TBC tidak menjadi kebal terhadap obat anti-TBC. Obat-obat TBC disediakan gratis dan berkualitas di puskesmas. Lalu, bagaimana upaya pencegahan penularan TBC? Membiasakan perilaku hidup bersih dan sehat, tingkatkan daya tahan tubuh, olahraga teratur serta tidak merokok, ventilasi dan pencahayaan yang baik, menjemur alas tidur di bawah matahari pagi, dan vaksin BCG pada bayi usia kurang dari 2 bulan. Dalam rangka pembangunan SDM masyarakat Indonesia yang baik ke depan, tentu masyarakat harus sehat semuanya.
1: Suara lebih jernih di kanal digital. Akses sekarang di radioonline.co.id. Selanjutnya, cari Radio Suara Jombang FM.

0: Mitra, simak terus sajian program terbaik dari kami. Persembahan Radio Suara Jombang. Mutiara Kata hari ini.
1: Tidak ada sesuatu yang ditelan oleh seorang hamba yang lebih utama di sisi Allah daripada menelan amarah karena keridhaan Allah. Hadis riwayat Ahmad.
2: Radio Suara Jombang.
0: Waspada terhadap hoax atau berita bohong. Berikut selengkapnya.
3: Beredar unggahan di media sosial Facebook sebuah tangkapan layar berita yang menyebut Menteri Keuangan Suhasil terlibat korupsi sebesar 500 triliun rupiah. Faktanya, klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari Kompas.com, tangkapan layar tersebut merupakan hasil manipulasi. Artikel aslinya dimuat Detikcom dengan judul begini, Menkeu Suhasil, defisit APBN akan tetap di bawah 3% pada tanggal 14 September 2026. Artikel itu membahas soal pernyataan Suhasil setelah dilantik sebagai Menteri Keuangan untuk sisa masa jabatan 2024-2029.
0: Cek fakta dan cari tahu kebenarannya. Ayo bersama lawan hoax.
2: Radio Suara Jombang.

0: Suara Jombang FM. Saya Ubaidillah, Ketua Komisi Penyiaran Indonesia Pusat, mengajak para warga yang ada di Jombang dan sekitarnya untuk benar-benar baik memilih dan memilah media yang ada di lembaga penyiaran. Karena di lembaga penyiaran sudah diatur penggolongan usia yang ada di lembaga penyiaran. Untuk itu, Bapak Ibu di rumah agar menjaga anak-anaknya dalam menonton, mengkonsumsi media untuk didampingi. Karena tidak semua tayangan yang ada di media itu layak anak, maka mereka harus selamatkan dari tayangan-tayangan tidak baik. Tapi bagi para warga yang ingin menonton sesuai dengan jamnya, maka lihatlah penggolongan usia yang ada di, terutama di TV, ada di pojok kanan atau kiri bawah, sehingga itulah menjadi acuan tayangan itu layak dikonsumsi oleh siapa, oleh anak-anak, oleh remaja atau orang dewasa. Itu yang kami ingatkan. Terima kasih para pendengar Mitra Radio Suara Jombang FM. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Radio Suara Jombang. Malam hari saatnya merapat di Radio Suara Jombang FM. Karena sajian musik bagus, dangdut koplo dan dangdut terbaru, semuanya tersaji lengkap di Goyang Dangdut Malam, Radio Suara Jombang FM. Ayo Mitra, ikuti dan dengarkan Goyang Dangdut Malam setiap Senin hingga Sabtu pukul 19 sampai 21 waktu Indonesia Barat, hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM.
2: Hai para orang tua, perkembangan fisik dan kecerdasan anak sangat dipengaruhi oleh gizi seimbang yang diasupnya. Lalu, apa sih gizi seimbang itu? Apakah 4 sehat 5 sempurna? Bukan itu. Sejak tahun 2007, prinsip 4 sehat 5 sempurna telah diganti menjadi isi piringku. Isi piringku adalah anjuran konsumsi pangan setiap kali makan. Dalam setengah isi piringku terdapat 2/3 makanan pokok dan 1/3 lauk pauk. Dan setengah bagian piring lainnya berisi 2/3 sayuran dan 1/3 buah-buahan. Namun, gizi seimbang saja tidak cukup. Harus dilengkapi dengan selalu mencuci tangan dengan sabun, minum air putih yang cukup, dan juga lakukan aktivitas fisik minimal 30 menit per hari. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 104.1 Radio Suara Jombang FM.
1: Mitra, simak terus sajian program terbaik dari kami. Persembahan Radio Suara Jombang. Hai Mitra, bagi yang belum bisa tidur pas malam hari, Radio Suara Jombang FM menghadirkan program Ngakak Bareng Kartolo yang memutarkan karya legend dari Cak Kartolo dan kawan-kawan.
3: Mumpung ini sampean ngatek tak konopo tak jawab.
4: Niku jenengan mulai ngedung, niku kayak umur pinten nggih.
3: Kayak bayi.
1: Guyonan khas Cak Kartolo membuat suasana malam hari menjadi lebih segar. Temukan kembali asiknya mendengarkan Cak Kartolo lewat radio, hanya di Radio Suara Jombang FM setiap hari Senin sampai dengan Sabtu pukul 10 sampai 11 malam, hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM. Jangan lupa Mitra follow Radio Suara Jombang FM di akun Instagram di @radiosuarajombang. Mitra Muda, Radio Suara Jombang FM kasih 1 jam non-stop untuk update lagu-lagu pop Indonesia terbaru loh. Dijamin deh gak akan habisin pakai data kalian. Dan gak juga bikin kalian repot harus searching lagu apa sih yang lagi hit sekarang. Modalnya cukup dengerin radio kalian yang ada di handphone dan stay di 104.1 Radio Suara Jombang FM dari Senin sampai dengan Sabtu, mulai dari jam 6 sampai 7 malam di program Senada Indonesia, Indonesia Pop. Lagu-lagunya keren banget. Satu lagi nih, follow akun Instagram Radio Suara Jombang FM ya, di @radiosuarajombang. Senada Indonesia Pop, only on Radio Suara Jombang FM.
5: Saatnya dengerin yang baru di Senada Indonesia Pop.
6: Indonesia Pop.

0: Bu, tahu nggak ibu teh berita terbaru?
1: Berita apa pula tuh, Bu? Pasti berita hot kan ini?
0: Ada pejabat, Bu, yang ketangkap KPK lagi.
1: Bah, zaman sudah maju, masih sajanya korupsi.
0: Iya, Bu. Ampun deh. Ari ibu mau tahu nggak ketangkapnya gara-gara apa?
1: Hah, gara-gara apa pula tuh, Bu?
0: Gara-gara dikasih jam tangan mewah, tas mewah, sepatu mewah, sama pengusaha proyek, Bu.
1: Bah, itu kan namanya gravitasi kan, Bu?
0: Gratifikasi, Bu. Gratifikasi. Pemberian kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara.
2: Pegawai negeri atau penyelenggara negara dilarang undang-undang untuk menerima pemberian apapun yang terkait jabatan dan bertentangan dengan tugas serta kewajibannya. Hadis riwayat Ahmad bin Hambal. Hadiah untuk para petugas adalah gulul, yaitu khianat atau mencuri. Jangan memberi gratifikasi.
3: Pesan ini disampaikan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi.
4: Tahukah Anda, menurut data tahun 2020, Indonesia menghasilkan sampah rumah tangga sebanyak 185.753 ton per hari dan hanya 70%-nya yang dibuang ke TPA. Kabupaten Jombang sendiri menghasilkan 540 ton sampah per hari dan 120 tonnya lah yang dibawa ke TPA. Data menunjukkan hanya 70% sampah yang dibawa ke TPA, 7,7% dijadikan kompos dan didaur ulang, 10% dikubur, 5% dibakar, dan 8,5% tidak dikelola. Tahukah Anda sampah yang tidak dikelola akan menghasilkan gas metana dan karbon dioksida yang bisa berdampak pada iklim, yang ini lebih bahaya dari COVID-19. Program pengolahan sampah ala Sibesut 3A mengajak masyarakat untuk lebih bijak dalam mengelola sampah. Mulai dari siap pilah sampah, ayo ke bank sampah, amankan limbah plastik dengan ekobrik, dan kelola sampah menjadi kompos untuk tanaman. Ayo mulai cegah, pilah, dan olah sampah untuk lingkungan hidup yang lebih baik.
5: Era digital memberikan ragam pilihan pengembangan wawasan melalui kemajuan teknologi informasi. Pemerintah Kabupaten Jombang melalui website resminya di www.jombangkap.go.id mengajak masyarakat untuk mengenal lebih jauh lagi tentang Kabupaten Jombang. Silakan berkunjung di www.jombangkap.go.id. Temukan informasi tentang Kabupaten Jombang, Pemerintah Kabupaten Jombang, layanan dan fasilitas publik, informasi terkini, hingga layanan publik dari masing-masing perangkat daerah. Mari mengenal Jombang melalui website resmi Pemerintah Kabupaten Jombang di www.jombangkap.go.id.
6: Saatnya dengerin yang baru di Senada Indonesia Pop. Indonesia Pop.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pendengar Mitra Radio Suara Jombang FM, saya Ubaidillah, Ketua Komisi Penyiaran Indonesia Pusat, mengajak para warga yang ada di Jombang dan sekitarnya untuk benar-benar baik memilih dan memilah media yang ada di lembaga penyiaran. Karena di lembaga penyiaran sudah diatur penggolongan usia yang ada di lembaga penyiaran. Untuk itu, Bapak Ibu di rumah agar menjaga anak-anaknya dalam menonton, mengkonsumsi media untuk didampingi. Karena tidak semua tayangan yang ada di media itu layak anak, maka mereka harus diselamatkan dari tayangan-tayangan tidak baik. Tapi bagi para warga yang ingin menonton sesuai dengan jamnya, maka lihatlah penggolongan usia yang ada di, terutama di TV, ada di pojok kanan atau kiri bawah, sehingga itulah menjadi acuan tayangan itu layak dikonsumsi oleh siapa, oleh anak-anak, oleh remaja atau orang dewasa. Itu yang kami ingatkan. Terima kasih para pendengar Mitra Radio Suara Jombang FM. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Indonesia termasuk salah satu negara dengan beban TBC tertinggi. TBC merupakan penyakit menular yang disebabkan bakteri Mycobacterium tuberculosis dan dapat disembuhkan. Sebagai langkah pencegahan, pastikan rumah memiliki ventilasi yang memadai. Jemur bantal dan alas tidur di pagi hari. Rutin berolahraga, serta konsumsi makanan bergizi seimbang. Lakukan imunisasi BCG sebagai salah satu upaya pencegahan TBC. Penularan penyakit TBC terjadi melalui droplet dahak pasien saat berbicara, batuk, atau bersin. Untuk pasien TBC, selalu gunakan masker medis saat beraktivitas. Menutup mulut dan hidung pada saat batuk, bersin, dan tertawa. Tidak membuang dahak atau meludah sembarangan. Serta rajin mencuci tangan pada air mengalir dan memakai sabun. Pemerintah menyediakan obat TBC berkualitas secara gratis. Perlu diperhatikan 3T dalam pemberian obat, yaitu tepat dosis, tepat cara, dan tepat waktu.
2: Pemerintah Kabupaten Jombang memberikan layanan call center 112 untuk masyarakat apabila terjadi kegawat daruratan di sekitarnya. Masyarakat bisa melaporkan kejadian gawat darurat melalui layanan call center 112 seperti kecelakaan, kebakaran, kerusuhan, bencana alam, gangguan keamanan, penanganan hewan buas, atau berbisa. Caranya, masyarakat bisa langsung telepon ke nomor 112 melalui handphone, kemudian melaporkan kepada petugas call center 112 Jombang. Layanan call center 112 akan berkoordinasi dengan instansi terkait untuk segera menangani kejadian darurat yang dilaporkan. Ingat ya, layanan call center 112 hanya untuk laporan kejadian darurat saja.
3: Saatnya dengerin yang baru di Senada Indonesia Pop. Indonesia Pop.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pendengar Mitra Radio Suara Jombang FM, saya Ubaidillah, Ketua Komisi Penyiaran Indonesia Pusat, mengajak para warga yang ada di Jombang dan sekitarnya untuk benar-benar baik memilih dan memilah media yang ada di lembaga penyiaran. Karena di lembaga penyiaran sudah diatur penggolongan usia yang ada di lembaga penyiaran. Untuk itu, Bapak Ibu di rumah agar menjaga anak-anaknya dalam menonton, mengkonsumsi media untuk didampingi. Karena tidak semua tayangan yang ada di media itu layak anak, maka mereka harus diselamatkan dari tayangan-tayangan tidak baik. Tapi bagi para warga yang ingin menonton sesuai dengan jamnya, maka lihatlah penggolongan usia yang ada di, terutama di TV, ada di pojok kanan atau kiri bawah, sehingga itulah menjadi acuan tayangan itu layak dikonsumsi oleh siapa, oleh anak-anak, oleh remaja atau orang dewasa. Itu yang kami ingatkan. Terima kasih para pendengar Mitra Radio Suara Jombang FM. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Indonesia termasuk salah satu negara dengan beban TBC tertinggi. TBC merupakan penyakit menular yang disebabkan bakteri Mycobacterium tuberculosis dan dapat disembuhkan. Sebagai langkah pencegahan, pastikan rumah memiliki ventilasi yang memadai. Jemur bantal dan alas tidur di pagi hari. Rutin berolahraga, serta konsumsi makanan bergizi seimbang. Lakukan imunisasi BCG sebagai salah satu upaya pencegahan TBC. Penularan penyakit TBC terjadi melalui droplet dahak pasien saat berbicara, batuk, atau bersin. Untuk pasien TBC, selalu gunakan masker medis saat beraktivitas. Menutup mulut dan hidung pada saat batuk, bersin, dan tertawa. Tidak membuang dahak atau meludah sembarangan. Serta rajin mencuci tangan pada air mengalir dan memakai sabun. Pemerintah menyediakan obat TBC berkualitas secara gratis. Perlu diperhatikan 3T dalam pemberian obat, yaitu tepat dosis, tepat cara, dan tepat waktu.
2: Pemerintah Kabupaten Jombang memberikan layanan call center 112 untuk masyarakat apabila terjadi kegawat daruratan di sekitarnya. Masyarakat bisa melaporkan kejadian gawat darurat melalui layanan call center 112 seperti kecelakaan, kebakaran, kerusuhan, bencana alam, gangguan keamanan, penanganan hewan buas, atau berbisa. Caranya, masyarakat bisa langsung telepon ke nomor 112 melalui handphone, kemudian melaporkan kepada petugas call center 112 Jombang. Layanan call center 112 akan berkoordinasi dengan instansi terkait untuk segera menangani kejadian darurat yang dilaporkan. Ingat ya, layanan call center 112 hanya untuk laporan kejadian darurat saja.
3: Saatnya dengerin yang baru di Senada Indonesia Pop.
4: Indonesia Pop.

0: Mitra, simak terus sajian program terbaik dari kami. Persembahan Radio Suara Jombang.
1: Mutiara kata hari ini. Sebaik-baik manusia di antaramu adalah yang paling banyak manfaatnya bagi orang lain. Hadis riwayat Bukhari. Ragam informasi
0: terus tersaji di 104.1
1: Radio Suara Jombang.
0: Kata inspirasi hari ini.
1: Orang paling bodoh adalah orang yang tahu bahwa Allah Maha Pengampun, lalu ia jadikan itu alasan untuk bermaksiat. Ibnu Qayyim.
0: Radio Suara Jombang. Malam hari saatnya merapat di Radio Suara Jombang FM. Karena sajian musik bagus, dangdut koplo, dan dangdut terbaru, semuanya tersaji lengkap di Goyang Dangdut Malam, Radio Suara Jombang FM. Asik! Ayo Mitra, ikuti dan dengarkan Goyang Dangdut Malam setiap Senin hingga Sabtu pukul 19 sampai 21 waktu Indonesia Barat. Hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pendengar Mitra Radio Suara Jombang FM, saya Ubaidillah, Ketua Komisi Penyiar Indonesia Pusat, mengajak para warga yang ada di Jombang dan sekitarnya untuk benar-benar baik memilih dan memilah media yang ada di lembaga penyiaran. Karena di lembaga penyiaran sudah diatur penggolongan usia yang ada di lembaga penyiaran. Untuk itu, Bapak Ibu di rumah agar menjaga anak-anaknya dalam menonton, mengkonsumsi media untuk didampingi. Karena tidak semua tayangan yang ada di media itu layak anak, maka mereka harus diselamatkan dari tayangan-tayangan tidak baik. Tapi bagi para warga yang ingin menonton sesuai dengan jamnya, maka lihatlah penggolongan usia yang ada di, terutama di TV, ada di pojok kanan atau kiri bawah, sehingga itulah menjadi acuan tayangan itu layak dikonsumsi oleh siapa, oleh anak-anak, oleh remaja, atau orang dewasa. Itu yang kami ingatkan. Terima kasih para pendengar Mitra Radio Suara Jombang FM. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sudahkah Anda memarkir kendaraan dengan benar? Catat ya, Dinas Perhubungan Kabupaten Jombang mengimbau kepada seluruh pengguna jalan untuk lebih tertib lagi dalam memarkir kendaraannya, khususnya yang menggunakan bahu jalan. Perhatikan rambu-rambu untuk parkir di titik-titik tertentu, dan kurangi pungutan liar parkir dengan menunjukkan stiker parkir berlangganan Anda. Ayo, lebih sadar lagi untuk parkir kendaraannya di tempat yang benar, agar lebih nyaman, lebih tertib, tidak mengganggu hak pengguna jalan yang lain, dan lalu lintas tentu saja tertib, teratur, perjalanan Anda jadi lancar. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Jombang.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pendengar Mitra Radio Suara Jombang FM, saya Ubaidillah, Ketua Komisi Penyiar Indonesia Pusat, mengajak para warga yang ada di Jombang dan sekitarnya untuk benar-benar baik memilih dan memilah media yang ada di lembaga penyiaran. Karena di lembaga penyiaran sudah diatur penggolongan usia yang ada di lembaga penyiaran. Untuk itu, Bapak Ibu di rumah agar menjaga anak-anaknya dalam menonton, mengkonsumsi media untuk didampingi. Karena tidak semua tayangan yang ada di media itu layak anak, maka mereka harus diselamatkan dari tayangan-tayangan tidak baik. Tapi bagi para warga yang ingin menonton sesuai dengan jamnya, maka lihatlah penggolongan usia yang ada di, terutama di TV, ada di pojok kanan atau kiri bawah, sehingga itulah menjadi acuan tayangan itu layak dikonsumsi oleh siapa, oleh anak-anak, oleh remaja, atau orang dewasa. Itu yang kami ingatkan. Terima kasih para pendengar Mitra Radio Suara Jombang FM. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Mitra, terima kasih banyak bagi Anda yang masih terus bersama Radio Suara Jombang FM. Saya Ari Suara Jombang Mitra berbagi informasi terlebih dahulu. Bagi Anda, jika menemukan ruas jalan berlubang di Kabupaten Jombang yang masuk kewenangan pemerintah Kabupaten Jombang, segera Anda bisa adukan atau laporkan melalui aplikasi IJO, IDJO, atau aplikasi informasi Jalan Jombang. Caranya Mitra, masuk di aplikasi melalui bit.ly/@IDJombang, dituliskan dengan menggunakan huruf kecil semua, kemudian pilih aduan dan selanjutnya isikan data diri Anda dan data jalan berlubang. Jangan lupa juga sertakan foto kondisi jalan berlubang. Informasi yang sudah masuk melalui aplikasi IJO akan ditanggapi oleh Dinas PUPR Kabupaten Jombang. Informasi selengkapnya Anda bisa menghubungi akun Instagram Bidang Bina Marga PUPR di @binamargaPUPRJombang.
1: Indonesia termasuk salah satu negara dengan beban TBC tertinggi. TBC merupakan penyakit menular yang disebabkan bakteri Mycobacterium tuberculosis dan dapat disembuhkan. Sebagai langkah pencegahan, pastikan rumah memiliki ventilasi yang memadai. Jemur bantal dan alas tidur di pagi hari. Rutin berolahraga, serta konsumsi makanan bergizi seimbang. Lakukan imunisasi BCG sebagai salah satu upaya pencegahan TBC. Penularan penyakit TBC terjadi melalui droplet dahak pasien saat berbicara, batuk, atau bersin. Untuk pasien TBC, selalu gunakan masker medis saat beraktivitas. Menutup mulut dan hidung pada saat batuk, bersin, dan tertawa. Tidak membuang dahak atau meludah sembarangan. Serta rajin mencuci tangan pada air mengalir dan memakai sabun. Pemerintah menyediakan obat TBC berkualitas secara gratis. Perlu diperhatikan 3T dalam pemberian obat, yaitu tepat dosis, tepat cara, dan tepat waktu.

0: Suara Jombang FM. Saya Ubaidillah, Ketua Komisi Penyiaran Indonesia Pusat, ngajak para warga yang ada di Jombang dan sekitarnya untuk benar-benar baik memilih dan memilah media yang ada di lembaga penyiaran. Karena di lembaga penyiaran sudah diatur penggolongan usia yang ada di lembaga penyiaran. Untuk itu, Bapak Ibu di rumah agar menjaga anak-anaknya dalam menonton, mengkonsumsi media untuk didampingi. Karena tidak semua tayangan yang ada di media itu layak anak, maka mereka harus diselamatkan dari tayangan-tayangan tidak baik. Tapi bagi para warga yang ingin menonton sesuai dengan jamnya, maka lihatlah penggolongan usia yang ada di, terutama di TV, ada di pojok kanan atau kiri bawah, sehingga itulah menjadi acuan tayangan itu layak dikonsumsi oleh siapa, oleh anak-anak, oleh remaja, atau orang dewasa. Itu yang kami ingatkan. Terima kasih para pendengar Mitra Radio Suara Jombang FM. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Warsubdi Bupati Jombang mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Memaknai semangat kemerdekaan tahun ini, pemerintah Kabupaten Jombang berkomitmen menghadirkan kebijakan nyata yang langsung dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Sebagai bentuk dukungan tersebut, pemerintah Kabupaten Jombang memberikan pembebasan sanksi administratif berupa denda atas tunggakan seluruh pajak daerah khusus untuk periode pembayaran Agustus hingga September 2026. Jenis pajak diberikan pembebasan denda yaitu PBBP2, PBHTP, pajak air tanah, pajak perhotelan, pajak makanan dan minuman, pajak reklame, pajak hiburan, serta pajak parkir. Pajak daerah yang telah dibayarkan oleh masyarakat disalurkan secara nyata untuk pembangunan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, serta peningkatan kualitas pelayanan publik di Kabupaten Jombang. Mari manfaatkan kesempatan ini, bersama-sama kita wujudkan Jombang yang lebih maju dan sejahtera untuk semua. Pajak tuntas, pembangunan meluas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Indonesia adalah salah satu negara dengan beban TBC tertinggi di dunia. Jumlah pasien TBC dapat bertambah mengingat penularan yang cukup mudah melalui udara dan 11 orang meninggal dunia setiap jam. TBC atau tuberkulosis adalah salah satu penyakit yang dapat menyerang siapa saja. TBC disebabkan oleh bakteri Mycobacterium tuberculosis yang menyerang paru-paru dan organ tubuh lainnya. Bakteri ini dapat menular langsung melalui udara dan dapat bertahan di udara dalam waktu yang lama. TBC ditularkan salah satunya lewat batuk, bersin, dan tertawa keras. TBC biasanya menyerang paru-paru, namun bakteri ini dapat menyerang ke bagian tubuh yang lain, seperti tulang, kelenjar getah bening, hingga otak. Jika daya tahan tubuh lemah, maka orang akan lebih mudah tertular TBC dibandingkan dengan orang yang memiliki daya tahan tubuh yang kuat. Biasakan olahraga rutin dan konsumsi makanan bergizi untuk meningkatkan daya tahan tubuh. Jika ada gejala batuk terus-menerus atau lebih lama dari 2 minggu, sesak nafas, berkeringat di malam hari tanpa aktivitas, serta demam meriang, segera lakukan pemeriksaan ke puskesmas terdekat. Pengobatan TBC harus dilakukan dengan tepat dan tuntas, agar bakteri TBC tidak menjadi kebal terhadap obat anti-TBC. Obat-obat TBC disediakan gratis dan berkualitas di puskesmas. Lalu, bagaimana upaya pencegahan penularan TBC? Membiasakan perilaku hidup bersih dan sehat, tingkatkan daya tahan tubuh, olahraga teratur serta tidak merokok, ventilasi dan pencahayaan yang baik, menjemur alas tidur di bawah matahari pagi, dan vaksin BCG pada bayi usia kurang dari 2 bulan. Dalam rangka pembangunan SDM masyarakat Indonesia yang baik ke depan, tentu masyarakat harus sehat semuanya.
1: Era digital memberikan ragam pilihan pengembangan wawasan melalui kemajuan teknologi informasi. Pemerintah Kabupaten Jombang melalui website resminya di www.jombangkab.go.id mengajak masyarakat untuk mengenal lebih jauh lagi tentang Kabupaten Jombang. Silakan berkunjung di www.jombangkab.go.id. Temukan informasi tentang Kabupaten Jombang, Pemerintah Kabupaten Jombang, layanan dan fasilitas publik, informasi terkini, hingga layanan publik dari masing-masing perangkat daerah. Mari mengenal Jombang melalui website resmi Pemerintah Kabupaten Jombang di www.jombangkab.go.id.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pendengar Mitra Radio Suara Jombang FM, saya Ubaidillah, Ketua Komisi Penyiaran Indonesia Pusat, mengajak para warga yang ada di Jombang dan sekitarnya untuk benar-benar baik memilih dan memilah media yang ada di lembaga penyiaran. Karena di lembaga penyiaran sudah diatur penggolongan usia yang ada di lembaga penyiaran. Untuk itu, Bapak Ibu di rumah agar menjaga anak-anaknya dalam menonton, mengkonsumsi media untuk didampingi. Karena tidak semua tayangan yang ada di media itu layak anak, maka mereka harus diselamatkan dari tayangan-tayangan tidak baik. Tapi bagi para warga yang ingin menonton sesuai dengan jamnya, maka lihatlah penggolongan usia yang ada di, terutama di TV, ada di pojok kanan atau kiri bawah, sehingga itulah menjadi acuan tayangan itu layak dikonsumsi oleh siapa, oleh anak-anak, oleh remaja atau orang dewasa. Itu yang kami ingatkan. Terima kasih para pendengar Mitra Radio Suara Jombang FM. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Hai para orang tua, perkembangan fisik dan kecerdasan anak sangat dipengaruhi oleh gizi seimbang yang diasupnya. Lalu, apa sih gizi seimbang itu? Apakah 4 sehat 5 sempurna? Bukan itu. Sejak tahun 2007, prinsip 4 sehat 5 sempurna telah diganti menjadi isi piringku. Isi piringku adalah anjuran konsumsi pangan setiap kali makan. Dalam setengah isi piringku terdapat 2/3 makanan pokok dan 1/3 lauk pauk. Dan setengah bagian piring lainnya berisi 2/3 sayuran dan 1/3 buah-buahan. Namun, gizi seimbang saja tidak cukup. Harus dilengkapi dengan selalu mencuci tangan dengan sabun, minum air putih yang cukup, dan juga lakukan aktivitas fisik minimal 30 menit per hari. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 105.1 Radio Suara Jombang FM.

0: Halo Wajib Pajak, Direktorat Jenderal Pajak memperkenalkan Kortek, sistem inti perpajakan yang modern, terintegrasi, dan dirancang untuk memberikan pelayanan perpajakan yang lebih mudah, cepat, dan aman. Dengan Kortek, seluruh proses administrasi perpajakan dapat dilakukan secara digital melalui satu sistem yang lebih akurat dan efisien. Untuk dapat mengakses layanan ini, wajib pajak wajib melakukan aktivasi akun Kortek serta mendaftarkan kode otorisasi digital atau KOD. Aktivasi akun dan pendaftaran KOD dapat dilakukan secara mandiri melalui situs resmi kortekdjp.pajak.go.id atau dengan datang ke kantor pajak terdekat. Prosesnya mudah, cepat, dan menjadi langkah penting untuk memastikan kelancaran seluruh layanan perpajakan Anda ke depan. Mari bersama mendukung modernisasi perpajakan Indonesia. Segera aktivasi akun Kortek dan daftarkan kode otorisasi digital Anda. Administrasi pajak yang lebih baik dimulai dari Anda. Dengan Kortek, urusan pajak makin rileks.
1: Pemerintah Kabupaten Jombang memberikan layanan call center 112 untuk masyarakat apabila terjadi kegawat daruratan di sekitarnya. Masyarakat bisa melaporkan kejadian gawat darurat melalui layanan call center 112 seperti kecelakaan, kebakaran, kerusuhan, bencana alam, gangguan keamanan, penanganan hewan buas, atau berbisa. Caranya, masyarakat bisa langsung telepon ke nomor 112 melalui handphone, kemudian melaporkan kepada petugas call center 112 Jombang. Layanan call center 112 akan berkoordinasi dengan instansi terkait untuk segera menangani kejadian darurat yang dilaporkan. Ingat ya, layanan call center 112 hanya untuk laporan kejadian darurat saja.

0: Terima kasih Anda masih setia bersama dengan kami di 104.1 Radio Suara Jombang FM. Mitra, pemerintah Kabupaten Jombang memberikan layanan call center 112 untuk masyarakat apabila terjadi kegawat daruratan di sekitarnya. Jadi masyarakat bisa melaporkan kejadian gawat darurat melalui layanan call center 112 seperti kecelakaan, kebakaran, kerusuhan, bencana alam, gangguan keamanan, dan juga penanganan hewan buas atau berbisa. Caranya mudah banget. Masyarakat bisa langsung telepon ke nomor 112. Ya, 112 melalui handphone Anda. Kemudian laporkan kepada petugas call center 112 kejadian yang terjadi. Dan selanjutnya, layanan call center 112 akan berkoordinasi dengan instansi terkait untuk segera menangani kejadian darurat yang dilaporkan. Tapi ingat, layanan call center 112 hanya untuk laporan kejadian darurat saja.
1: Lihat-lihat, ada berita tentang Pak Budi. Katanya dia kena kasus.
2: Hah? Serius?
1: Iya. Ini ada fotonya juga. Aku share biar semua tahu.
3: Tunggu-tunggu. Kamu udah cek beritanya belum?
1: Belum sih. Tapi ada fotonya. Masa nggak bener? Paling juga bener. Lihat tuh, udah banyak yang share.
3: Aduh, justru itu masalahnya. Kamu tahu gak sih, berita itu... ternyata hoax.
4: Hah? Serius?
3: Celakanya lagi, sekarang udah tersebar ke ratusan orang.
1: Tapi kan aku cuma share.
3: Iya, kamu cuma share. Tapi bagi orang yang jadi korban, dampaknya gak cuma-cuma tahu.
0: Hati-hati dengan hoax. Hoax bisa merusak nama baik, memicu kepanikan, bahkan merugikan orang lain. Jadi, sebelum jempolmu menekan tombol share, tanya dulu, ini benar atau cuma terlihat benar? Karena satu klik bisa jadi bumerang. Stop hoax, saring sebelum sharing.

0: Mitra, simak terus sajian program terbaik dari kami. Persembahan Radio Suara Jombang.
1: Mutiara kata hari ini.
2: Sebaik-baik urusan adalah yang pertengahannya, yang adil atau tidak berlebihan. Hadis riwayat Al-Baihaqi.
1: Ragam informasi
0: terus tersaji di 104.1
1: Radio Suara Jombang.
0: Waspada terhadap hoax atau berita bohong. Berikut selengkapnya.
3: Beredar di media sosial Facebook unggahan yang menampilkan klaim jika Dewan Perwakilan Rakyat DPR telah membuat RUU melarang masyarakat untuk membeli rokok. Unggahan tersebut disertai dengan narasi begini: masukan terbaru DPR, RUU larang membeli rokok di Indonesia. Aturan tegas untuk kesehatan nasional, pelanggar akan dihukum berat. Faktanya, dilansir dari turnbackhoax.id, DPR belum membuat RUU berkaitan larangan membeli rokok. Sejauh ini, larangan jual beli rokok yang ada hanya melarang pembelian rokok dalam bentuk eceran saja.
0: Cek fakta dan cari tahu kebenarannya. Ayo bersama lawan hoax.
1: Radio Suara Jombang.

0: Suara Jombang FM. Saya Ubaidillah, Ketua Komisi Penyiaran Indonesia Pusat, mengajak para warga yang ada di Jombang dan sekitarnya untuk benar-benar baik memilih dan memilah media yang ada di lembaga penyiaran. Karena di lembaga penyiaran sudah diatur penggolongan usia yang ada di lembaga penyiaran. Untuk itu, Bapak Ibu di rumah agar menjaga anak-anaknya dalam menonton, mengkonsumsi media untuk didampingi. Karena tidak semua tayangan yang ada di media itu layak anak, maka mereka harus diselamatkan dari tayangan-tayangan tidak baik. Tapi bagi para warga yang ingin menonton sesuai dengan jamnya, maka lihatlah penggolongan usia yang ada di, terutama di TV, ada di pojok kanan atau kiri bawah, sehingga itulah menjadi acuan tayangan itu layak dikonsumsi oleh siapa, oleh anak-anak, oleh remaja atau orang dewasa. Itu yang kami ingatkan. Terima kasih para pendengar Mitra Radio Suara Jombang FM. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Yakin tetap mau fogging? Yakin fogging bisa membunuh nyamuk sampai ke jentik-jentiknya? Karena faktanya, fogging hanya membunuh nyamuk dewasa saja. Sedang jentik-jentik nyamuknya tetap akan bertahan dan berubah menjadi nyamuk dalam 3 hari.
2: Kincana.
1: Ada cara yang lebih praktis, efektif, mudah, dan murah juga bisa dilakukan sendiri di rumah untuk mencegah DBD. Yaitu PSN 3M+. Menguras bak mandi minimal 1 minggu sekali, menutup penampungan air, dan memusnahkan barang-barang bekas atau sampah yang bisa menampung air, plus kegiatan lain untuk menghindari gigitan nyamuk. Lebih murah, mudah, efektif, dan bisa dikerjakan sendiri di rumah. Kebersihan rumah terjaga, kesehatan anggota keluarga terjamin.
3: Malam hari saatnya merapat di Radio Suara Jombang FM. Karena sajian musik bagus, dangdut koplo, dan dangdut terbaru, semuanya tersaji lengkap di Goyang Dangdut Malam, Radio Suara Jombang FM. Asik! Ayo Mitra, ikuti dan dengarkan Goyang Dangdut Malam setiap Senin hingga Sabtu pukul 19 sampai 21 waktu Indonesia Barat. Hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pendengar mitra Radio Suara Jombang FM, saya Ubaidillah, Ketua Komisi Penyiaran Indonesia Pusat, mengajak para warga yang ada di Jombang dan sekitarnya untuk benar-benar baik memilih dan memilah media yang ada di lembaga penyiaran. Karena di lembaga penyiaran sudah diatur penggolongan usia yang ada di lembaga penyiaran. Untuk itu, Bapak Ibu di rumah agar menjaga anak-anaknya dalam menonton, mengkonsumsi media untuk didampingi. Karena tidak semua tayangan yang ada di media itu layak anak, maka mereka harus diselamatkan dari tayangan-tayangan tidak baik. Tapi bagi para warga yang ingin menonton sesuai dengan jamnya, maka lihatlah penggolongan usia yang ada di, terutama di TV, ada di pojok kanan atau kiri bawah, sehingga itulah menjadi acuan tayangan itu layak dikonsumsi oleh siapa, oleh anak-anak, oleh remaja atau orang dewasa. Itu yang kami ingatkan. Terima kasih para pendengar mitra Radio Suara Jombang FM. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Yakin tetap mau fogging? Yakin fogging bisa membunuh nyamuk sampai ke jentik-jentiknya? Karena faktanya, fogging hanya membunuh nyamuk dewasa saja. Sedang jentik-jentik nyamuknya tetap akan bertahan dan berubah menjadi nyamuk dalam 3 hari.
2: Kincana.
1: Ada cara yang lebih praktis, efektif, mudah, dan murah juga bisa dilakukan sendiri di rumah untuk mencegah DBD. Yaitu PSN 3M+. Menguras bak mandi minimal 1 minggu sekali, menutup penampungan air, dan memusnahkan barang-barang bekas atau sampah yang bisa menampung air, plus kegiatan lain untuk menghindari gigitan nyamuk. Lebih murah, mudah, efektif, dan bisa dikerjakan sendiri di rumah. Kebersihan rumah terjaga, kesehatan anggota keluarga terjamin.

0: Eh, lihat-lihat, ada berita tentang Pak Budi. Katanya dia kena kasus.
1: Hah? Serius?
0: Iya, ini ada fotonya juga. Aku share ah, biar semua tahu.
2: Ih, tunggu-tunggu. Kamu udah cek beritanya belum?
0: Belum sih, tapi ada fotonya. Masa nggak bener? Ah, paling juga bener. Lihat tuh, udah banyak yang share.
2: Aduh, justru itu masalahnya. Kamu tahu nggak sih, berita itu... Ih, ternyata hoax.
3: Hah? Serius?
2: Celakanya lagi, sekarang udah tersebar ke ratusan orang.
0: Tapi kan aku cuma share.
2: Iya, kamu cuma share. Tapi bagi orang yang jadi korban, dampaknya nggak cuma-cuma tahu.
4: Hati-hati dengan hoax. Hoax bisa merusak nama baik, memicu kepanikan, bahkan merugikan orang lain. Jadi, sebelum jempolmu menekan tombol share, tanya dulu, ini benar atau cuma terlihat benar? Karena satu klik bisa jadi bumerang. Stop hoax, saring sebelum sharing.
5: Indonesia adalah salah satu negara dengan beban TBC tertinggi di dunia. Jumlah pasien TBC dapat bertambah mengingat penularan yang cukup mudah melalui udara dan 11 orang meninggal dunia setiap jam. TBC atau tuberkulosis adalah salah satu penyakit yang dapat menyerang siapa saja. TBC disebabkan oleh bakteri Mycobacterium tuberculosis yang menyerang paru-paru dan organ tubuh lainnya. Bakteri ini dapat menular langsung melalui udara dan dapat bertahan di udara dalam waktu yang lama. TBC ditularkan salah satunya lewat batuk, bersin, dan tertawa keras. TBC biasanya menyerang paru-paru, namun bakteri ini dapat menyerang ke bagian tubuh yang lain, seperti tulang, kelenjar getah bening, hingga otak. Jika daya tahan tubuh lemah, maka orang akan lebih mudah tertular TBC dibandingkan dengan orang yang memiliki daya tahan tubuh yang kuat. Biasakan olahraga rutin dan konsumsi makanan bergizi untuk meningkatkan daya tahan tubuh. Jika ada gejala batuk terus-menerus atau lebih lama dari 2 minggu, sesak nafas, berkeringat di malam hari tanpa aktivitas, serta demam meriang, segera lakukan pemeriksaan ke puskesmas terdekat. Pengobatan TBC harus dilakukan dengan tepat dan tuntas, agar bakteri TBC tidak menjadi kebal terhadap obat anti-TBC. Obat-obat TBC disediakan gratis dan berkualitas di puskesmas. Lalu, bagaimana upaya pencegahan penularan TBC? Membiasakan perilaku hidup bersih dan sehat, tingkatkan daya tahan tubuh, olahraga teratur serta tidak merokok, ventilasi dan pencahayaan yang baik, menjemur alas tidur di bawah matahari pagi, dan vaksin BCG pada bayi usia kurang dari 2 bulan. Dalam rangka pembangunan SDM masyarakat Indonesia yang baik ke depan, tentu masyarakat harus sehat semuanya.

0: Terima kasih Anda masih setia bersama dengan kami di 104.1 Radio Suara Jombang FM. Mitra, pemerintah Kabupaten Jombang memberikan layanan call center 112 untuk masyarakat apabila terjadi kegawat daruratan di sekitarnya. Jadi masyarakat bisa melaporkan kejadian gawat darurat melalui layanan call center 112 seperti kecelakaan, kebakaran, kerusuhan, bencana alam, gangguan keamanan, dan juga penanganan hewan buas atau berbisa. Caranya mudah banget. Masyarakat bisa langsung telepon ke nomor 112. Ya, 112 melalui handphone Anda. Kemudian, laporkan kepada petugas call center 112 kejadian yang terjadi. Dan selanjutnya, layanan call center 112 akan berkoordinasi dengan instansi terkait untuk segera menangani kejadian darurat yang dilaporkan. Tapi ingat, layanan call center 112 hanya untuk laporan kejadian darurat saja.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Warsupi, Bupati Jombang, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Memaknai semangat kemerdekaan tahun ini, pemerintah Kabupaten Jombang berkomitmen menghadirkan kebijakan nyata yang langsung dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Sebagai bentuk dukungan tersebut, pemerintah Kabupaten Jombang memberikan pembebasan sanksi administratif berupa denda atas tunggakan seluruh pajak daerah khusus untuk periode pembayaran Agustus hingga September 2026. Jenis pajak yang diberikan pembebasan denda yaitu PBBP2, PBATP, pajak air tanah, pajak perhotelan, pajak makanan dan minuman, pajak reklame, pajak hiburan, serta pajak parkir. Pajak daerah yang telah dibayarkan oleh masyarakat disalurkan secara nyata untuk pembangunan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, serta peningkatan kualitas pelayanan publik di Kabupaten Jombang. Mari manfaatkan kesempatan ini, bersama-sama kita wujudkan Jombang yang lebih maju dan sejahtera untuk semua. Pajak tuntas, pembangunan meluas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Cegah demam berdarah dengan 3M Plus.
1: Radio Suara Jomba.
2: Linda Ayunda Simpatik Music.

0: barang Simpatik Musik.
1: Mitra, simak terus sajian program terbaik dari kami. Persembahan Radio Suara Jombang.
2: Mutiara kata hari ini. Kekayaan tidak diukur dengan banyaknya harta, namun kekayaan yang hakiki adalah kekayaan hati. Hadis riwayat Bukhari Muslim.
1: Radio Suara Jombang. Kata inspirasi hari ini.
2: B.J. Habibie berkata, tanpa cinta, kecerdasan itu berbahaya. Karena kemampuan tanpa nurani bisa melukai lebih banyak hal. Ragam informasi
1: terus tersaji di 104.1
0: Radio Suara Jombang.

0: Suara Jombang FM. Saya Ubaidillah, Ketua Komisi Penyiaran Indonesia Pusat, mengajak para warga yang ada di Jombang dan sekitarnya untuk benar-benar baik memilih dan memilah media yang ada di lembaga penyiaran. Karena di lembaga penyiaran sudah diatur penggolongan usia yang ada di lembaga penyiaran. Untuk itu, Bapak Ibu di rumah agar menjaga anak-anaknya dalam menonton, mengkonsumsi media untuk didampingi. Karena tidak semua tayangan yang ada di media itu layak anak, maka mereka harus selamatkan dari tayangan-tayangan tidak baik. Tapi bagi para warga yang ingin menonton sesuai dengan jamnya, maka lihatlah penggolongan usia yang ada di, terutama di TV, ada di pojok kanan atau kiri bawah, sehingga itulah menjadi acuan tayangan itu layak dikonsumsi oleh siapa, oleh anak-anak, oleh remaja atau orang dewasa. Itu yang kami ingatkan. Terima kasih para pendengar Mitra Radio Suara Jombang FM. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Warsubi, Bupati Jombang, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Memaknai semangat kemerdekaan tahun ini, pemerintah Kabupaten Jombang berkomitmen menghadirkan kebijakan nyata yang langsung dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Sebagai bentuk dukungan tersebut, pemerintah Kabupaten Jombang memberikan pembebasan sanksi administratif berupa denda atas tunggakan seluruh pajak daerah khusus untuk periode pembayaran Agustus hingga September 2026. Jenis pajak diberikan pembebasan denda yaitu PBBP2, PBATP, pajak air tanah, pajak perhotelan, pajak makanan dan minuman, pajak reklame, pajak hiburan, serta pajak parkir. Pajak daerah yang telah dibayarkan oleh masyarakat disalurkan secara nyata untuk pembangunan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, serta peningkatan kualitas pelayanan publik di Kabupaten Jombang. Mari manfaatkan kesempatan ini, bersama-sama kita wujudkan Jombang yang lebih maju dan sejahtera untuk semua. Pajak tuntas, pembangunan meluas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Era digital memberikan ragam pilihan pengembangan wawasan melalui kemajuan teknologi informasi. Pemerintah Kabupaten Jombang melalui website resminya di www.jombangkap.go.id mengajak masyarakat untuk mengenal lebih jauh lagi tentang Kabupaten Jombang. Silakan berkunjung di www.jombangkap.go.id. Temukan informasi tentang Kabupaten Jombang, Pemerintah Kabupaten Jombang, layanan dan fasilitas publik, informasi terkini, hingga layanan publik dari masing-masing perangkat daerah. Mari mengenal Jombang melalui website resmi Pemerintah Kabupaten Jombang di www.jombangkap.go.id.
3: Cegah demam berdarah dengan 3M+.
4: Radio Suara Jombang.

0: Mitra, terima kasih banyak bagi Anda yang masih terus bersama Radio Suara Jombang FM. Saya Ari Suara Jombang Mitra berbagi informasi terlebih dahulu. Bagi Anda, jika menemukan ruas jalan berlubang di Kabupaten Jombang yang masuk kewenangan pemerintah Kabupaten Jombang, segera Anda bisa adukan atau laporkan melalui aplikasi IJO, IDJO, atau aplikasi informasi Jalan Jombang. Caranya Mitra, masuk di aplikasi melalui bit.ly/@IDJombang, dituliskan dengan menggunakan huruf kecil semua, kemudian pilih aduan dan selanjutnya isikan data diri Anda dan data jalan berlubang. Jangan lupa juga sertakan foto kondisi jalan berlubang. Informasi yang sudah masuk melalui aplikasi IJO akan ditanggapi oleh Dinas PUPR Kabupaten Jombang. Informasi selengkapnya Anda bisa menghubungi akun Instagram Bidang Bina Marga PUPR di @binamargaPUPRJombang.
1: Halo Wajib Pajak, Direktorat Jenderal Pajak memperkenalkan Kortek, sistem inti perpajakan yang modern, terintegrasi, dan dirancang untuk memberikan pelayanan perpajakan yang lebih mudah, cepat, dan aman. Dengan Kortek, seluruh proses administrasi perpajakan dapat dilakukan secara digital melalui satu sistem yang lebih akurat dan efisien. Untuk dapat mengakses layanan ini, wajib pajak wajib melakukan aktivasi akun Kortek serta mendaftarkan kode otorisasi digital atau KOD. Aktivasi akun dan pendaftaran KOD dapat dilakukan secara mandiri melalui situs resmi kortekdjp.pajak.go.id atau dengan datang ke kantor pajak terdekat. Prosesnya mudah, cepat, dan menjadi langkah penting untuk memastikan kelancaran seluruh layanan perpajakan Anda ke depan. Mari bersama mendukung modernisasi perpajakan Indonesia. Segera aktivasi akun Kortek dan daftarkan kode otorisasi digital Anda. Administrasi pajak yang lebih baik dimulai dari Anda. Dengan Kortek, urusan pajak makin rileks.
2: Pemerintah Kabupaten Jombang memberikan layanan call center 112 untuk masyarakat apabila terjadi kegawat daruratan di sekitarnya. Masyarakat bisa melaporkan kejadian gawat darurat melalui layanan call center 112 seperti kecelakaan, kebakaran, kerusuhan, bencana alam, gangguan keamanan, penanganan hewan buas, atau berbisa. Caranya, masyarakat bisa langsung telepon ke nomor 112 melalui handphone, kemudian melaporkan kepada petugas call center 112 Jombang. Layanan call center 112 akan berkoordinasi dengan instansi terkait untuk segera menangani kejadian darurat yang dilaporkan. Ingat ya, layanan call center 112 hanya untuk laporan kejadian darurat saja.

0: Lintas Informasi. Presiden Prabowo Subianto mengajukan Kepala Badan Narkotika Nasional, Komisaris Jenderal Polisi Sudi Aryo Seto sebagai calon Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia. Pengajuan itu mitra disampaikan Ketua Komisi 3 Dewan Perwakilan Rakyat Habibur Rahman dalam rapat kerja di ruang rapat Komisi 3 DPR Gedung Nusantara Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat pada Kamis 1 Oktober 2026. DPR RI mendapatkan surat dari Presiden Prabowo Subianto nomor R57/Pres/09/2026 tanggal 30 September 2026 perihal usulan pemberhentian dari jabatan Kapolri dan pengangkatan dalam jabatan Kapolri. Sebagai tindak lanjut, kata dia, DPR menggelar rapat di Badan Musyawarah dan diputuskan digelar fit and proper test terhadap Suyudi Kamis pagi.
1: Radio Suara Jombang.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pendengar mitra Radio Suara Jombang FM, saya Ubaidillah, Ketua Komisi Penyiaran Indonesia Pusat, mengajak para warga yang ada di Jombang dan sekitarnya untuk benar-benar baik memilih dan memilah media yang ada di lembaga penyiaran. Karena di lembaga penyiaran sudah diatur penggolongan usia yang ada di lembaga penyiaran. Untuk itu, Bapak Ibu di rumah agar menjaga anak-anaknya dalam menonton, mengkonsumsi media untuk didampingi. Karena tidak semua tayangan yang ada di media itu layak anak, maka mereka harus diselamatkan dari tayangan-tayangan tidak baik. Tapi bagi para warga yang ingin menonton sesuai dengan jamnya, maka lihatlah penggolongan usia yang ada di, terutama di TV, ada di pojok kanan atau kiri bawah, sehingga itulah menjadi acuan tayangan itu layak dikonsumsi oleh siapa, oleh anak-anak, oleh remaja, atau orang dewasa. Itu yang kami ingatkan. Terima kasih para pendengar mitra Radio Suara Jombang FM. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Halo wajib pajak, Direktorat Jenderal Pajak memperkenalkan Kortek, sistem inti perpajakan yang modern, terintegrasi, dan dirancang untuk memberikan pelayanan perpajakan yang lebih mudah, cepat, dan aman. Dengan Kortek, seluruh proses administrasi perpajakan dapat dilakukan secara digital melalui satu sistem yang lebih akurat dan efisien. Untuk dapat mengakses layanan ini, wajib pajak wajib melakukan aktivasi akun Kortek serta mendaftarkan kode otorisasi digital atau KOD. Aktivasi akun dan pendaftaran KOD dapat dilakukan secara mandiri melalui situs resmi kortekdjp.pajak.go.id atau dengan datang ke kantor pajak terdekat. Prosesnya mudah, cepat, dan menjadi langkah penting untuk memastikan kelancaran seluruh layanan perpajakan Anda ke depan. Mari bersama mendukung modernisasi perpajakan Indonesia. Segera aktivasi akun Kortek dan daftarkan kode otorisasi digital Anda. Administrasi pajak yang lebih baik dimulai dari Anda. Dengan Kortek, urusan pajak makin rileks.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Warsubi, Bupati Jombang, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Memaknai semangat kemerdekaan tahun ini, pemerintah Kabupaten Jombang berkomitmen menghadirkan kebijakan nyata yang langsung dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Sebagai bentuk dukungan tersebut, pemerintah Kabupaten Jombang memberikan pembebasan sanksi administratif berupa denda atas tunggakan seluruh pajak daerah khusus untuk periode pembayaran Agustus hingga September 2026. Jenis pajak diberikan pembebasan denda yaitu PBBP2, PBHTB, pajak air tanah, pajak perhotelan, pajak makanan dan minuman, pajak reklame, pajak hiburan, serta pajak parkir. Pajak daerah yang telah dibayarkan oleh masyarakat disalurkan secara nyata untuk pembangunan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, serta peningkatan kualitas pelayanan publik di Kabupaten Jombang. Mari manfaatkan kesempatan ini, bersama-sama kita wujudkan Jombang yang lebih maju dan sejahtera untuk semua. Pajak tuntas, pembangunan meluas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Hai para orang tua, perkembangan fisik dan kecerdasan anak sangat dipengaruhi oleh gizi seimbang yang diasupnya. Lalu, apa sih gizi seimbang itu? Apakah 4 sehat 5 sempurna? Bukan itu. Sejak tahun 2007, prinsip 4 sehat 5 sempurna telah diganti menjadi isi piringku. Isi piringku adalah anjuran konsumsi pangan setiap kali makan. Dalam setengah isi piringku terdapat 2/3 makanan pokok dan 1/3 lauk pauk. Dan setengah bagian piring lainnya berisi 2/3 sayuran dan 1/3 buah-buahan. Namun, gizi seimbang saja tidak cukup. Harus dilengkapi dengan selalu mencuci tangan dengan sabun, minum air putih yang cukup, dan juga lakukan aktivitas fisik minimal 30 menit per hari. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 104.1 Radio Suara Jombang FM.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Warsupi, Bupati Jombang, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Memaknai semangat kemerdekaan tahun ini, pemerintah Kabupaten Jombang berkomitmen menghadirkan kebijakan nyata yang langsung dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Sebagai bentuk dukungan tersebut, pemerintah Kabupaten Jombang memberikan pembebasan sanksi administratif berupa denda atas tunggakan seluruh pajak daerah khusus untuk periode pembayaran Agustus hingga September 2026. Jenis pajak yang diberikan pembebasan denda yaitu PBBP2, PBATP, pajak air tanah, pajak perhotelan, pajak makanan dan minuman, pajak reklame, pajak hiburan, serta pajak parkir. Pajak daerah yang telah dibayarkan oleh masyarakat disalurkan secara nyata untuk pembangunan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, serta peningkatan kualitas pelayanan publik di Kabupaten Jombang. Mari manfaatkan kesempatan ini, bersama-sama kita wujudkan Jombang yang lebih maju dan sejahtera untuk semua. Pajak tuntas, pembangunan meluas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Era digital memberikan ragam pilihan pengembangan wawasan melalui kemajuan teknologi informasi. Pemerintah Kabupaten Jombang melalui website resminya di www.jombangkab.go.id mengajak masyarakat untuk mengenal lebih jauh lagi tentang Kabupaten Jombang. Silakan berkunjung di www.jombangkab.go.id. Temukan informasi tentang Kabupaten Jombang, Pemerintah Kabupaten Jombang, layanan dan fasilitas publik, informasi terkini, hingga layanan publik dari masing-masing perangkat daerah. Mari mengenal Jombang melalui website resmi Pemerintah Kabupaten Jombang di www.jombangkab.go.id.

0: Pemerintah Kabupaten Jombang memberikan layanan call center 112 untuk masyarakat apabila terjadi kegawat daruratan di sekitarnya. Masyarakat bisa melaporkan kejadian gawat darurat melalui layanan call center 112 seperti kecelakaan, kebakaran, kerusuhan, bencana alam, gangguan keamanan, penanganan hewan buas, atau berbisa. Caranya, masyarakat bisa langsung telepon ke nomor 112 melalui handphone, kemudian melaporkan kepada petugas call center 112 Jombang. Layanan call center 112 akan berkoordinasi dengan instansi terkait untuk segera menangani kejadian darurat yang dilaporkan. Ingat ya, layanan call center 112 hanya untuk laporan kejadian darurat saja.
1: Tahukah Anda, menurut data tahun 2020, Indonesia menghasilkan sampah rumah tangga sebanyak 185.753 ton per hari dan hanya 70%-nya yang dibuang ke TPA. Kabupaten Jombang sendiri menghasilkan 540 ton sampah per hari dan 120 tonnya lah yang dibawa ke TPA. Data menunjukkan hanya 70% sampah yang dibawa ke TPA, 7,7% dijadikan kompos dan didaur ulang, 10% dikubur, 5% dibakar, dan 8,5% tidak dikelola. Tahukah Anda, sampah yang tidak dikelola akan menghasilkan gas metana dan karbon dioksida yang bisa berdampak pada iklim, yang ini lebih bahaya dari COVID-19. Program pengolahan sampah ala Sibesut 3A mengajak masyarakat untuk lebih bijak dalam mengelola sampah. Mulai dari siap pilah sampah, ayo ke bank sampah, amankan limbah plastik dengan ekobrik, dan kelola sampah menjadi kompos untuk tanaman. Ayo mulai cegah, pilah, dan olah sampah untuk lingkungan hidup yang lebih baik.

0: Indonesia sebagai negara agraris seharusnya mampu mencukupi kebutuhan pangan penduduknya. Namun data WHO menunjukkan masih banyak kasus kematian akibat kurangnya gizi seimbang, terutama konsumsi buah dan sayur. Padahal kurangnya asupan ini bisa menyebabkan penyakit serius seperti kanker, jantung, diabetes, dan obesitas. Menurut Riskep tahun 2013, 9 dari 10 anak dan remaja di Indonesia kurang mengonsumsi sayur dan buah. WHO merekomendasikan konsumsi minimal 400 gram per hari, sedangkan bagi anak balita dan usia sekolah dianjurkan 300-400 gram per hari, serta 400-600 gram per hari bagi remaja dan dewasa. Soal harga, tidak perlu khawatir, karena banyak sayur dan buah lokal yang terjangkau harganya, seperti bayam, kangkung, pepaya, dan pisang. Kita juga bisa menanamnya sendiri loh di pekarangan rumah yang selain hemat, juga mempercantik lingkungan. Bagi anak yang sulit makan sayur dan buah, ada banyak inovasi kuliner seperti perkedel jagung dan es buah. Tapi ingat, jangan terlalu manis ya. Biasakan konsumsi sayur dan buah setiap hari demi hidup sehat dan cerdas. Sayur dan buah setiap hari, sehat dan cerdas, pasti.
1: Bu, tahu nggak ibu teh berita terbaru?
2: Berita apa pula tuh bu? Pasti berita hot kan ini?
1: Ada pejabat bu yang ketangkap KPK lagi.
2: Bah, zaman sudah maju, masih sajanya korupsi.
1: Iya bu, ampun deh. Ari ibu mau tahu nggak ketangkapnya gara-gara apa?
2: Hah, gara-gara apa pula tuh bu?
1: Gara-gara dikasih jam tangan mewah, tas mewah, sepatu mewah sama pengusaha proyek bu.
2: Bah, itu kan namanya gravitasi kan bu?
1: Gratifikasi bu, gratifikasi. Pemberian kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara.
3: Pegawai negeri atau penyelenggara negara dilarang undang-undang untuk menerima pemberian apapun yang terkait jabatan dan bertentangan dengan tugas serta kewajibannya. Hadis riwayat Ahmad bin Hambal. Hadiah untuk para petugas adalah gulul, yaitu khianat atau mencuri. Jangan memberi gratifikasi.
4: Pesan ini disampaikan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Warsupti, Bupati Jombang, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Memaknai semangat kemerdekaan tahun ini, pemerintah Kabupaten Jombang berkomitmen menghadirkan kebijakan nyata yang langsung dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Sebagai bentuk dukungan tersebut, pemerintah Kabupaten Jombang memberikan pembebasan sanksi administratif berupa denda atas tunggakan seluruh pajak daerah khusus untuk periode pembayaran Agustus hingga September 2026. Jenis pajak diberikan pembebasan denda yaitu PBBP 2, PBATP, pajak air tanah, pajak perhotelan, pajak makanan dan minuman, pajak reklame, pajak hiburan, serta pajak parkir. Pajak daerah yang telah dibayarkan oleh masyarakat disalurkan secara nyata untuk pembangunan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, serta peningkatan kualitas pelayanan publik di Kabupaten Jombang. Mari manfaatkan kesempatan ini, bersama-sama kita wujudkan Jombang yang lebih maju dan sejahtera untuk semua. Pajak tuntas, pembangunan meluas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Indonesia termasuk salah satu negara dengan beban TBC tertinggi. TBC merupakan penyakit menular yang disebabkan bakteri Mycobacterium tuberculosis dan dapat disembuhkan. Sebagai langkah pencegahan, pastikan rumah memiliki ventilasi yang memadai. Jemur bantal dan alas tidur di pagi hari. Rutin berolahraga, serta konsumsi makanan bergizi seimbang. Lakukan imunisasi BCG sebagai salah satu upaya pencegahan TBC. Penularan penyakit TBC terjadi melalui droplet dahak pasien saat berbicara, batuk, atau bersin. Untuk pasien TBC, selalu gunakan masker medis saat beraktivitas. Menutup mulut dan hidung pada saat batuk, bersin, dan tertawa. Tidak membuang dahak atau meludah sembarangan. Serta rajin mencuci tangan pada air mengalir dan memakai sabun. Pemerintah menyediakan obat TBC berkualitas secara gratis. Perlu diperhatikan 3T dalam pemberian obat, yaitu tepat dosis, tepat cara, dan tepat waktu.
1: Sudahkah Anda memarkir kendaraan dengan benar? Catat ya, Dinas Perhubungan Kabupaten Jombang mengimbau kepada seluruh pengguna jalan untuk lebih tertib lagi dalam memarkir kendaraannya, khususnya yang menggunakan bahu jalan. Perhatikan rambu-rambu untuk parkir di titik-titik tertentu, dan kurangi pungutan liar parkir dengan menunjukkan stiker parkir berlangganan Anda. Ayo, lebih sadar lagi untuk parkir kendaraannya di tempat yang benar, agar lebih nyaman, lebih tertib, tidak mengganggu hak pengguna jalan yang lain, dan lalu lintas tentu saja tertib, teratur, perjalanan Anda jadi lancar. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Jombang. Pemerintah Kabupaten Jombang memberikan layanan call center 112 untuk masyarakat apabila terjadi kegawat daruratan di sekitarnya. Masyarakat bisa melaporkan kejadian gawat darurat melalui layanan call center 112 seperti kecelakaan, kebakaran, kerusuhan, bencana alam, gangguan keamanan, penanganan hewan buas, atau berbisa. Caranya, masyarakat bisa langsung telepon ke nomor 112 melalui handphone, kemudian melaporkan kepada petugas call center 112 Jombang. Layanan call center 112 akan berkoordinasi dengan instansi terkait untuk segera menangani kejadian darurat yang dilaporkan. Ingat ya, layanan call center 112 hanya untuk laporan kejadian darurat saja.

0: Mitra, simak terus sajian program terbaik dari kami. Persembahan Radio Suara Jombang. Mutiara Kata hari ini.
1: Tidak ada sesuatu yang ditelan oleh seorang hamba yang lebih utama di sisi Allah daripada menelan amarah karena keridhaan Allah. Hadis riwayat Ahmad. Ragam informasi
0: terus tersaji di 104.1
1: Radio Suara Jombang.
0: Waspada terhadap hoax atau berita bohong. Berikut selengkapnya.
2: Beredar sebuah unggahan video di media sosial Facebook dengan narasi yang mengeklaim Menteri Keuangan Suhasil Nazara memberikan dana bantuan pada bulan September 2026. Faktanya, klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari Kompas.com, setelah menelusuri sumber video tersebut menggunakan Google Lens, hasilnya menemukan bahwa video itu memanipulasi salah satu foto di akun Instagram Menteri Keuangan Republik Indonesia, Edmund Kuri. Foto itu adalah momen ketika Suhasil dilantik menjadi Menteri Keuangan pada tanggal 14 September 2026. Suara Suhasil menyampaikan program dana bantuan terdeteksi dihasilkan oleh Artificial Intelligence atau AI Hive Moderation dengan probabilitas 99,4% dan Truth Scan probabilitasnya mencapai 99%.
0: Cek fakta dan cari tahu kebenarannya. Ayo bersama lawan hoax. Radio Suara Jombang. Hai Mitra, bagi yang belum bisa tidur pas malam hari, Radio Suara Jombang FM menghadirkan program Ngakak Bareng Kartolo yang memutarkan karya legend dari Cak Kartolo dan kawan-kawan.
3: Monggo mumpung ini sampean ngatek tak konopo tak jawab.
4: Niku jenengan mulai ngedung, niku kayak umur pinten nggih.
3: Kayak bayi.
0: Guyonan khas Cak Kartolo membuat suasana malam hari menjadi lebih segar. Temukan kembali asiknya mendengarkan Cak Kartolo lewat radio. Hanya di Radio Suara Jombang FM setiap hari Senin sampai dengan Sabtu pukul 10 sampai 11 malam. Hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM. Jangan lupa Mitra follow Radio Suara Jombang FM di akun Instagram di @radiosuarajombang.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pendengar Mitra Radio Suara Jombang FM, saya Ubaidillah, Ketua Komisi Penyiar Indonesia Pusat, mengajak para warga yang ada di Jombang dan sekitarnya untuk benar-benar baik memilih dan memilah media yang ada di lembaga penyiaran. Karena di lembaga penyiaran sudah diatur penggolongan usia yang ada di lembaga penyiaran. Untuk itu, Bapak Ibu di rumah agar menjaga anak-anaknya dalam menonton, mengkonsumsi media untuk didampingi. Karena tidak semua tayangan yang ada di media itu layak anak, maka mereka harus diselamatkan dari tayangan-tayangan tidak baik. Tapi bagi para warga yang ingin menonton sesuai dengan jamnya, maka lihatlah penggolongan usia yang ada di, terutama di TV, ada di pojok kanan atau kiri bawah, sehingga itulah menjadi acuan tayangan itu layak dikonsumsi oleh siapa, oleh anak-anak, oleh remaja atau orang dewasa. Itu yang kami ingatkan. Terima kasih para pendengar Mitra Radio Suara Jombang FM. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Pemerintah Kabupaten Jombang memberikan layanan call center 112 untuk masyarakat apabila terjadi kegawat daruratan di sekitarnya. Masyarakat bisa melaporkan kejadian gawat darurat melalui layanan call center 112 seperti kecelakaan, kebakaran, kerusuhan, bencana alam, gangguan keamanan, penanganan hewan buas, atau berbisa. Caranya, masyarakat bisa langsung telepon ke nomor 112 melalui handphone, kemudian melaporkan kepada petugas call center 112 Jombang. Layanan call center 112 akan berkoordinasi dengan instansi terkait untuk segera menangani kejadian darurat yang dilaporkan. Ingat ya, layanan call center 112 hanya untuk laporan kejadian darurat saja.

Pandrek suayu wong.

0: Wis jalukane bos cek aneh-aneh rasane. Ya panjenengan sembarang oleh sego pecel tok ya akhire ya apa ya. Ya dikek rawon ya dikek pecel mbok. Masa aku sing kari iki enak ta enggak iki jane. Ya kari mlebune ae ya mlebune rada tiris ngono ya terus rasane iki. Nek kadek macet. Lah wis dijaluk maneh montor iki. Loh. Loh, war.
1: Ya apa kon iki?
0: Apa?
1: Wis bener ae.
0: Lah mosok ya mosok pancet sing dhisik sing ngono saiki lek gak diobang ngono ya kaum pendengar iki lho.
1: Ya wis ngerti. Tapi kan duwe perasaan.
0: Apa sih?
1: Lho ana tangga lara kon lauk-lauk iki lho. Pikiranmu iki kan dekek endi? Kon tekep nang ndek pitik.
0: Tangga lara sebelah endi?
1: Lho ya apa lah yu minten iki.
0: Lara apa?
1: Awake lak lara gabaken panas.
0: Oh lara panas?
1: Iya.
0: Nah, lara panas tak tak kayak dulina lah tambah waras ah.
1: Dulina apa?
0: Ya itu mah.
1: Ya gending-gending
0: gimana? Tengah teng tengah tengah tengah tengah tengah tengah tengah tengah tengah tengah tengah iya. Oh, so, paling penuh gak kira iso coba.
1: Lah kon seneng bareng oleh kono ya. Ya apa lo wong loro mbok yo masih gak bantu-bantu apa-apa iki yo bantu pikiran.
0: Ya engko asile nyuwara iki tak bantokno cek gawe ngobati ngono lho karepku.
1: Nah, itu gak iso-iso ae kan itu.
0: Gak iso-iso ya apa wong iki lak teko akal. Kantongku sual.
1: Lho.
0: Uang iku gak sualan.
1: Oh, teko akal.
0: Teko akal wong iki.
1: Iya. Panjenengan kan tak pikir ya yo ono beneri tapi ono klirune.
0: Tekon ndi meno iku?
1: Gak ngono. Sapa?
0: Peno iku mantek ndi?
1: Omonganmu kaya wong wong tandes deles kan. Mlaku iki bojone tak padi ngono kan.
0: Mlaku tok gak leren.
1: Ya peno iku. Kena itu gak mampir rengsun itu lho, loro kabeh.
0: Di sini ya, awakmu aku nyeluk cak barang aku ibar. Temen. Ya apa sih? Lep. Bapakku lah dulurnya bapakmu dah.
1: Iya.
0: Kadik misanan, di sini ya tuwek aku.
1: Tapi nak dipandang ngomong lah tuwek aku ketok.
0: Ya mergong itu nintek ke apa ya. Wah, ngomong ya didulak pernah ya. Eh, jarang ngomong jauhnya durus. Ini timur ini.
1: Waduh rumah sih ya kan aku pernah tua, tapi aku masih tahu pencilaan sampe kon lo lak gak tahu.
0: Mengono ojo sampe pedhot seduluran iki, perkara bapakku wis gak ono ya.
1: Iya.
0: Iku manjane wis. Gak apa aku mosok mikiri sing gak ono.
1: Iya wis ngerti aku.
0: Mikir untunge kok siung.
1: Dari si takon siung-siung kan niku.
0: Lah sae ngusi wewer-wewer arek wedok mualur ngidul.
1: Kon iku hancur-hancur lho.
0: Aku kata lu rapatan dengan aneh, arek rokan hijau siapa ini?
1: Nah, lah kan itu ketokmu
0: arek cilik kuning?
1: Ya, siapa orang yang tak... yang ewa ambil aku itu?
0: Iya.
1: Ya apa lo? Lah takkan lu sampurna itu, Pak?
0: Siapa ini?
1: Orang anak cak sampurna tak sabrang no.
0: Lah apa arek sampurna gede ini? Arek gede yang perawan itu?
1: Gede keritingan?
0: Nah, aku roh itu.
1: Nah, masuk sirisir aku ya.
0: Apamu?
1: Wong jang-jang aku.
0: Arek cuma gunung sih itu. Nah, udah, dulu pas nyusul gunung. Halo.
1: Ya, bos.
0: Pimpinan. Berilah didikan.
2: Kok dinanti di sini sih saya?
1: Iki ngomong apa sih?
0: Kamu kok lah ciri-cirimu lah ngomong apa?
1: Ya beneri ngono jelasno majasi ku apa ngono kaya.
2: Kon iki ngomong sak lugu. Ya, kok oleh nggon sing strategis. Ya apa nggon prapatan nggon semayan.
0: Ono strategis nduk Tanjung Ngalor nggone lara-laran. Iku ambek gomplong sak kilo 250.
1: Titen ono nang sandalku dirubung laler.
0: Wong golek nggon sisian iku aja nduk kene.
1: Olehmu munggen aku wonto kebadut.
0: Kenalaken, Dik, kula cacakne niki, cacakne Munawar.
2: Oh, nggih.
0: Nggih, misanan.
2: Kula Tini.
0: Oh, nggih. Pinten wulan sampean dikenal niki?
1: Mripatmu kok ndelian ten niku.
2: Kok takon gak oleh sih?
1: Mbok setengah merem.
0: Pinten wulan niki kenalan kali Munawar?
2: Kenalan niki mboten kan batas sih kok kenalan.
0: Tahun numbasa kenapa mawon?
2: Niki.
0: Nggih.
2: Sandal
0: japit. Sandal
2: japit.
0: Ya ngurmel aku dhek tak tukono bengi ya. Kok sirisiran jaran sandal japit dhek.
1: Omah tak bangun ngarep kon wis tak ganti.
2: Ganti apa?
1: Triplek sak tak ganti plastik.
2: Anu. Tambah nemen cek kan teko dhewe kocok ngono ta.
0: Sing sabar mawon ngomong dulu kula niki. Arek niki panjenengane cegok, minta menang. Cegok wong tangane moroan lho, tangane moroan mawon.
1: Iya.
2: Moro teng pundi?
0: Lah teng niku tenggane kanca-kanca ping pinten man moro tangane.
2: Tangane tong sing
0: ngrumpuk jane 5000 utange dari nyawu.
1: Oh iso-iso lah kan ya sini-sino.
0: Tapi sampean asal niki mbun Mas nemu masak kebo
1: temenan Dik.
0: Engko sangakno. Sing rebut arek niki arek pundi mau?
1: Mbun
0: sakit kene aken.
1: Temenan.
0: Wong sing winginane ten gong dubur-bur mbun kenek arek niki.
2: Kenek apa niku?
1: Lah nyolong balung. Wong rumah samu kerek aku lho.
0: Pak menengo tak omongane bakal bojomu iku lho, sik gak kaget. Pun kaget
1: temenan.
0: Ora niki.
2: Tenan apa sih?
0: Lah mboten enak atine muring-muring elek.
1: Temen.
0: Sembarang disaut. Amen kula kandhane enten pacul saut pacul.
2: Nggih.
0: Linggis saut linggis.
2: Mosok sih.
0: Lho, mburine omong memehan iki. Entek enten lek 5 wae.
2: Iya, Cak.
1: Iya
2: ta.
1: Ojo direken omong iki tolo iku terang-terangan ae. Ngisir kon sakjane.
0: Kok lha opo sih? War-war kok. Aja ngono ta. Aku iki lha opo sih wong bojone.
1: Lah aku pengen ngerti kedadean lho. Temenan lho aku durung mendalam temenan lho. Nek panjen kon sir sakarepmu wis, aku tak ngalah gak apa-apa.
0: Enggak, Dik, sayang. Sayang adikku.
1: Aku iki gak ngunu-ngunuan wis. Ayo ngini-ngini ana iki.
0: Tahu ditumpakne sepur iki. Mun
2: tahu.
0: Mun tahu.
1: Lho kan iku ya tak tandi.
2: Tak
1: pikul wong papat.
2: Ngono iku.
0: Jan lencer tawar kon iku.
1: Wis nang taman remaja.
2: Kapan sih wong didono gambare tok ngono?
1: Lah iya gambare.
0: Ngawur ae. Wong njok ngono wong jange sisiran sing mesran.
1: Mesran.
2: Padane uli mawon.
0: Ya sing mesra ngono lho.
1: Mesra.
0: Ya mesra.
1: Takono no nek nonton film yuk, gak rame-rame.
0: Film nopo manik?
1: Lulu.
2: Paling ning ngene iki Simo. Lawamu e napa gedhong
1: iki. Alah kon iki jejak ping 11 kon ngono.
0: Tapi masih ngoten ben ono apa kok hiburan mriku critane nggih api-api.
1: Temenan.
0: Nggih. Kapan-kapan dolen teng griya, Dik. Wong kula nggih enten kutho, saking niki lak tepak teng desa niki enten perlune.
2: Cak, ana apa, Cak?
1: Perlune mulih nang desa lak dodol karangane.
0: Sopan ta. Wis, waran paman aku mbok kapan rono, ya?
1: Iya, iya.
0: Wis, Dik, nggih anu mun sekendi ndak nggih.
1: Tapi nek gaweku aja lali.
0: Ya kapan sih?
1: Nek gak salah ya tahun 3000 bae.
2: Sampeyan ku sing mesti tacane ngomong iku kapan ngono gaene. Wong wis rembug ngene
1: lho, wong wis rembug ambek wong tuwa-tuwa ngono.
0: Wis gampang nang diresmekno ya.
1: Iya.
0: Diresmekno. Wis nang mulya nang.
2: Hei, kemang disugeng tindak awak dhewe jenengan ndi?
1: Mbah iki.
2: Kok disugeng tindakno lho.
0: Lah bae tong pundi-pundi, sampean macet ta nang mriki jalan.
1: Gak ngono setengah nundung kan niku.
0: Lho gak ngono aku tenok perlune aku gak iso metuk sesuwe ya.
1: Iya iya lah.
0: Ya?
1: Iya.
2: Ha Cak.
1: Ngono.
2: Kalau nak setum.
1: Menurut setum kamu.
0: Loh, lek mulih aja mlaku cek gelis.
1: Lho ya kan
0: mlayu wae cek gelis.
1: Ya Pak,
0: mlayu wae cek gelis.
1: Teko omah melet aku kan. Iki lho.
2: Oh.
0: Kari belum tok iku.
2: Ayo, ya.
0: Oh, ya ya ya. Wah, dais ya adu lek menawar karo arek iku. Lah aku nduwe utang iki. Ya brek mangkane wong iki kerem. Sumpah aku iki nandi jenenge golek objek nandi. Kula sembarang rugi ae.
1: Rengisi.
0: Kak, gak pernah ngomong sing kenal apa permisi iku.
1: Lah iku nek ngomongi wong Jawa iku apa aran iku?
0: Permisi.
1: Lah iya cocok mek contonge beno iku.
0: Mano kacang mek ana contonge, Pak. Teko ndi, Kak? Teko ndi?
1: Aku ntole awake benu.
0: Oh, nek benu nduk kali Bogor benu.
1: Benu sop ya.
0: Benu anu bojone Mbak Su iku ya.
1: Lho, aku katole bojone Mbak Su, ntole benu. Awai penuh.
0: Penuh melok tajab. Armada kono nduk Malang.
1: Dole awai penuh iku awakmu, awai kono.
0: Oh, goleki penuh ngono ta karep.
1: Iya, dole penuh.
0: Ngono ya penuh, Kak.
1: Iya, nek kapan wong Jawa iku penuh, tapi nek kapan wong Betura gak iso ngomong penuh iku.
0: Lha iku, Mang?
1: Iya keprojo, Dik.
0: Ono parli ya. Ono parli.
1: Nek parli gak iki kadodolan. Parli pian ngerombeng, Dik.
0: Ya ya.
1: Saiki gak ngerombeng, Dik.
0: Diwalik yo gak ngerti. Perlu gak perlu?
1: Oh iya, aku iki ono perlu parlune ambek awake beno. Saiki lak ngetan, Dik, yo.
0: Yo ngulone, Kak. Ngulone. Ngetan panas ya mung gak enak, Dik.
1: Lho, saiki awake beno iki cak ngetan iki.
0: Nah, urung ngetan iku buntu gange.
1: Ngetan iku lho blok-blok ngetan.
0: Oh, ngetan ah.
1: Oh, ngomong ngetan awake beno iku gak.
0: Lho. Lah sampiyun ya napa.
1: Iki sing tadi Betura iki sapa iki? Wong sing tadi Betura aku, malah penuh sing ngomong Betura.
0: Terus apa sih, Kak? Genah iki apa? Barang sing dhisik kaya apa?
1: Iya barang sing dhisik tak ajal lho ampe aku.
0: Lah barang
1: mau penuh kok tak barang iki.
0: Apa sih?
1: Lho, aku sakal barang kok pung tak jalu kok.
0: Ya sepeda sing dhisik
1: wae. Oh, lah apa aku njaluk sepeda?
0: Lah sing endi?
1: Lho utang penuh iku ya apa gak nyaur-nyaur.
0: Ya sing ngene lho, Kak, wong jeneng aku iki karo penolak njaluk salak sih, salak pirang keranjang, 5 keranjang. Terus sawo 6 keranjang.
1: Iya.
0: Terus apukat.
1: Lah iku belum iku.
0: Lah iya iku tak dol nang pinggir rembong, Kak. Ono prau tuh nyasar. Tadi kale pelari dipelari si prau tuh cemet kabeh campur lemah iku.
1: Tadi panganan iki wis campur lemah ditobro prau tuh.
0: Iya, Kak.
1: Saiki wis entek iki.
0: Entek, Kak.
1: Ya susur, Dik.
0: Oh.
1: Oh, apa ayo susur.
0: Ngomong subur.
1: Sobor, apa ngomongnya sobor? Nah, saiki ya apa tak jalo duwike?
0: Aji-aji piro sih, Kak?
1: Loh, iku nek aji-ajine Kak akeh, Dik. Mek piro wis mek 3 juta. 3 juta Dik, titik.
0: Ini lho, Kak, meneh iku periksa nang rumah sakit jiwa.
1: Lah, lah, apa, Dik?
0: Barang wis 11 keranjangnya 3 juta iku lho. Barang ya apa? Loh, iku tak kira-kira ana lek 50.000. Terus utangku sing dhisik piro?
1: Sing dhisik iku utange 30.000, Dik.
0: Aku njupuk wedhus meneh piro loro ya?
1: Wedhus loro iku tak gawe sewidak, Dik.
0: Terus kucing iku papat.
1: Kucing papat iku imbue, Dik, ya. Apa kucing tak? Kucing tak kreken, Dik.
0: Oh, bae diregani pisan.
1: Kucing iku biasane sing nyape kucing iku Sulkan Seno. Wis ngene kucing arane dambis.
0: Dadi lek digonggong kropyok kabeh ana kira-kira.
1: Kok digonggong kropyok iku remek, Dik. Remek. Digonggong kropyok iku wis sewita ambek 90.150.
0: 150. Saiki kono ana dhuwit pira?
1: Saiki iki ana dhuwit mek 40, Dik.
0: Ya iku tak silit dhisik ya. Jadi tak silit dhisik iso tambah dadi 190.
1: 190, Dik, ya.
0: Iya, tak
1: silit. Ya iki dhuwit penaka 40. Tak 190, Dik.
0: Iya, Dik.
1: Aduh endi aku patenono? Oh, pula iku turu nyaur saiki njaluk dhuwit maneh.
0: Gak ngono, Dik.
1: Lho, heh,
0: kok ngelot, Dik.
1: Aku lho celuk dik, aja guyon lho.
0: Ya wis,
1: telo aja guyon lho. Elo aja guyon. Wala bojo.
0: Iki lha apa mundur-mundur iki?
1: Lah meno mecicil ambek aku.
0: Ya Kak aku dhewe ngerti sir meja nek ulane, aku gak nek gelung, meno wis carane.
1: Lah wae peno wis ero
0: dik. Ciri wanti lelewa ginawa mati.
1: Ya terus e dik.
0: Ya kapan peno bongko?
1: Nek kula kira nek aku bongko, wis gak nyaur wong dipoko bongko.
0: Guyon Mak, guyon. Wong lek tegang terus gak guyon lah akhire gegeran.
1: Ya.
0: Geger gak perlu.
1: Kapan penuh merunu? Kapan penuh merunu?
0: Yoni meni. Loh meni aku merini.
1: Meni wis nanti deh. Penuh cok marani meni saiki.
0: Wong dek dek gak epleng ngomong gak karu-karuan.
1: Epleng iku apa?
0: Kapan penuh meronong?
1: Iya lah, iya deh kapan wong Jawa penuh meronong. Wong
0: kura merunu. Aku janji. Aku janji.
1: Janji ki omah iki deh gubeng.

0: Ya sembuh karepmu tah ngomong.
1: Iku carine wong. Ayo deh saiki golek kepiye iki kudu apa arane?
0: Golek selek grengan karo nggonku.
1: Yo iki carine kapan wong bahasa Indonesia jare objek.
0: Iya wis. Wis. Bali ya Kak ya.
1: Eh,
0: sip Sabtu ya.
1: Sabtu sore jam piro, Dik?
0: Sabtu sore akeh kancane.
1: Awake bener iki kaca panyanyi.
0: Oh, Sabtu sore
1: kaca panyanyi bener.
0: Loh, masih aku manyanyi wong suaraku mardu.
1: Iya. Secara suaraku gerogot. Ya
0: jam 7. Jam 7 ah. Ya, sore apa esuk?
1: Jam 7 sore esuk Dik, kena.
0: Loh kok sore esuk ya?
1: Ayo kan sore esuk sore.
0: Ya sore Kak, ya.
1: Iya.
0: Jo lali.
1: Ya tak malik Dik ya.
0: Ya.
1: Tak malik.
0: Wah kon glondong Bang, enggak.
1: Balik iku Dik.
0: Balik ah.
1: Yo padha ae mek balik.
0: Iki metu tekan ngira ya.
1: Kak.
0: Tak. Oh ya sik tengen iki wong.
1: Apa lak celak telu?
0: Krungu ah.
1: Hah?
0: Krungu.
1: Lah rumahane dublek bener. Lho krungu.
0: Iya ya.
1: Cedekku yo.
0: Hah?
1: Cedekku yo.
0: Sik iso ngedung sik, Kak.
1: Hah?
0: Iso ngedung.
1: Lho nek ketung aku sik ate gelem ngedung, Dik. Dublek bener.
0: Mosok ngono.
1: Sik ngene tak ngedung ya.
0: Iya ya.
1: Lah ol. Kacamu ni Dik sendari.
0: Penek kakean man wajan, Kak.
1: Apa makan wajan?
0: Si, coba si, masih aku lagi socor medura si. Gak najula-juli si.
1: Iso deh, iso.
0: Iso.
1: Iso ngejula-juli.
0: Si, tabun deh. Si, nah.

0: 我
1: 呀，我唱不了歌了。
0: 要走嘛就拉家路。
2: 来，
0: 老
2: 婆给你
0: 说，不是你大路。
2: 老婆，我哪里穿了嘛？

0: tu me toma apa itu? Ya kon terus siapa itu? Ya sih, cuma mau parani. Ya terus-terusan itu. Terus. Terus mulai arane opo?
1: Aduh, bingung arek mesti pakak.
0: Terus.

0: Kartolo, Kartolo. Awak aku tak balik ni. Aku tak balik.
1: Balik ya balik kau.
0: Aku nolak dulu.
1: Iya.
0: Utang penolak.
1: Penolak jual juli isah ya.
0: Eh,
1: bisa enak jual juli.
0: Jual juli isah tapi suara ni dek.
1: Jamu nanggon kumben.
0: Coba apa ni?
1: Lo, nak?
0: Oh iya, dia aku jaluk tolong dia.
1: Boleh, oh iya.
0: Aku jaluk tolong kau penuh.
1: Boleh, oh sisi ane pring betung, ya.
0: Pring betung.
1: Pring betung.
0: Iya tu.
1: Terus boleh, oh apa? Engkes, ya.
0: Engkes piro kata ni?
1: Lima kata.
0: Iku diceplok apa diuntal urip dia? Diuntal urip, ya.
1: Kak, engkes enggak ditunu.
0: Ditunu. Oh mati.
1: Dipe awuni.
0: Awuni.
1: Terus nguntali ambil dibuntel wong patrol, ya.
0: Terus cari dicampuri deploan beli gitu ya. Oh tak tutup apa ya benar.
1: Kak, walang kekek isang.
0: Eh?
1: Walang kekek. Perlunya apa sih? Perlunya ada, baik ada tim tadi gak ada-ada ngelantik.
0: Apa ya benar ini? Parsemon ya. Kocoknya walang kekek.
1: Iya.
0: Walang kekek, walang kes. Walang apa ini?
1: Walang kadung.
0: Ada deh.
1: Walang bongko.
0: Iya. Walang kayu.
1: Iso ya?
0: Iso.
1: Saya tarik ini.
0: Saya tarik apa ini?
1: Ya, itu loh. Can, itu loh kayak.
0: Oh, iya, iya. Oh, saya manyanyi itu. Ini kok manyanyi.
1: Ya, tadi kok manyanyi.
0: Ya, manyanyi di saya deh itu.
1: Kapan kan menyonyo?
0: Iki ditarik toko suara.
1: Iya.
0: Apa yang suruh tadi? Cacing.
1: Kak, pernah ujara iso.
0: Nah, itu ditarik apa ya, Pak?
1: Ini loh.
0: Iya. Catot. Liru dek, dek.
1: Oh iya iya iya.
0: Capil. Catem. Tarik dia sih penuh dek. Canteng, canteng.
1: Iya,
0: penuh sih nak tarik dia.
1: Canteng.
0: Canteng ini.
1: Cantengnya solikin.
0: Cantengnya solikin.
1: Iya.
0: Tarik dia sih.
1: Canteng.
0: Canteng.
1: Iya. Jali.
0: Yo ya yo.
1: Terumaya singgahan kok ya yo. Paman, paman.
0: Gendem de.
1: Wong bedak. Wong bedak.
0: Apa iku wong apa, Dik?
1: Wong bedak.
0: Wong bedak. Tawur ae iku.
1: Apa?
0: Wong petak.
1: Wong bedak. Pangkalan kali.
0: Yo pangkalan.
1: Pangkalan kali. Apa pangkalan Juanda?
0: Kok pernah tiba turun kok diceluk keran? Kok pernah tiba turun diceluk keran?
1: Ah, jenuh aja keran.
0: Iya.
1: Bisa ya bener. Putung dengkule.
0: Nah, apa rai?
1: Apa?
0: Putung buntung teh. Eh, nuruti penuh kak, atau coblas gitu kan?
1: Putung wote.
0: Eh, itu kenapa wote kok putung?
1: Iya. Terus kabotan sih nyabran. Potong wote.
0: Potong kena wong isis.
1: Potong wote.
0: Enak di terus.
1: Ah, senggepu teng atine.
0: Iku sing kari kemang suarane nambas.
1: Ya kak wis. Wis kak.
0: Wis kak. Aku berlepas milih deh. Tak balik ya?
1: Ya.
0: Eh, penonton suara.
1: Sampai tu sore ya?
0: Ya, sampai tu sore. Sampai tu sore tolak sama penonton.
1: Karepku cek lali utang ini. Ah, sing penting ini boleh nang desa wis.

0: Bu, tahu nggak ibu teh berita terbaru?
1: Berita apa pula tuh bu? Pasti berita hot kan ini?
0: Ada pejabat bu yang ketangkap KPK lagi.
1: Bah, zaman sudah maju, masih sajanya korupsi.
0: Iya bu, ampun deh. Ari ibu mau tahu nggak ketangkapnya gara-gara apa?
1: Hah, gara-gara apa pula tuh bu?
0: Gara-gara dikasih jam tangan mewah, tas mewah, sepatu mewah sama pengusaha proyek bu.
1: Bah, itu kan namanya gravitasi kan bu?
0: Gratifikasi bu, gratifikasi. Pemberian kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara.
2: Pegawai negeri atau penyelenggara negara dilarang undang-undang untuk menerima pemberian apapun yang terkait jabatan dan bertentangan dengan tugas serta kewajibannya. Hadis riwayat Ahmad bin Hambal. Hadiah untuk para petugas adalah gulul, yaitu khianat atau mencuri. Jangan memberi gratifikasi.
3: Pesan ini disampaikan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Warsupi, Bupati Jombang, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Memaknai semangat kemerdekaan tahun ini, pemerintah Kabupaten Jombang berkomitmen menghadirkan kebijakan nyata yang langsung dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Sebagai bentuk dukungan tersebut, pemerintah Kabupaten Jombang memberikan pembebasan sanksi administratif berupa denda atas tunggakan seluruh pajak daerah khusus untuk periode pembayaran Agustus hingga September 2026. Jenis pajak diberikan pembebasan denda yaitu PBBP 2, PBHTP, pajak air tanah, pajak perhotelan, pajak makanan dan minuman, pajak reklame, pajak hiburan, serta pajak parkir. Pajak daerah yang telah dibayarkan oleh masyarakat disalurkan secara nyata untuk pembangunan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, serta peningkatan kualitas pelayanan publik di Kabupaten Jombang. Mari manfaatkan kesempatan ini, bersama-sama kita wujudkan Jombang yang lebih maju dan sejahtera untuk semua. Pajak tuntas, pembangunan meluas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Era digital memberikan ragam pilihan pengembangan wawasan melalui kemajuan teknologi informasi. Pemerintah Kabupaten Jombang melalui website resminya di www.jombangkab.go.id mengajak masyarakat untuk mengenal lebih jauh lagi tentang Kabupaten Jombang. Silakan berkunjung di www.jombangkab.go.id. Temukan informasi tentang Kabupaten Jombang, Pemerintah Kabupaten Jombang, layanan dan fasilitas publik, informasi terkini, hingga layanan publik dari masing-masing perangkat daerah. Mari mengenal Jombang melalui website resmi Pemerintah Kabupaten Jombang di www.jombangkab.go.id.

0: Wong urip nek kaya aku iki masalah sing darane urip mampu ya cukup. Iki sing darane urip bahagia. Mulane sing darane wong urip gak perlu geger, gak perlu adek ngrasani tangga kono kene gak perlu. Sing penting ngatur rumah tangga iki. Sebab iki kabeh ana paribasan kok. Aja sok nyaponi latare wong liya nek lataremu sik rusuh. Mulane didandani omahe dhewe. Pemane delok bojoku iki masalah wis ta lah temen kok sing darane wong wedok. Nurut ya bojoku iki mang. Dedek.
1: Apa?
0: Iya ta?
1: Ngomong apa sama niki?
0: Ngomong Jawa, Dek.
1: Iki ning arep gremang-gremeng dhewe iki lho ngomong apa? Ngrasani sapa?
0: Yo gak ngrasani tangga, gak ngrasani wong liya, yo ngrasani peno bare aku
1: ngono lho. Apa sih rumah tanggane dhewe iki lho apa?
0: Iki sing darani rumah tangga harmonis.
1: Lah iya.
0: Stabilisasi.
1: Iso ngomong stabilisasi.
0: Lah iya, sing darani urip langgeng peno bare aku iki.
1: Kabeh tangga-tangga ki ngrasani jarene rumah tanggaku karo sampean ki wis tentrem.
0: Iya.
1: Ancene lah kurang apa anak wis nurut.
0: Cuma anak kekeliruan siji.
1: Apa sih?
0: Kon gak rumangsa kon.
1: Apa kliru ku kelompok?
0: Mulane ayo padha ngomong pikiran si dhewe. Peno ya tak mung aku ya omongen.
1: Lah iya apa?
0: Kok aku tak tuturi peno kok kuatri muring-muring, tak tuturi ku ya apa peno iku.
1: Apa bojo sampean? Lah timbang aku ne dituturi wong liya lalu entuk sampean tuturi apa?
0: Iya, kon bojoku sapa ngaran gendak aku. Ngawur ae kon niku.
1: Lah iya kliru ku apa?
0: Wingi aku lak ngomong ta. Ketiga di panas-panas. Aku gekno jangan kunci sambel bobor, ngerti asal bobor.
1: Gak ero aku sambel bobor iku lho apa wingi wis tak pecelno yuyu.
0: Lah iya yuyu bobor sambel bobor yuyu.
1: Lah iya lah wis e, pancen sampean ki tambah tuwek tambah angel kok, Pak.
0: Gak ngono carane sing jarane sambel yuyu dicepot gak ngono carane.
1: Oh ya apa nang gak iso kok.
0: Yuyu teko sawah. Ojo yuyu teko jublang, kliru. Kok kono tak siji aku
1: iki.
0: Kok ngawur ae. Ngatek yuyu teko sawah. Iku ceploten ngene cowek kono gawe sambel bobor arane
1: kuwi. Ngono ta, ya menis tak gawekno. Sampeyan iki model kok apa sing sampean jalu.
0: Lah kon piye sok ngono kon.
1: Lah
0: yuyu teko sawah urip, kon cekel cek, kon tutupi kemarang. Kon nyambel karo cowek, iya.
1: Iya.
0: Terus kon buka geger yuyu kon gawe sambel blek. Bareng aku mangan tak buka yuyune brangkang
1: ngono. Rasa aku karenan sampean ki ngono, jarku sampean doyan.
0: Oh, aku mangan sampe ketutung yuyune teko gedhu ngono. Ngawur ae kon. Oh, arek kok.
1: Tambah tuwek modal-modal meneng-meneng kok njaluk anget-angetan ae.
0: Lah ya apa?
1: Wedone gak anget mo, segone gak anget mo. Masa sih aku ki sore yo masak terus e, Pak.
0: Lho ya ya mesti ngono sih. Tambah tuwa untu tambah goyang. Tambah tuwa untu tambah pokak. Mangan yo ngono bar simpuk-empuk ngono lho, ngerti ya?
1: Belok
0: empuk-empuk. Tapi omongmu nek kadang-kadang lu prikik omongmu kok kadang-kadang. Offside omongmu kadang-kadang.
1: Mulai. Dengke uang lho, mesti kok bantahan.
0: Oh, dengke uang. Hei, aja nek ngomong soal ngono. Sing penting ayo ditoto anakmu iki.
1: Pancene anak wis sakmono gedene kok wong tuane bantahan ae
0: iki lho. Umure gak sepira tapi wis poel anakmu.
1: Kalau untu.
0: Lah iya.
1: Pak sampean kandhani, Pak arek lanang kok marimene goceng arek wedok ngalor ngidul.
0: Lah iya kelutusan.
1: Lah iya.
0: Sekolah wis gak nutuk, liyane keluyuran.
1: Nek rasane wong ku ya lara atiku, Pak.
0: Aku ya ngono, aku ya isis. Isin aku ngono.
1: Lah iya, becik
0: sampean kandhani. Lah iya, ati anak-anak lanang.
1: Lah anak lanang ki tanggungane untu lanang
0: kok. Bener romo wong tuwa, anak lanang apa jangkae siji bare anak wedok. Anak wedok dawa rambutnya cekak pikiri. Lah arek wedok ngerti iso bantu wong tuwa lemes. Tapi mun awar enggak, ulane ureh-ureh liyane boros itu ae. Mule go arek wedok kewer-kewer.
2: Iya.
0: Mboten, Cak. Mboten, Cak. Kula. Kula, Cak.
2: Irung ilang dinane iki, Nggo.
0: Kokro kae.
1: Wong tuwa lho kaya ngancam ngono, Cek.
0: Menit kok ragi 2 kilo.
1: Kae
0: opo? Arek diragi untune.
2: Gak, Mak. Bapak iki panjenengane tak pikirinnya nih. Tambah tuwa. Yang ngrumangsani nek duwe anak Joko.
0: Lah iya.
1: Saking anak sing arep ngrumangsani nek duwe wong tuwa.
2: Lho gak ngono. Maksude bapak iku perubahan iku akeh.
1: Apa sih?
2: Gak ngono. Suwe-suwe ambek peneng iku tambah pencilaan ngene ya apa?
1: Pancene bojo kok.
0: Bojo rene. Lah kudu sing rukun lho.
2: Wingi ana mburi ana nek pawon tarane rujakan mangan nek gak penolotek ya gak gelem.
0: Gak ngono iki bayi aku iki.
1: Bapakmu tambah kue tambah cerewet.
0: Rupamu kok cebok. Kon kono niru sapa? Kon niru makmu ya enggak, niru aku ya enggak. Dek niru hansip sebelah iki kowe. Ya apa kon?
1: Iki ana sampean apa nek hansip? Anak dhewe diturun-turun ansip lho.
0: Wah, arek kok tuturane wis kon iki
2: apa kok iku. Kang ilu kok combo lho bapak. Nyacat anake berarti ya padha karo nyacat wong tuane.
0: Lha apa aku?
2: Nah terus peneng ilu wong koyo sumbune kompor ngono lho
0: menan. Ngene iki, ngene iki.
1: Tuturana, tuturana.
0: Pokoke ya, saiki kon kudu nurut bapak. Detik iki, jam iki, hari ini, hari kiamat.
2: Hei.
0: Kon kudu nurut aku. Nek iso bantu nyambut gawe ta apa ngono. Nek omah sing tentrem.
2: Lho, wis gak kurang-kurang, Pak.
0: Iya. Ana
2: winginane ndandani kombong.
0: Iya.
2: Iya.
0: Iya.
2: Engko tak ewangi ya. Tonggo kalau alok.
0: Mun awar
2: iku kok kurang ajare sampe bapak.
0: Iya, sawangane ya.
2: Wong bapakne ndandani kombong kok nyrawung karur melok.
0: Kok lancang.
2: Ngalah aku.
0: Iya, ya ngono ya ngono.
2: Masih peno ya ngono.
0: Iya, iya, iya.
2: Ndandani pager.
0: Iya, iya.
2: Tonggo ro.
0: Iya.
2: Wong menawar pinter gak ngewangi bapakne, ro silah-silah.
0: Iya, iya, iya. Iku gak pinter. Iku anak metel arane. Oh, pedes iki. Rupanya kayak orang hutan kan ini. Waduh aku ya apa? Oh apa aku kerempet ini? Wah ada foto kayak cacing anil gini tak no.
1: Kak ngono, kapan mana yang sama ini gede ini bantu orang tua lo kapan mana? Angger bapak ini nyambut gawe kok ditinggal kelutusan arek wedok yang direntengi. Kak beleng ngerti?
2: Sak jani ya izin sama aku ini mak.
0: Wong isin gak ngono war, wong isin iku war.
2: Maksudku iki tak pancing.
0: Wah, aduh dipancing.
2: Lho gak ngono.
0: Ya apa ya?
2: Ya apa perbuatanku isih bapak iki iso nilai apa gak? Ngene lho, Mak. Nek penuh aku wis nyandak wis ngerti. Isi
0: iya,
2: hati sampean ku cocok.
0: Iya.
2: Nyawiji manunggal karo isi hatiku.
0: Oh.
1: Anjen anakku, Pak, mesti yo ngalahku.
2: Embo atine bapak ambek wekku iki wekku iki urip, wek bapak iki mati.
0: Iya. Omong arek tau belakang karo-karuan omong arek kacak to. Sing gak sik kono omong lha wis gendeng takon iki.
2: Maksud iki beda ngono lho.
0: Mulane pisan iki kok dadi anakku, meneh sok leren wis. Dadi anakku. Meneh sok kancan biasa wis. Saiki dadi anakku, meneh sok leren dadi anakku kon. Kancan biasa
2: ngono. Apa pokoke peno kaya surat keterangan gak apa-apa.
0: Keterangan apa dengkulmu anjlok ngono?
1: Sapa?
0: Lho. Sapa iki?
2: Ya biasa.
0: Lho ngene ya. Ya ngene ya.
2: Bakal yu peno.
0: Oh, arek
1: kok. Anak monggo, nggih ya sewu
0: nggih. Angger mule, angger mule mesti nggo arek dewa. Arek prewo. Aduh arek kono plakok lah. Arek
1: iki ngomong sing tepat
0: ta. Aku gopo delok menawa lho gopo.
1: Eh anak lani lho yang ngono iku.
0: Iki sapa iki?
2: Kenalno iki Mak. Lah, iki bapak.
0: Aku romone nak.
1: Oh nggih.
2: Romo obong.
1: Kenalno nak, aku makne menawar. Nggih, kula Tini. Oh iya.
0: Aku bapakne nak ya.
1: Nggih.
2: Kene cek tunggu kene.
0: Wah, tu kemedhe.
1: Apa sida ta?
2: Lho, ya apa ya? Jelas jadi.
0: Si doya oh pesare cek ngeteh iki sawangan lho.
2: Nggih. Kon sing ngomong aku rada ya apa ngene ya.
1: Ngono ta?
0: Wis suwe nak kon kenal Dik.
1: Sampun.
0: Anakku nang.
1: Nggih kula niki nggih ana apa sih jenenge wong wedok, Pak kula niki nggih isin mosok digori wari witok mawon.
0: Nah tapi kon mosok gak nuntut apa-apa kon. Nuntut to kon.
1: Kaya apa kesanggupane masmu ya apa?
0: Lah ngono.
1: Ya sanjange ajeng dilamar lah kok mbon dilamar-lamar.
2: Lah iki apa jenenge tak tukokno cincin ae. Wis pamit ana bapak. Wis.
1: Nyanti kok jak nyanti wae dhuwit.
2: Wis nang toko wis tengah lah iki.
1: Tak diladeni mangan dhisik ta.
2: Nang toko Mas liwat tok ngono
0: Pak. Oh liwat tok ya kan iku.
2: Ah maksud ya tuku.
0: Ya tuku ali-ali tak opo lak
2: ngono. Ya opo ge tanda mata.
0: Ya ya ya.
1: Ayo.
0: Ayo pokoke iki.
1: Sampun
0: nggih,
1: Bu.
0: Oh, iya, iya, iya. Heeh. Arek iya manis arek iya. Belutung
1: sih.
0: Lah iya, potongane 55 potongane manis ya.
2: Mohon.
0: Loh, duwe. Sopo Pak niku?
2: Mas Jamilin, Mas.
0: Loh. Rupane koyo suarane beset.
2: Hah, Man.
0: Oh, niku yo opo kon niku? Lele. Nek kepadan siji kok gak tau muncul lah perpisahan kok niku yo opo kon niku?
2: Nyambut gawe kanggo njangkepi urip, Man.
0: Iya, iya, iya, iya.
2: Ya opo kabare?
1: Waras loh, ya apa sebaliknya wakmu?
2: Ya soalnya pendengar penobek, ya waras. Paman nih, gak loro-loro nai?
0: Malah apa loro? Oh paman gak apa-apa seker buker.
2: Kak ngono tak delok kono sing abuh.
0: Apaan sing abuh? Ini mulai kon, kepetuk mulai kon.
2: Kata petuk man, guyon man.
0: Guyon-guyon omong gerang kon abu-abu lho. Kon mulai nyitak ah kon, iya. Mulai nyitak kon lah ya.
2: Kak aku eling bapak ini, lak dulur penuh.
0: Lah iya, bisa ngerti ngono.
2: Rupanya aku kodoh, cuma ya kok ganteng bapak karo
0: kodoh. Ya kata cicik ah, mirip pun kata cicik guna ya. Kata awak dewe ngomong dulur ya omane.
2: Iki ngene nomor siji aku ki sama karo penuh, ya sebulan aku podo warase.
0: Iya, iya, iya.
2: Nomor luru aku nak perlu
0: nih. Oh, ngono tak?
1: Lambulan nih. Ngeren perlu apa, gak tau sambang merini.
2: Ya, jenis. Bolok. Lang bolo ati gak ya apa ya
0: gak boleh pola de bolo-boloan ngono.
2: Lah termasuk keluarga aku.
0: Wis kate bolo wis famili ngono dulur ngono lha nek bolo-boloan.
2: Cara cara arek-arek kono iku bola.
0: Lah mulane kon rene iki mang aku diketun kon niku. Ono butuh apa? Heh? Ono gaene apa kon? Lah gaene apa kon?
2: Ngene lho Man ya.
0: Iya iya.
2: Aku lak nyambut gawe lak jeplok ae ya Man.
0: Heh?
1: Nyambut gawe apa lah saiki lawasan lah.
2: Nyambut gawe jeplok ae.
0: Lho gak kono kayune metel aja jeplok.
2: Kau nu rugi ya, Mas.
0: Oh, rugi.
2: Kulak salak rugi, kulak sawur rugi.
0: Iya, iya, iya.
2: Kulak apukat ya rugi.
0: Lo.
2: Kulak rugi ya rugi.
0: Ya, kulak rugi ya rugi.
1: Apa rugi?
0: Oh, arek kok nek ngomong koyo
2: ngono. Aku iki diutang karo wong Madura.
0: Lo. Kok lancang utang-utang karo kon?
2: Iya, arane Dulmini.
0: Lho.
1: Senom lo kan aja kendel-kendel utang mangkane wong Madura ngono kereng lho.
0: Kok iku Dulmini ya jenenge. Wes, kan iku luput kan iku.
2: Lha la iya utang wong iku kereng. Lah aku semoyo ku dina Sabtu. Lah aku mrene iki ya takon ya nyun sewu lho Man.
0: Iya ya.
2: Warisan lho sing teko bapak lho Man.
0: Ini.
2: Tak jaluk tak dol tak sorno utang
0: ngono. Nek kok tak sejarahi saiki.
2: Iya.
0: Nek kon takon soal wariso.
2: Lho. Awur. Sapa? Aku mrene iki perlu takon warisin.
0: Atau pergi sana lah kan bilang.
1: Ini ngomong warisan kok iso disasar.
0: Warisan lah.
1: Warisan.
0: Yo takone aku gak limpat mana gak selak mana. Nek pancen wong bapakmu bapakku dulur. Lah bapakmu Mekas. Pomo dipomo, warisan iki gak oleh dipecah kalau dibagi. Selagi nek keponakan peno ing mang sik dur wayah kancik diwasa. Mangun lah. Lah nek kok wayah kancik diwasa opo maneh gelem oma-oma, kan nek dibagi warisan iki.
2: Oh, dadi warisan iki gak oleh ngekekno aku lek gak aku wis rabi
0: ngono. Iya.
2: Lek aku wis rabi esuk sore upamane sore rabi esuk wis kok kekno ngono.
0: Iya.
2: Lagi apa lagi ya, masuk syarat ikati rabi Man?
0: Loh iya sih.
2: Lagi sih turun disir-siran nih.
0: Loh mulanya apa sebabnya kon rabi? Sebab kon bujang, mungkin kon boros.
2: Entek.
0: Lalu kon ngelakuin rabi, saya teneng.
2: Oh jadi, aku nerima warisan, lalu sudah bujuknya saya tenung.
0: Iku aja macam-macam. Ngono iso aja.
2: Wis aku njaluk tulung karo penoyo apa carane aku iso nerima warisan iki.
0: Ngono ta?
2: Iya.
0: Lah, ngene saiki diatur ae.
2: Ya apa?
0: Jaluk tolong adikmu ae.
2: Oh, menawar ah?
0: Iya, tolong adikmu ae.
2: Iso nulungi aku.
0: Masalah iso.
2: Lho. Wis suwe. Sik tas. Sik renteng.
0: Lho iya ulur kewer.
1: Lah kan ditumbas kan ali-ali ngeten iki, Pak.
0: Ya apa?
1: Niki.
0: Lho keliru iku.
2: Lho monel iki.
1: Aman ta mele lho, Nduk.
2: Lho larang regane 200 lawe. 250 trepis disusui selawe.
0: Heeh,
2: iki ngene lho, Pak ya.
0: Iya.
2: Aku mrene perlu njaluk warisan sebab utangku karo Madura iku yo akeh. Lah semaya ku dina Sabtu. Lah aku ngomong karo paman jare, aku gak iso nrimo warisan iku lek gak aku wis rabi.
0: Ngono.
2: Gak duwe gak duwe sisiran arek.
0: Arek duwe sisiran arek iki. Iki yo apa?
2: Iki tambah bener dhewe mrene ame.
0: Sopo?
1: Kone di pandangan aku tawano.
0: Sopo sih?
2: Karsih.
0: Karsih sopo?
2: Oh tapi arek wis 40 dino. Wis mari 40.
0: Kok arek sedut kon tawano.
2: Iya. Ya apa maneh?
0: Lah saiki diakal ngene ya.
2: Ya apa?
0: Wong iki sik dulur.
2: Iya.
0: Ya, sik family. Aja sampe si Kartolo iki mang gak nrimo warisan bab utange akeh.
2: Iya.
0: Saiki diatur. Iki pacarmu, ya. Pasti ini iki.
2: Ya bakal bojoku.
0: Bakal bojomu iki, silino adikmu, antacakmu.
2: Dadi bakal bojoku.
0: Disilino kene.
2: Penuh silino Kartolo.
0: Iya, ya apa?
2: Wis bener apa nang?
0: Lho iya. Wis.
2: Nang aku nek jengger-jengger tak tukokno tamper tak jirit.
0: Yo parebe wong tuwek kok wani narik iki.
2: Oleh gak pokro iki lho bener.
0: Gak pokro apane?
2: Wong bakale bojoku kok disilihno Kartolo iki. Sementara wae.
0: Nek wong tuwek kok
2: tapi lak
0: wong nyile ya.
2: Sementara kanggo nrimo iki lho, nrimo warisan. Gelem aku, tapi ana syarate lho.
0: Ya apa syarate?
2: Dadi lilo. Iya lilo wae.
0: Kelas kene.
2: Pokoke aku iso nrimo warisan syarate opo ae? Ayo omongno opo ae?
0: Omongno opo ae?
2: Syarate ngene.
0: Iya.
2: Nek turu kudu dhewe-dhewe.
0: Oh iya.
2: Iya wis ta.
0: Oh para ngile kok.
2: Gak nek aku ya wis iya. Dhewe-dhewe lho Pak
0: iki ngono.
1: Iya. Iya ya,
0: heeh. Dik.
1: Iya ya, Mar.
2: Marang nek wis turu gak leh ngomong.
0: Oh, ya wis. Terus disuwan. Iya.
2: Terus minggu ngarep iki
0: iya.
2: Kudu dibalekno.
0: Oh ngono ta.
2: Iya wis. Gak apa-apa lek panjenengan ngono. Iya. Perlune apa sih? Lek wis mari dresmekno dadi manten, terus nrimo warisan wis tak balekno nang ngono.
0: Iya,
2: awakmu ngono ah.
1: Ini perjanjian ngono awakmu gelem lho.
2: Ya wis gelem, pokoke aku iki nrimo warisan tak dol terus tak sawurna utang, aku wedi.
0: Lah
2: ya apa perlu seksi kidok apa liyane aku nyerah ae karo.
0: Lho, sing enak kok desa ono pamonge.
2: Iya.
0: Desa ono peraturane.
2: Iya.
0: Sing enak ayo njaluk saksi Pak Bayan.
2: Ngono ah.
0: Iya.
2: Ya sak karo sampean, Man. Aku susul ta.
0: Lah susul tenek.
2: Iya.
0: Lah mulane perkara Pak Bayan iku mak susul kenek, diparani kenek. Iya ta. kanggo mburu waktu.
1: Mriko mawon, Pak, sawangane.
0: Ayo, Pak, ayo.
1: Iya, iya.
0: Ayo.

0: Oh, mbak Pastor.
1: Pastor. Kok bayar kok ngosok tadi ku.
0: Lah sing ten sampean mboten Pastor.
1: Kok kula niki bajul. Kula niki paseman, paseman.
0: Oh iya paseman.
1: Lali sih.
0: Negari ta?
1: Nggih, kula bapakne Munawar.
0: Oh iya.
1: Lah kula mriki niki enten rembelune. Kula mriki enten prentulune. Kula mriki enten petuntung. Iki lho. Aja atuh tarik. Aja kok ketawar kok dikuwar.
0: Aja gopo. Iki ngene, ngene iki sik. Wis padhane dhisik bokonge kene.
1: Lho, wadahe bokonge.
0: Iku lho, lungguh iki lho, lungguh.
1: Oh, lungguh diwadahi. Bacet bayane iki.
0: Kaya apa iki?
2: Niki ngeten lho nggih.
0: Iya, iya.
2: Kula niki njaluk warisan kula sing ngenten paman iki. Tapi kali paman mboten asal sak napa wekasi bapak kula rumiyin. Oleh nrimo warisan, cuma nek kula niki pun rabi. Dasarnya iya, iya. Kulombon gak ada sirsiran, disili sirsiran yang menawar dulur kulo dewi niki.
0: Ya iki, bojone menawar iki.
2: Nggih jange.
0: Nasing kasih bojone ndi?
2: Lah niki jange.
3: Oh
2: iki.
0: Oh iki bakal.
1: Calon-calon.
0: Nang terus awakmu sami nang bayan kene iki.
2: Nedi saksi terus.
0: Oh, jadi saksi.
4: Oh,
0: iya ya.
4: Kertolan kulo japane ini. Nang saksi sak jero omah mboten enak Pak Bayan.
0: Iya,
4: monggo. Sampeyan sekseni.
0: Iya ya.
4: Angsal bakal bojo kula disilih Kartolo, tapi enten syarate.
0: Ngomong apa? Oh iya, ya tak sekseni wong nyekseni ae. Aku to apa?
4: Perlu nek ngajeni kali pamon.
0: Oh, ngono. Iya ya.
4: Perjanjian kula niki tambah kuat ngoten.
0: Ngono.
4: Nomor 1. Nek mumpun bakal bojo kula disilih Kartolo, nek turu dhewe-dhewe.
0: Nomor 1, bojone awakmu.
4: Mboten maksude nek mumpun disilih bojo bakal bojo kula. Kulo pesen turune dhewe-dhewe.
0: Oh, turune dhewe-dhewe ya siji.
4: Turune. Loro nek pun turu mboten oleh omong-omongan.
0: Nek wis turu gak oleh omong-omongan.
4: Nggih, pas jangkep minggu ngarep niki kudu dibalekaken.
1: Oh, ngoten.
3: Minggu ngarep. Nah,
0: minggu ngarep iki
4: nggih kudu dibalekaken.
0: Kudu dibalekno.
4: Nggih.
0: Wis nek telu iki tok.
4: Nggih.
0: Sekseni war.
2: Ngoten. Nek perlu kula tanda tangan ben napa.
0: Tanda tangan.
2: Terima kasih kula niki napa ngrusui rumah tanggane dulur.
0: Ngono gak ono tanda tangan niku gak enak. Kali ini akhire kok geger.
2: Pun nggih niki tiga nggih, pun. Nek turu kudu dhewe-dhewe, nek turu gak le ngomong, minggu ngarep dibalekno.
0: Iya, iya,
2: wis jelas. Nek ngoten, par bojomu tak gawa.
0: Iya, iya.
2: Man.
1: Iya, iya, Nak, ya.
2: Anu lho, sirisan menawar tak gawa.
1: Iya, kawan, kawan.
0: Kawan.
2: Pak Bayan matur nuwun lho.
0: Oh, iya, iya, iya.
1: Kawan, kawan.
3: Bojomu dhewe. Ya apa ya wis. Rakare wis diserana ya, katut tak.
4: Gaya
0: apa? Gak apa-apa sih?
3: Langke, terus yang mendisrakan, nah, yang ngetel.
4: Lo ngomong-ngomong belah kerangan ke dulu kali ya? Sementara?
3: Lah iya,
2: sementara sih.
3: Sementara lah disrakan,
4: tak? Masih, iya dulu.
2: Masih aku lah apa sih, aku perlu nerima warisan.
4: Oh, iya lah, iya.
0: Nyurutang lah,
3: dek. Iya, iya. Parang ya, Pak Bayan?
0: Iya, iya, iya.
4: Enak, ya, ini lah enak.
0: Iya, iya.
4: Enak ya apa? Kuat perjanjian.
0: Nah,
4: enak meni-meni ono apa-apa ya, kita tanggung jawab penuh ya aku.
1: Iya, sanggup menunjuk sini kok.
0: Tapi gak oleh geger loh ya,
1: boten-boten.
0: Saya bisa mari, apa itu gak seksi aku. Ada apa mungkin lagi kok, mah. Mau cari cawi-cawi aku mana.
1: Boten.
0: Nanti nak bisa koma, apa perlu nih gak, mah. Kudu diberesin gak, mah.
1: Ya, saya bu, Bayan. Lu lah dayo lah.
0: Nggak.
1: Maksud dijarin lo ngerti malam lo nih.
0: Duh. Mpun kok, dengan buri mau nonton.
1: Iya
0: lah. Belum terkali nih, kalau gak melakukan kok.
1: Walah. Ayo balik deh. Lu lo boten putus sukuan kok.
4: Apa nih, Pak Bayan?

0: toh?
1: Tapi tak pikir-pikir ya sing susah aku lho wis jangkep seminggu kok durung dibalekno
0: sih. Kon niku seminggu apa pikun ta ya pokoke niku.
1: Bapak iki ya apa aku pirang-pirang dina gak arep mangan gak seturu ya mikirno bakal bojoku disile tolo iku. Lah nek terus bakal bojoku disile tolo gak dibalekno aku ngrabi peno ya.
0: Arek iki pole oh arek kok potongane lola. Modelmu iki lho seminggu kok dibalekno iki seoleh telung dino. Kau ni kangen tak aku apa kau ni?
1: Luang ketok meripat dari pak.
0: Oh, masih ketok meripat je. Delok waktu ni, delok dinani kilo.
1: Sembarang lah tak sesuai nak arah perjanjian.
0: Iya, iya.
1: Pas minggu ngarep aku tu balik. Lo saya no. Kiwes payai balik. No, kau turun di balik no.
0: Saksi ni pak Bayan. Bayan no masuk pamong.
1: Iya.
0: Bapak wisan dan saksi. Oh, jauh kuatil. Nek sama kartolan tak balik no bojomu. Engkau aku nuntut engkau.
1: Lho sepisan penuh nuntut Pak Bayan,
0: iya.
1: Aku nuntut penuh.
0: Lho iya.
1: Iki tanggung jawab penuh sing.
0: Nek tak dibalekno kata lo perlu tak ungaran nang atasan.
1: Ngono.
0: Tak laporno polisi, toko kono cek diucut. Cek dioyop. Cek diuntut. Atau biasa. Cek itu takon iki. Atau masuk, atau gaya cek diusut, tambah diucut. Oh, ayo kono.
1: Ayo. Apa nih?

0: apa iki?
1: Lah ya wong sirsiran kok disileno wong.
0: Ya apa lo?
1: Wis aku wis kadung mendalem mari.
0: Ka mendalem ya apa cak tolong wis kadung dadi siji kok.
1: Lah aku karepku ben lak njaluk turu karo paman cek digolono dulur-dulure to. Dadi awak iki
0: sampe kok ndredeg kabeh sih. Awane manten nanyar lho awane.
1: Lah ya aku lak wis njaluk kurungan karo. Aku wis pelu kabeh ngene.
0: Iki maksure nganti manten cek tales.
1: Lah iki lak wis disano dadi kemanten iki. Heeh. Terus ya apa pamane awakmu njaluk balik ya apa?
0: Lho ya mbo. Ya iku sing abot ra. Lha aku ya wis kadung pusing aku.
1: Lha aku dhewe monggo awakmu njaluk balik, aku ya wis koming.
0: Lah ya mangane ya apa terusan iki?
1: Wis gampang ya apa kon tresno mbek aku apa enggak?
0: Tresno men rek.
1: Aku ya tresno ya.
0: Kadung gumel.
1: aku gak ngerampas, jane gak ono dodol aku kepengin ngerampas sirsirane mona awak enggak. Lah cuma sing duwe akal paman dhewe, karep pula. Ya wis ya mburek karo jawane.
0: Rupane dhek ya wis. Wis
1: saya
0: kelas
1: ngono kok. Iya, lha nek gak kelas gak oleh ya.
0: Oh iya.
1: Lho.
2: Man. Iya. Aku be.
0: Sampean man, aku nyeluk man ya
1: saiki ya. Iya, wis paham anu ya.
3: Wates ya rek.
1: Lah. Ambek menawar ya nyeluk Ode.
3: Dadi karo aku pase.
4: Terus saiki nyeluk aku apa?
0: Dek.
4: Bapak.
3: Apa? Apa?
4: Aku suntik di sini.
3: Suntik apa busi bu aku nih.
1: Yes. Piro-piro mana awak dhewe dadi manten anyar gano alangan suatu apa?
3: Iya. Ora bercabul apa mulih.
1: Sing tak jatuh sebab manten anyar iku akeh alangan.
3: Iya.
1: Nomor 1 kale metu nang ndi-ndi.
3: Iya.
1: Dadi 40 dina kudu ana omah.
3: Iya.
1: Dadi lek ana apa-apa lak gak sampe dipaido karo para pini sepuh.
3: Iya.
4: Soale manten anyar yo sirikane gedhe Pak sak jroning 8 dina ya lho.
1: Ya.
4: Sepisan ya nomor 1 sirikane. Nek ana terminal gak oleh utang-utang permen di kono. Ping pindho gak oleh nubruk prauto.
3: Ngomong apa ae. Oh, utang permen barang kok dicak kok.
1: Lah lek ngono enten ana kene man karo menawar aku tak nglencer sik nang Malang.
3: Lho, sik. Kelung nang Malang lah kapan mulimu kon. Apa nek watu agung kon. Iya.
4: Gak ngono pamit penenang di
3: nang Malang.
1: Kate metuki bari ya kuwi.
4: Kon nglencer mbek bakale bojoku kon gak merono.
0: Iya.
4: Nang Malang.
0: Nggih.
4: Napa?
3: Apa?
4: Urusane kadhe mendadak.
1: Ya apa? Lah, lungguh-lungguh sik.
4: Dak, urusan iki ya balekno lho.
1: Lho, balekno apane?
4: Lho,
1: aja guyon ta.
4: Iki lak melanggar perjanjian lho.
1: Balekno apa? Balekno apa?
4: Ya
3: ngomong apa kok
1: dikuat wong iya aja ngerusak pager ayu wong iya kadung rukun aja adek misahnya wong itu enak
3: tapi
1: lek wong dapuk noleh tapi lek misahnya itu gak oleh
4: ya si misahnya siapa?
1: Lah dibalik apa nih?
4: Ya bakalnya bojoku mah konsili
1: loh gak ngono isinya apa sih? Urusan kapan sih?
3: Masalah
4: iya
3: urusan kapan ya sih kan lo apa?
4: Sing bener ini kartolo sing salah aku tak pahit juga
3: masalah prosoku sing bener kartolo prosoku
1: terus ini ya apa sih undang-undang ini disik ya apa?
3: Ngomong undang-undang
1: nomor siji
4: apa? Nek turu
1: kongkon?
4: Dewe-dewe
1: nek turu panjangnya dewe-dewe lek wis turu
0: dewe-dewe ampun turu
1: lek wis turu dewe-dewe
3: iya turu
1: iya lek durung turu ya pikirin dewe rek mantan nanya
3: kamu senang perlu
4: nomor loro ya gak apa-apa
1: lek turu gak oleh omong-omongan
3: iya
0: bener
1: lek wis turu ya gak ngomong lek turu
3: wong turu ya
4: wong turu
1: lek durung turu ya sak bajek wong nyari mantan nanya ya kuyen barang
3: ah nomor loro
4: ya kuyen barang ya jiwit-jiwitan barang
1: iya
4: aku gak nganggur pak iya
3: kamu nomor telu
4: nomor telu
1: nomor telu
3: balik no
1: minggu ngarep kudu dibalekno.
3: Iya,
1: minggu ngarep.
0: Sampai masuk-masuk seminggu. Pokok minggu ngarep.
1: Minggu ngarep ya seminggu iki. Minggu. Pokok tahun sampai tahun 3000 lah akeh minggu ah.
4: Minggu gak minggu iki gak
1: minggu ngarep, minggu maneh. Minggu maneh ku.
3: Oh iya, Wak. Oh iya, Wak. Wong salah kon ngomong lambe gak kon toto ngono. Salah kon nek ngomong.
4: Sekusenalanno aku iki lho.
3: Seminggu, pitung dina ngono lho.
1: Minggu ngarep
3: padha kon iku.
4: Iya.
0: Lah iya, Dek, lah beneran
3: bisa. Waduh, tes iki. Pase.
4: Ali-aline sepuan balekno.
3: Ya opo, Rek?
4: Iku tanda mata.
0: Ali-ali ngene dijaluk maneh. Nyo iki lho garep aku.
4: Ya opo kon niku? Masih ngono ya.
1: Yun sewu war karo paman pisan. Aku gak teges kok ngape pacarmu yo enggak.
3: Rapas yo enggak.
1: Lah pancen iki karepe paman, lah rek kadung mendalem lah aku gak apa-apa. Tapi lo mau tini dipeksa balik sampai bunuh diri,
4: ya Pak.
3: Apa?
4: Tarinya Pak, sekjen.
3: Ya, tarin.
4: Ya lo, Kan wis seneng sih mbek ini.
1: Lho lek aku ngono kari nari kono lek kono iya ya
4: apa sakno. Iya iya iya. Soale kon ambek aku dulu.
1: Nek aku lek ngono tengah-tengah kuwi.
4: Eh Dik. Apa? Lahir batinmu ya apa kon ambek Kartoro saiki ya tak tak kerbak kon.
0: Aku ta?
4: Iya.
0: Wis cinta.
4: Cinta?
0: Cinta
4: 100%.
0: Wis nemen.
4: Bapak,
2: apa? Apa di bak aku? Wah, nek kok ono. Kon sampe ya sik kan iku.
4: Aku iki ya apa, Pak?
2: Padahal kon iku
4: lak gak umen terus, Pak, aku iki, Pak.
2: Mulane iki tak pikir bener ngono ya. Iki family parek kon. Pernah tuwa Kartolo.
4: Iya.
2: Sing penting wong tuwa kawin dhisik adikne engko-engko.
4: Buri-buri.
2: Iya, buri-buri.
4: Kok iso engko-engko?
0: Iki dudu jodoh sampean.
1: Mana ngene lho, Pak?
4: Iya.
1: Sampean niku ya wirawiri nggo arek wedok gak nang diresmekne ku digunung karo wong.
4: Iya.
1: Seneng nang dirapi.
4: Ngono lho.
1: Panjenengan iki dudu jodoh peno wae. Aku lho gak ngerampas lho.
2: Iya, iya, iya.
1: Lho, ojo dicontoh masalah iki.
4: Iya,
1: gak apa-apa. Cuma ya jodoh ibarat pasti dadi gak kena semono.
4: Aku ya gak apa-apa, perkara kon pek saiki aku wong ngalah. Iya. Wis tak serah no kon wis.
1: Ya srek ngono. Wis ayo rundingan nduk jero, mangan dhisik ya. Nek ono salahku ya njaluk sepuro ojo sampe iki mendol buri.
4: Oh iya ya ngono.
1: Ayo mendol buri lah. Kaenak. Ayo.

Memuliakan para bapak, para ibu, hadirin sedaya jamaah sholat subuh rahimakumullah. Monggo wonten injang ingkang penuh berkah menika, di balik kebisingan keduniaan di pagi yang penuh berkah ini, kita sama-sama bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita sedaya tasik dipun takdiraken kalian Allah saged ngelampahi amal ibadah dalam rangka mengabdikan diri.

diri kita dumateng Allah Subhanahu wa taala. Mugi-mugi kemawon ikhtiar kula panjenengan sedaya estu-estu kantuk ridhonipun Allah Subhanahu wa taala. Shalawat ugi salam mugi-mugi tetep katuraken dumateng Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingkang paring pitedah suri tauladan dumateng kula panjenengan sedaya. Kang mugi-mugi kita sedaya kantuk syafaatipun mbijang kelak wonten dinten akhir. Kang kaping 3 monggo sesarengan kita bikak pengaosan injang menika kanthi waosan suratul Fatihah. Mugi-mugi kanthi barokahipun kajian subuh wonten injang menika bibarokati tholabil ilmi wonten injing menika sedaya hajat kula panjenengan sedaya. Hajat dunia, hajat akhirat, mugi-mugi dipun kabulakan kalian Allah Subhanahu wa taala. Ala hadiniya wa ala kulli niyatin shalihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Para hadirin ingkang kula mulyakaken, kita lajengaken pengaosan kitab Bidayatul Hidayah sakmangke Al-Qaul fi Ma'asil Qalbi. Inggih menika tata caranipun ninggalaken maksiatipun batin, maksiatipun ati. Bismillahirrahmanirrahim. I'lam annas sifatil matmumah. I'lam anna sifatil matmumata fil qalbi kasiratun wa tariqu tadhhiril qalbi min radailiha tawilun. Dawuhipun Imam Ghazali, i'lam anna sifatal matmumati, anna sifatil matmumati, ketahuilah bahwasanya sifat yang tercela fil qalbi kasiratun yang ada di dalam hati niki bentukipun kathah. Manah ingkang dipun ciptakaken Allah dumateng setiap makhluk terutami wonten badanipun menungso menika. Niki berpotensi untuk menjadi baik ugi berpotensi untuk menjadi jelek. Sehingga wonten keterangan minggu kepengker kaula aturaken, manah niku diibaratakan kados rojo, kados pemimpin ingkang mimpin anggota tubuh kula panjenengan sedaya. Nek menawi pemimpinipun sae, insya Allah sing dipimpin bakal sae. Nek menawi rojoipun niku sae, insya Allah rakyatipun pasti bakal sae. Sehingga hati niki disifati kalian sifat dados rojo sing menentukan sae mbotenipun seluruh anggota-anggota yang lain. Bil qalbi kasiratun wa tariqu tadhhiril qalbi min radailiha tawilatun tawilun. Dalane berseaken manah niki mbutuhaken wekdal ingkang panjang. Dadose penyakit niku enten penyakit dohir, wonten penyakit batin. Nek penyakit dohir niki pun welo-welo ketinggal, cara tiang niku diobati saged. Tapi nek penyakit batin kadang niki termasuk yang menusuk di jiwa kita. Nek saumpami diumpamakaken penyakit dohir niki kados-kados kotoran sing wonten ten baju. Nek saumpami dibersihaken kalian taubat niku insya Allah cepet ical. Tapi penyakit batin niki kados dene racun sing saged campur kalian darah wonten tubuhipun menungso. Senyap boten ketinggal tapi saged mbahayakaken tenggene menungso ingkang kagungan sifat penyakit ati kala wau. Para hadirin ingkang kula mulyakaken,
Al-Imam Al-Ghazali wonten salahipun keterangan, salah setunggalipun keterangan. Niki paringi sifat ati niki minangka cermin. Hati itu seperti cermin. Cermin itu bisa mengeluarkan cahaya ketika berbenturan dengan cahaya. Tapi cermin niku saged tertutup dengan noda-noda, dengan kesalahan yang dibuat manusia, sehingga cermin tidak bisa berfungsi secara sempurna. Tiang dalam kehidupan kok ngelampai kesalahan kedik, akhirnya koyok noda sing nempel ten gini cermin nemplek. Jarak beberapa jam lagi kok ngelampai maksiat nempel mali gini. Nempel mali tanpa dibersihkan niki cermin niki lama-kelamaan dados berkarat. Ketika pun berkarat niki membutuhkan kekuatan, membutuhkan cara yang paling baik untuk membersihkan. Maka dari itu ten mriki dipun ilingaken kalian Imam Ghazali, wasabilul ilaji fiha ghamidun waqad intarosa bil kulliyati ilmuhu wa amaluhu li ghaflatil khalaqi an anfusihim wastighalihim bi zakhorifid dunya. Jadi kadang-kadang menungso niku enggak ada ilmune. Enggak ada carane sing dadekno tiang niki slamet saking bahayanipun kesalahan-kesalahan tenggene manah. Nggih. Tapi karena tertutup oleh dunia sehingga kula panjenengan sedaya dados lupa. Tenggene kehidupan kita, kita niki kadang dicoba kalian anak putu kula panjenengan sedaya. Kadang dicoba oleh lingkungan kita. Kadang dicoba oleh sahabat-sahabat kita yang menjadikan kita hubut dunia. Seneng tenggene donya, akhire kula panjenengan sedaya sampai lali kita terbujuk dengan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka di pagi ini kita mengkaji secara detail ada beberapa penyakit hati oleh Imam Al-Ghazali. Niki penyakit hati niki yang menjangkiti boten tenggene tiyang awam kemawon. Para ulama, para pelajar niki sering kena atau ketempelan dengan penyakit hati meniko. Wonten tigang perkawis, wahia al-hasad warriya wal ujub. Enten tigang perkawis, tigang penyakit niki yang bisa memakan kebaikan-kebaikan amal soleh yang sudah kita kerjakan dari mulai usia kita di remaja, dewasa sampai usia sepuh. Koyok-koyok kita sedaya amalan niki pun kadah, tapi mboten krasa digrogoti kalian penyakit-penyakit hati sing enten tiga menika. Nomor setunggal inggih menika penyakit riak. Penyakit riak niki nek kita ngarani senenganipun pamer. Imam Ghazali niki jelasaken riak menika termasuk syirik kecil atau asyirkul khafi. Syirik kecil gini penyakit yang dimana seseorang beramal soleh demi mencari penghormatan, patos pujian, patos kedudukan tenggene atine menungso, bukan semata-mata karena mencari ridho Allah Subhanahu wa taala. Niki yang sering menjangkiti kula panjenengan sedaya wonten kehidupan sak mangke. Jika dianalogikan dengan kehidupan modern, ten kehidupan modern sak mangke sifat riak niki gampil menjangkiti menungso.
Nomor setunggal contohnipun kita sedaya ketika melakukan amal ibadah niki titik-titik diupload. Nggih. Melaksanakan sholat tahajud mantun-mantun diupload nisore ditulisi. Nggih. Ini untuk mengisi sepertiga malam di malam hari ini. Ada terbesit dalam jiwa. Tiang kolowau kepingin mendapatkan like dari orang lain. Kepingin dapat komentar dari orang lain. Niki termasuk penyakit yang menjangkiti kulo panjenengan sedaya wonten dinten menika. Kadang-kadang mboten kraos para bapak para ibu. Niki yang memakan amal ibadah kulo panjenengan sedaya. Jadi kadang-kadang butuh validasi saking makhlukipun Allah Subhanahu wa taala. Kadang-kadang para penceramah, para ustaz, para pengurus masjid niki nek mboten hati-hati gampil digiring setan inggih menika kagungan sifat riak menika. Menyampaikan ilmu nek mboten hati-hati tujuane kleru, cek oleh pengikut kathah. Cek kantuk follower kathah, nggih. Diupload ten gene media sosial sehingga banyak orang yang tahu nanti berdampak kepada keduniaan yang selain kepada Allah Subhanahu wa taala. Niki perlu kaula aturaken, kadang-kadang dipirengaken nggih mboten eco, tapi niki ajaranipun Al-Imam Al-Ghazali kita sedaya niki pengin supados amal kita sedaya estu-estu hanya karena Allah Subhanahu wa taala. Niki ingkang penting kados mekaten. Sehingga sifat riak menika, pamer menika niki termasuk asyirkul khafi. Dadi syirik sing tersembunyi, terselubung. Terselubung. Maka untuk menakis syirik kados mekaten niki kita sedaya dipun paringi obat nomor setunggal inggih menika kita kedah sadar hakikatipun menungso bahwasanya pujian manusia ini tidak menambah derajat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dicelo menungso nggih mboten masalah, tidak akan berpengaruh ten gene penilaianipun Allah Subhanahu wa taala. Nggih, penting para hadirin. Dadi menungso niki mboten saged megang kuncine swarga. Ketika kita berpotensi pengen nilai ini menungso, niki termasuk kesalahan ingkang sangat fatal. Menawi Imam Ghazali niku paringi gambaran wong sing senengane riak, iku diumpamakno kaya dene wong sing budal nang pasar, nggawa tas gede, pingine diwasno ambek menungso, tas gede iku isine dhuwit. Padahal tenggene jerone tas niku isine kerikil. Ketika kerikil itu dibelikan di pasar, maka akan ditolak oleh seluruh penjualnya. Niki ngibaratakan dumateng seseorang yang senang dengan sifat riak, senengane pamer, niki segala amal ibadah yang digunakan ini akan dikembalikan kepada orang tersebut. Para hadirin ingkang kula muliakan, niki pentingipun kita muhasabah, kita berpikir lagi secara mendalam bahwasanya amal ibadah nek diniati krono menungso niki nggarai abot. Tapi nek amal ibadah kita sedaya diniati karena Allah Subhanahu wa taala niki dados seberat apapun ibadah niki dados enteng. Berangkat tenggene masjid di keheningan malam untuk bisa sholat tahajud, untuk bisa sholat sunnah qobliyah subuh, untuk bisa melaksanakan sholat subuh secara berjamaah, mboten enten sing ningali, tidak ada yang mendokumentasikan dengan ikhlas lillahi ta'ala, niki kraosipun luar biasa. Koyok-koyok kita niki mendapatkan ketenangan hati yang tidak dimiliki oleh
orang-orang lainnya, karena semua dilakukan lillahi ta'ala. Maka untuk menolak sifat riya, niki kita sedaya harus pintar-pintar menyembunyikan amal ibadah kula panjenengan sedaya. Dosa-dosa yang dilakukan niki kadang-kadang ditutup kalian pangeran. Lah, menawi saged ibadah-ibadah kula panjenengan sedaya, menawi saged enten sing ditutup sing boten semerap kalian tiang lintu. Gak ada amalan yang amalan itu ngantos keluarga kula panjenengan sedaya niki boten semerap. Niki termasuk dalam rangka membendung sifat riya, sifat pamer sing dadekno amal kula panjenengan sedaya ical. Abu Bakar As-Siddiq niki terkenal dermawan. Sampai dermawanipun Abu Bakar Siddiq niki ada sebagian sahabat sing boten semerap. Setiap pagi beliau itu berinfak, madosi tiang-tiang janda, madosi tiang-tiang boten gada, niki diparing di keheningan ketika tidak dilihat oleh manusia. Niki latihan-latihan kula panjenengan sedaya supados boten terbiasa pamer, boten terbiasa melakukan amal ibadah agar mendapatkan nilai rating yang tinggi di depan manusia. Para hadirin ingkang kula muliakan, niki ingkang dibahas pertama oleh Al-Imam Al-Ghazali termasuk mimma'asil kolbi, saking maksiatipun manah. Inggih menika kagungan sifat riya, sifat pamer, dudun-duduno amale sing dadekno amal kita sedaya niki binjing-binjing bakal diuncalaken, dikembalikan tenggene menungso kala wau kalian Allah Subhanahu wa taala. Engkang nomor kali dawuhipun Al-Imam Al-Ghazali wa mimma asil kalbi inggih menika kita berusaha meninggalkan maksiat. Ati sing nomor kali inggih menika sifat hasad. Nggih. Sifat hasad niki sifat iri, sifat dengki ingkang kita miliki. Nggih. Sifat iri menika koyok-koyok wong niki nyalano takdiri Gusti Allah. Eri tenggene sesama manusia dengan nikmat yang diberikan Allah kepada orang lain. Wong nek duweni sifat iri niki kados-kados nyalano pangeran Gusti Allah kok ngekei kenikmatan nanggone wong liya. Gak salah to. Lho niki lho sifat iri niku awone kados mekaten. Berarti orang yang punya sifat iri niki nuduhaken tiang kala wau boten rimo kali takdiripun Gusti Allah. Jadi sifat dengki, sifat iri niki kalian Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam didawakun yakum al-hasad fa innal hasad yakulul hasanat kama takulun narul hatabah. Kanjeng Nabi pun pesen dumateng umatipun wedya saking sifat hasad. Sifat iri, sifat dengki sing enek tenggene atine menungso. Mengapa? Dawuhipun Kanjeng Nabi fa innal hasad yakulul hasanat. Sak temene hasad, sifat dengki iku iso mangan kebaikan sing wis digawe, sing wis dilaksanakno wong. Kados-kados kama takulun narul hatabah. Koyok dene geni sing mangan kayu bakar. Dadi kayu sing garing, sing khusus untuk kayu bakar, nek dislebokno ten gene napa niku pawonan ngoten niku, niki kretek-kretek-kretek-kretek habis. Niki kados-kados tiyang sing nyimpen sifat hasad ten gene atine, kebaikane niki saged kobong gara-garae hasad tasik dipelihara.
Jadi kesaenan sholat, puasa, sodako yang kita lakukan, yang sepertinya itu sangat menggunung, banyak sekali ibadah yang kita lakukan, boten kroso ujuk-ujuk ganjarane telas, gara-gara ten manah kita sedoyo, tasik eri ten gene menungso, tasik ngerasani ten gene tiang lio, dengan kenikmatan-kenikmatan yang dimiliki. Para hadirin ingkang kula muliakan, menawi kagungan penyakit kados mekaten, niki saipun Al Imam Al Ghazali, dituduhno penyakite nggih dituduhno obate. Menurut Al Imam Al Ghazali, nek kagungan sifat hasud kados mekaten, maka cara pertama yang harus dilakukan adalah merenungi tentang ketetapan rezeki. Jadi tiang urip niku rezekine niku pun dipasti kalian Allah Subhanahu wa taala. Boten mungkin ketukar. Masya tonggone saged tumbas napa mawon sesuai dengan keinginan niku hakikine nggih mboten, sakjane rezeki niku kula panjenengan sedaya mboten. Niku pun rezekine tetanggi kita. Lah rezeki kula panjenengan sedaya niki tidak akan mungkin tertukar kepada orang lain. Niki salah satu cara yang bisa membendung supados kita sedaya mboten kagungan sifat hasud. Jadi pun tenang mawon. Rezeki niki pun dijata kalian Gusti Allah. Takdir pembagian dari kenikmatan-kenikmatan menika pun mboten ngantos kleru anggenipun malaikat mbagi. Sedaya sesuai dengan tulisan yang terdapat di Lauhul Mahfuz. Cara nomor kali supados kita sedaya niki mboten kagungan sifat hasud inggih menika mendoakan. Nggih. Ndongaaken tenggene orang lain, kemudian secara diam-diam juga mendoakan terhadap diri kita sendiri. Nggih. Kok enten tiang lintu dapat kenikmatan, monggo ten manah kita selalu berdoa, mudah-mudahan kenikmatan tiang wau diberkahi juga sama Allah, mudah-mudahan memberikan keberkahan yang sama yang dimiliki tetangga saya kepada diri saya. Niki langkah yang paling tepat supados ati niki saged tenang, ati niki mboten gampang kebujuk kalian setan. Jadi kita berusaha dengan mendoakan di dalam hati kita supaya kenikmatan yang dimiliki oleh orang lain ini menjadi keberkahan, dan kita berdoa kepada Allah semoga kenikmatan yang sama juga diberikan di pribadi kita masing-masing. Ini dua langkah yang sangat tepat yang diberikan oleh Al-Imam Al-Ghazali dumateng kula panjenengan sedaya agar bisa membendung dari sifat hasud, sifat iri. Ingkang terakhir sing nomor tiga, wa mim ma'asil qalbi, saking maksiat-maksiatipun ati ingkang kita ikhtiarkan untuk meninggalkan. Niki paling mendasar sing saged ngerusak ganjaran kita sedaya nggih tigang perkawis niki. Sing terakhir inggih menika al-ujub. Ujub merasa diri paling tinggi. Merasa awak niki paling bener niki termasuk maksiatipun mana. Jadi menungso niku memang pun kebiasaan ini pun sifat egois niku dimiliki oleh manusia sejak lahir. Mulai anak usia dini, arek cilik-cilik niku nggih, sifat egoisnya niku pun medal. Semua harus menjadi miliknya. Merasa lebih tinggi dari orang lain, nggih. Merasa paling kaya, merasa paling pinter dan seterusnya. Niki sakjane termasuk mboten sesuai kalau menempel kepada hati seseorang, karena sifat ujub niki hakikine inggih menika sifatipun setan, iblis, sehingga iblis setan niki didalaken saking
swarganipun Allah Subhanahu wa taala. Dadi sak derengipun menungso diciptakan, iblis niki dados pimpinanipun malaikat. Nek diarani ilmu, iblis setan iki ilmune lebih tinggi daripada manusia, daripada malaikat. Tapi gara-gara mboten purun nglaksanakan perintah Gusti Allah, nggih, dikengken mengakui Adam lebih tinggi daripada iblis, nggih. Akhirnya dijawab kholaktani minar wa kholaktahu mintin. Lan apa kula nyembah Adam ya Allah? Saya diciptakan dari api dan Adam diciptakan dari tanah. Gara-gara kalimat menika semua kebaikannya iblis niki terhapuskan dan divonis oleh Allah Subhanahu wa taala, iblis dan seluruh keturunannya akan dimasukkan ke nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Lho ngoten niku tasik trimo. Tapi dengan syarat iblis meminta kepada Allah untuk dipanjangkan umurnya sampai datangnya hari kiamat. Ngeten kene Al-Qur'an dipun sebataken. Mengapa iblis minta perpanjangan usia kepada Allah? Di situ disampaikan bahwasanya dia akan mengajak anak keturunan Adam seluruhnya untuk diseret bersama-sama masuk ke nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini tantangan besar kula panjenengan sedaya, bahwasanya dalam melakukan kebaikan nggih mboten gampil. Ranjau-ranjau setan sing didamel niki kathah. Bijuane iblis nggih kathah. Karanten apa? Niki yang menjadikan mereka itu mengajak dumateng kula panjenengan sedaya ten kene nerakanipun Allah Subhanahu wa taala. Para hadirin, dadi nomor 3 merasa diri paling tinggi niki termasuk maksiatipun ati. Maka bagaimana langkah kula panjenengan sedaya? Cik saged ngobati manah menika cik mboten merasa paling tinggi. Maka kita nisbatkan semuanya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena taufik, hidayah, kekuatan semuanya niki datangnya saking Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak mampu untuk menjadikan diri kita baik. Kula panjenengan sedaya mboten mampu melebeten swarganipun Allah kecuali karena pertolonganipun Allah Subhanahu wa taala. Nek menawi niki kita tancapaken ten gene manah kita, insyaallah kita sedaya niki bakal rendah hati, rendah, merendahkan hati kita mboten sampai sumbung sehingga ujub niki ilang ten gene kula panjenengan sedaya. Kemudian yang kedua, kita mengingat akan kematian. Kita mengingat husnul khotimah yang kita harapkan dalam kehidupan kula panjenengan sedaya. Mboten mesti wong urip kebiasaannya baik ini akan dibawa sampai meninggal. Karena siapa tahu takdirnya Allah yang menjadikan kula panjenengan sedaya mboten takdir husnul khotimah napa suul khotimah. Maka dengan mengingat akhir dari kehidupan dan kita berharap husnul khotimah, niki ingkang dadosaken sifat ujub merasa diri paling tinggi niki insyaallah akan ical tenggene manah kula panjenengan sedaya. Maka di akhir pembahasan pada pagi hari ini, seyogyanya kula panjenengan sedaya megang 3 hal supados kita sedaya niki saged slamet, supados kita saged menundukkan hawa nafsu kita. Yang pertama adalah kita harus muraqabah. Kita sedaya mengharap, merasa bahwasanya di dalam perjalanan kehidupan kita, kita ini selalu diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada satu detik pun dari waktu kita yang tidak direkam oleh malaikat raqib maupun malaikat atid sebagai perwakilan pengawasan Allah kepada kula panjenengan sedaya. Maka ketika kita merasa diawasi oleh Allah, ketika akan melakukan kemaksiatan, maka hati kita akan
kembali lagi. Ya Allah, ternyata kita niki diawasi terus kali pangeran. Mantun ngoten, jalan yang kedua adalah kita muhasabah. Kula panjenengan sedaya ngitung-ngitung saderengipun tilem dalu, kita muhasabah. Mulai injing ngantos dalu kinten-kinten kebaikan, kejelekan yang sudah kita lakukan sampai seberapa. Niki kita hitung. Ingkang paling akhir inggih menika kita riyadhah. Riyadhah dalam artian kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kekurangan yang ada dalam diri kita, kita tetap berikhtiar untuk melengkapi. Dosa-dosa yang kita lakukan ini kita tutup dengan kebaikan-kebaikan yang kita ikhtiarkan. Nek tiga hal niki sampun dipun lampahi, insyaallah kehidupan kula panjenengan sedaya akan mendapatkan bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala. Para hadirin ingkang kula muliakan, pembahasan pagi hari ini memang khusus tentang mirrodailil qalb, saking kotoran-kotoran hati yang harus kita bersihkan sehingga hati ini menjadi hati yang bersih, hati yang qalbun salim yang bisa menyelamatkan kehidupan kita baik di dunia maupun di akhirat. Kula kinten cekap semanten, mbok bilih wonten kelepatan, kula nyuwun agungipun sih pangapunten. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma tahhir qulubana minan nifaq wa 'amalana minar riya wa lisana minal kadhib wa 'ayna minal khiyana fa innaka ta'lamu kha'inatal a'yun wa ma tukhfi sudur. Allahumma a'inna 'ala dhikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Rabbana dhalamna anfusana wa illam tawfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Kirang langkung nyuwun ngapunten. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Mitra Suara Jombang, dimanapun Anda berada, Anda baru saja mengikuti kajian Islam pagi langsung dari Masjid Agung Baitul Mukminin Alun-Alun Kabupaten Jombang. Mudah-mudahan apa yang telah disampaikan bermanfaat bagi kita semua. Amin, amin, ya Rabbal Alamin.

0: Mitra, simak terus sajian program terbaik dari kami. Persembahan Radio Suara Jombang.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila jami'i man dukirat asma'uhum fi hadzal majlis. Qafarallahu lahum dhunubahum wa taqabbalallahu lahum jami' amalihim wa syafallahu lahum maradahum wa qadallahu lahum jami' hawaijihim. Syai'un lillahi lahum wal fatihah.

العظيم ثم إلى حضرة بحر فائه sekalian gondang bagi Prambon, Bah Irsyad sekalian gondang bagi Prambon, Bah Jaswati Abdurrahman sekalian gondang bagi Prambon, Bah Hasan Ilyas sekalian, Bah Abu Bakar Tamjis sekalian, Wa usulihim wa furu'ihim wa jami'an intasababihim wa farallahu lahum dunubahum wa taqabalallahu lahum jami'amalihim Al-Fatiha A'udhu billahi minas shaytanir rajim Bismillahirrahmanirrahim

Narosaken sabar dan ridho dari ujian Allah. Hampir sani kala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma yusibul mu'mina min wasobin wala nasobin wala sakomin wala husnin hatta lahami yuhimuhu illa kafarallahu bihi min sayyatihi. Rawahu al-Bukhari wa Muslim. Ma yusibu ora mengenai, ora mekenani, tidak menimpa al-mu'mina ing wong mukmin apa min wasobin setengahe bilai wala nasobin lan setengahe kangelan wala sakomin lan ora setengahe loro wala huznin lan ora susah hatta lahami sehingga prihatin yuhimuhu kang prihatinaken apa hamu ing mukmin illa kafarallahu angin nutupi tegese ngapura sapa Allah Gusti Allah bihi lawan wasobin nasobin sakomin huznin min sayatihi saking piro-piro kaele ane mu'min. Artine nek Gusti Allah kuparing wong mu'min, para bapak kok diparingi ujian. Ke ujian napa mawon? Apa ujian bandane, ujian awake, ujian anake, ujian bojone, wala nasobin lan ora kangelan. Kelonjangan kadang-kadang dalam mengemudi bahtera rumah tangga kusok kangelan, sulit, kesadung, keserimpet, wala sakomen atau sakit atau susah utawa prihatin. Iki ate sabar dosane disepuro. Iki dadi saktemene ujian niku berupa apa saja. Iki kangge ngelebur dosa, kanggo meningkatkan derajat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Para bapak, Al-Habib Umar bin Hafid Al-Yamani nafa'anallahu bihi wa bi ulumihi dalam khalaqah para ulama sedunia. Piyane sing mimpin khalaqah pertemuan ulama sedunia. Iki sing mimpin niki Al-Habib Umar bin Hafid Al-Yamani. Piyane ndamel panduan di dalam berdakwah dalam satu buku. Beliau menganjurkan masa sekarang berdakwah, sebagian dari wasiate memperbanyak menceritakan para solihin, dikongkon cerita-cerita no wong soleh-soleh,
nyeritakno kisos cerita-cerita para rasul, cerita-cerita para nabi. Itu lebih mengena di dalam hati daripada dalil-dalil. Nek dalilku kadang-kadang lali, kadang-kadang lali. Tapi nek hikayah itu biasanya nek, masuk ning jerone ati. Kanggo napa? Kanggo iktibar, ambil pelajaran. Kono napa sing kita alami nggih dalam hidup di dunia niki mboten sepi saking problema-problema yang pernah dialami oleh para rasul, para nabi, para sholihin. Niku rata-rata nate ngalami. Nah ini supaya dicerita-cerita no. Para bapak termasuk manakib sutana aulia Asyambil Qadir Ajilani Radhiyallahu manakib sutana aulia Asyambi Hasan Asandili Radhiyallahu cerita-cerita no. Manakipe para nabi-nabi kangge iktibar nabi wayo kena begitu rasul-rasul pernah diuji seperti itu maka kita sebagai penganutnya supaya niru supaya nyontoh bener bapak Gusti Allah piyambak maringi tuntunan. Dateng Kanjeng Nabi nate ditututi Gusti Allah. Nahnu naqussu 'alaika ahsanal qasas. Bima awhayna ilaika hadzal Qur'an wa in kunta min qablihi laminal ghafilin. Surat Yusuf ayat 3. Nek mboten nutut mengke didelok Quran surat Yusuf. Nahnu ingsun iku nakusu nyeritakno. Alaika ing ngatasé sira Muhammad ahsanal qasasi ing luweh bagus-bagusé cerita. Bima kelawan barang auhaina kang paring wahyu sapa ingsun ilai kamaring siro hadal Qur'an ing iki Qur'an wa ing kunta lan senajan ana sapa sira mingko blihi ing dalem sadurunge saking sadurunge kisos iku laminal ghafilin yaktene setengah saking mung kang padha lali kabeh. Kanjeng Nabi niku ngenten dituntun mbek Gusti Allah. Tuntunan niku nganggo cerita-citane nabi-nabi sing dhisik. Sebabe Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam niku nggih ngalami problema-problema seperti nabi-nabi yang dulu. Kanjeng Nabi nggih dituturi ngoten. Nahnu naqussu 'alaika naba'ahum bilhaq innahum fityatun amanu bi rabbihim wazidnahum huda. Surat Al-Kahfi ayat 13. Dari Gusti Allah ingsun yo nyeritakno maring sira Muhammad cerita-ceritane Ashabul Kahfi. Tak ceritakno dengan benar Ashabul Kahfi ku fityatun pemuda-pemuda amanu bi rabbihim yang beriman kepada Tuhan mereka wazidnahum dan aku tambah mereka hudan akan petunjuk. Diceritakno ambek kanjeng Nabi ambek Gusti Allah
Datang Kanjeng Nabi, ceritane Fir'aun, ceritane Musa, ceritane Asia, ceritane Maryam, ceritane Nabi Isa. Niku dicerita-ceritakno ambek Gusti Allah datang Kanjeng Nabi. Para bapak, mengko Kanjeng Nabi ku ditakoni ambek sahabat, ya Rasulullah. Nggih. Sinten tiyang sing paling berat dicoba ambek Gusti Allah? Di sing paling berat cobane niku sinten? Kanjeng Nabi dawuh al-anbiya sumal amsa, amsal fal amsal. I cobaku sing paling gedhe iku para nabi, para nabi. Kemudian seterusnya, sepadanya, sepadanya. Ku cobane ku gedhe. Lah dalam niki pengajian bab as-sabru warido minal balaya. Niki pertama ku critakno Nabi Ayub. Nomor kalih ku critakno Nabi Musa. Ku critakno Nabi Khidir, nggih. Niki dalu niki kula badhe nyeritakno Nabi Jirjis. Nabi Jirjis. Lha bapak Nabi Jirjis. Biyen wonten Syam, wonten Syam niku Syria. Ada seorang raja istilahiku lalim. Wong nek nyetano lalim, zalim. Raja niki penyembah patung. Jenenge Raja Dardayanu. Raja Dardayanu. Niku raja menguasai negara Syam. Tak negarane Syria. Syria niku terus geger, geger Syam, sampai saat niki cik geger terus Syria. Benku nanti dikuasai seorang raja namanya Dardayanu. Dardayanu. Lalu bapak. Raja Dardayanu niki penyembah patung. Dalam berdakwah niku keras, keras. Berdakwah mendakwahkan pendapate niku keras. Damel bayang sarir. Bayang yang mewah, bayang, bayang. Ku patung-patungnya dideleh bayang. Ngarepe patungku damelaken lokasi digali yang dalam, diurupno geni. Yeah. Ngarepe niku damelaken kedukan sing jeru diisi kayu sing penuh banyu disumet. Rakyate digengken ngliwati, ngliwati bayang sarir. Kapane rakyat niku gelem nyembah berhala? Lah berhalanku diberi perhiasan yang luar biasa. Diwehi baju dari sutra. Diberi perhiasan dari berlian, dari intan-intan. Diwehi minyak-minyak wangi. Sampai ambunene kumbah berat. Lah rakyate kongkon liwat ngarepe berhala.
Nek rakyat niki gelem nyembah teng berhala terus langsung liwat. Tapi nek gak gelem cemplung neng geni lung. Para bapak niki sampai ratusan bahkan ribuan tiang sing diobong teng geni. Niki jenenge Raja Dardayanu. Raja Dardayanu. Para bapak akhiripun Gusti Allah niku ngutus seorang nabi. Nabi niku asmane Jirjis bin Falatian. Falatian ben niku teng Indonesia enten wali jenenge Fatahilah atau Falatian. Niki Falatian nganggo tok. Niku bapake jenenge Falatian. Nabi Jirjis. Nabi Jirjis niki diutus Gusti Allah supaya mengajak Raja Dardayanu untuk menyembah kepada Allah. Untuk beriman kepada Allah. Para bapak akhire Nabi Jirjis niku sowan rawuh di depan Raja Dardayanu. Langsung Nabi Jirjis takon lima tak butu. Malas yasma'u wala yubsiru wala yugmi anka syai'at. Takon, ya, mari ibadah dengan aku, menyembah kepada Tuhan yang hanya satu. Kenapa kamu menyembah sesuatu yang tidak bisa mendengar, sesuatu yang tidak bisa melihat, sesuatu yang tidak bisa membuat kamu kaya? Gak cukup, ya. Kena apa? Lajeng Malik niku menjawab, innal mala wal mulka wan nikmata indi mala yuso ada tuha mundu abadu al asnam faina afaru ibadatik dirobik layadaru alaika syai'un minani am. Ki rajane genti jawab, kerajaan, harta, kenikmatan yang tidak bisa dihitung yang aku miliki ini sebab aku menyembah berhala, menyembah sehingga aku mempunyai seperti itu. Lah sekarang kamu menyembah kepada Tuhanmu itu mana buktinya? Kamu tetap miskin, tetap melarat. Ngoten. Mana buktinya? Ajeng Jirjis niku jawab, Bapak-bapak. Inna na'imat dunya zail. Wallahu ta'ala a'tani na'imal akhirah fil jannah. Kenikmatan dunia itu berapapun pasti akan sirna. Allah memberi kepada aku kenikmatan akhirat besok di surga. Terus langsung antara Jirjis dengan Raja Dardayanu niki adu argumentasi, adu argumentasi perang mulut, saling menyampaikan argumentasi masing-masing. Rono akhirnya Raja Dardayanu niki kalah di dalam
berdebat, berdialog. Akhirnya emosi rakyatnya dijaluk. Cara saiki polisi ini, tentara-tentaranya, pasukannya digengkeng ngurupno geni, dikongkon golek kendil sing kawedi. Bapak-bapak, kendil diisi coka. Coka niki diobong apa didang, digodhog sampai muncelak-muncelak panas. Bareng sampun panas disokno teng awake jirjis. Subhanallah. Yeah. Awake jirjis iki cobane semanten. Nabi niku Gusti Allah sing jenenge jirjis. Oh bapak, daginge londot, nggih, mateng. Kulite mateng, daginge mateng. Wong digrujuk ambek cokak sing sedang umup mendidih. Bareng sampun daginge niki mateng para bapak, disikat nganggo besi. Disikat nganggo besi. Pertama kulite protol. Badane kulite protol, daginge protol. Para bapak wong sikate sikat besi. Seluruh tubuh. Para bapak eleng-eleng kaya kaya kambing guling. Kambing guling. Niku mbon wis mateng diirisi. Para bapak sampai dagingnya habis tinggal tulang-tulang. Para bapak akhirnya pecah. Barang pecah tuh mesti wis ora duwe daging. Otot-otot wis katut kabeh kari balunge tok. Suma ahyahumullahu taala min sa'atih ala ahsani suratin. Kemudian setelah sudah meninggal para bapak seketika. Nggih. Ala sa'atin niku jenenge seketika. Nggih. Niki diuripno Gusti Allah. Diuripno dagingnya tumbuh kembali, kulit-kulitnya tumbuh kembali, bahkan lebih tampan daripada sebelumnya, lebih ganteng daripada sebelumnya. Jerjes niki. Lho bapak, barang wis dibarekno Gusti Allah, teko maneh nang ngone raja. Ya kafiru kul la ilaha illallah. Wong kafir, raja Dardayanu, katakanlah la ilaha illallah. Muarah pak. Akhirnya raja Dardayanu niki perintah gawe paku sing gede. Paku sing gede jumlahe 6 nggih paku. Kangge napa? Kangge maku jirjis. Oh bapak. Pakune sing loro dipakokno ning tangane. Tangane tengen dipaku nganggo paku sing gede kaya patok. Tangane sing kiwa nggih dipaku. Bajur sikile loro dipaku. Paku nggih. Sikile dipaku. Kiwa tengen dadi paku papat. Bajur sing sitok paku ning sirai. Sirai dipaku. Ajeng setunggal malih dipaku ning pas jantunge. Nggih.
di pas dodone dipaku, sirai dipaku, tangane loro dipaku, sike loro dipaku, paku-paku sing gede patok. Oleh bapak, jadi gautane pun dipaku dengan enam paku sing gede-gede kaya patok. Wis ditinggal para bapak dipaku di jarno. Akhirnya ambek Gusti Allah ditangekno. Pakune copot, paku enam niku copot. Paku neng tangan lurune copot. Paku neng sikil lurune copot. Paku neng sirai copot. Paku neng dodone copot. Begitu copot lepas bangkit lagi. Bangkit mana? Moro neng gone ngarepe Raja Dardayana. Ya kafiru, kul la ilaha illallah. Wahai orang kafir, katakanlah la ilaha illallah. Kagum ora bapak ya. Kok iso? Dadi raja niki kagum nggih. Wis dipaku nggih. Disikat daginge bisa hidup lagi. Famar Malik ayatu bikidrin adimin waktu biha wa'alku wa'alkau jirjis alaih salam biha wa'alkau danar wa'aglaha. Para bapak, akhirnya rajaku perintah boleh kendil sing kuwedhe, kendil sing kuwedhe diisi minyak, digoreng nggih. Disi minyak bareng wis umup nggih. Jerjes dilepokno nang ngene kendil. Oh bapak jeneng digoreng nggih. Para bapak, fa akhrajallahu ta'ala minal kidri ainan baridatan hatta lam yadura walayanul kidri syakrotan min syakrihi. Oh bapak, dilalah kersane Allah. Di koyok Nabi Ibrahim biyen diobong menggeni, tapi Gusti Allah nyumberno air, di mana air itu dingin sampai Nabi Ibrahim selamat dari kebakaran. Niki jerjes nggih wonten digoreng ning kendil. Lah kok Gusti Allahku ndamel kendil niku nyumber banyu sing dingin. Sampai akhirnya panase minyak, panase lengo niku dadi dingin. Akhirnya ning kendil niku tidak terasa panas. Boten sampai mateng Nabi Jerjes. Akhirnya pun medal Fakhoro jamila kedri wa kamakana. Medal saking kendil koyok semula. Babar pisan Jerjes niki boten terluka. Bahkan rambutnya protol sitok momon boten. Jadi digoreng niku rambutnya protol sitok momon boten. Kula bapak, akhirnya bangkit lagi moro tengene raja. Ya kafiru kul la ilaha illallah. Wong kafir. Ngomong ngucapo la ilaha illallah. Para bapak, diceritakno para ulama,
Nabi Xerxes disiksa seperti itu, berganti-ganti macam siksaan. Niku sampai 70 kali. Mati urip maneh. Mati urip maneh. Niku sampai 70 kali. Bahkan ada pendapat ulama yang lain boten ping pitu tapi ping satus. Disiksaku sampai ping satus. Falamma ra'a dzalika Malik qala ya Xerxes li ilaika hajatun fa in ata'tani fiha ata'tuka fi kulli ma ta'muruni bihi fa uritu an tasjuda li sanami sajdatan wahidatan watu qaribu lahu kurbanan wa idza fa'ata dzalik ataqtuka fi kulli ma ta'muruni bihi. Loh bapak, wis kentekan akal. Di Xerxes wis disiksa sampai 100 kali. Nyatane menter, ya. Dibunuh hidup lagi, dibunuh hidup lagi. Sampai 100 kali. Sak niki secara halus. Dijak ngomong cara halus. Xerxes, aku duwe hajat ning awakmu. Nek awakmu mentaati aku akan taat segala perintahmu apa saja. Aku njaluk supaya awakmu sujud sekali saja kepada Tuhan berhalaku. Sujud sekali saja. Nek sampean gelem, aku mentaati kamu segala perintahmu. Loh bapak, niki dirayu. Nah, sujud pisan doa. Hasa kata Xerxes alaihissalam, walam yujibu bisyai'in. Fadonal kafir annahu qabila kalamahu. Waqala Xerxes azabtuka bi anwa'il azab wa adaituka kasiran fadhat ma'i ila binti. Walau bapak, Xerxes menang. Orang jawab. Jadi nek awakmu manut aku gelem sujud sekali saja, nanti saya akan mengikuti semua perintahmu. Xerxes mendel mboten jawab. Menduka Raja Dardayanuh, Xerxes menerima tawaran ini ku menerima. Bro bapak, akhirnya raja ku muni, awakmu ku tak siksa berbagai macam siksaan, aku sakiti berbagai macam-macam cara menyakiti. Kamu tetap saja ya dalam keadaan seperti biasa. Saiki ayo neng omahku. Ya, neng omahku. Supaya awakmu bisa istirahat ya. Istirahat malam ini. Lha bapak, akhirnya Xerxes ngetut neng Raja Dardayanuh. Tindak datang tempat tinggalnya raja niki.
Dalu niku namung ngadeg salat, maca kitab Zabur. Tadi nek delok sing diwaca kitab Zabur ini berarti pada masa Nabi Dawud. Jadi sing diwaca ku kitab Zabur, bengi sembahyang. Hatta tola al-fajru sampai pagi. Di bengi nginep nggih teng tempate Raja Dadayanu namung salat, salat maca kitab Zabur. Lalu Bapak banjur apa yang dilakukan Jirjis? Salat, salat maca kitab Zabur niki berpengaruh besar teng atine bojone Raja Dadayanu. Muga niki dilakukan di rumah, di tempat tinggali Raja Dadayanu. Jadi istri atau permausirnya memperhatikan terus. Wong iki diapa-apakno gak mati, diapa-apakno mati urip maneh, mati urip maneh. Saiki malah neng omah sholat, maca kitab suci Zabur. Akhirnya atine sing wedok niku terpengaruh berat. Akhirnya nangis. Sing wedok niku, sing wedokku bojone, bojone Dadayanu. Pambakat bukaan kafiro. Waqamat khalfa Jirjis alaihi salam. Lha Bapak ngadeg ning mburine Jirjis. Bareng ngadeg ning mburine Jirjis sing wedok iki, wedok bojone Dadayanu kok nangis. Akhire tobat. Nggih. Tobat. Bareng tobat ambek Jirjis ditawani masuk Islam. Begitu ditawari masuk Islam, Pak Aslamat walama kharaja min Baitil Malik ta'ahu al-Malik ila sajadah falam yujibahu fahabbasahu mim baitin mim baiti baiti ajuzin laha ibnun asomma abkama akma wamana'ahu anito'am basyarob wakana fi baitil ajuz syariatun pada'a Jirjis alaih salam fa'ahdorot as-sariyatu wasmarot bi'an wa'is simari wajaat al-ajus waro'at as-sariyata fa'aslamat wasa'alat Jirjis ayat uwa libeniha al-ma'lul pada'alahu fa'azallallahu anhu maka nafih. Para Bapak, akhirnya Jirjis niku disiksa ambek Raja Dadayanu ditahan ning jurne omahe orang yang sudah nini-nini. Wong wedok sing wis tuwek nini-nini. Wong wedok ajus. Wong wedok ajus niki gadah anak lanang. Anake budhek. Kupinge gak krungu. Anake buta. Matanya tidak bisa melihat. Cangkeme bisu. Nah, cangkeme bisu.
Di dalam rumah jejes ora duwe panganan, ora duwe ngombe. Maksudnya disiksa, disiksa. Kapan gak mangan, gak ngombe, ku jejes mati. Arepe njaluk tulung sapa? Wong wedoke wis nene-nene, wis ora kuat apa-apa. Anake budek, anake buta, anake bisu. Lah iki wis ora kena dijaluki tulung. Wong bapak. Lah jejes dicancang ning cagak. Cancang ning cagak. Gak duwe mangan, gak duwe ngombe. Ora bapak. Akhire cagak sing gawe nyancang iku subhanallah dadi wit. Wit sing subur metu wohe kuwatah. Nggih. Cagak lho, cagak iku iso dadi wit-witan. Niku metu wohe kuwatah. Dadi Nabi Jesus dahar wohe niku. Terus wong wedok yang nene-nene diberi makan juga dari buahnya. Terus anake sing buta, bisu, budek niki nggih pisan diwehi panganan dari buah nggih pepohonan niku wau. Para bapak, akhirnya ajus niku mlebu Islam. Nggih, masuk Islam. Ningali mukjizat yang seperti ini kagum mlebu Islam. Terus nyuwun Nabi Jerjes, aku mohon pengen dungaken anak kula. Anak kula sing budek, sing bisu, sing boten saged ningali. Nggih, pengen dungakno supados waras. Mula bapak, akhiripun anake didungakno ku waras. Waras dadi anake malah saged ngomong, saged krungu, saged ningali. Bapak bapak bareng ngurnoten Jerjes niku bengok. Fasoha Jerjes. Ya gulam. Qala labbaik ya Rasulullah. Kola idhab ila baitil asnam wa kullaha inna jirjisa alaih salam yad'ukunna pada bal gulam bada kola baitil asnam wa kanat sab'ina sonaman falama balagur risata an jirjis alaih salam horrat al asnamu wa sa'at ala ru'usihina bi kudratillah azza wa jal ila Jerjes alaih salam falamma ro'aha Jerjes alaih salam asyara ila ardi warokado birijlihi wan khosafat al ardu biha. Falamma ra'at imra'atul malik hadihil mu'jizat syu'idat al-qasra wa nadat ya ahlal bardah irhamu anfusakum wa aslimu wa qala laha zawjuha inni ra'aitu mundu sab'ina sanatan mu'jizatin kasiratin ma aslamti fa innaki taslamina biru'yati mukjizatin wahyudatin fa qalat innaka innaka fa qalat dzalika min syaqawatika wa hadza min sa'adati fa amara biqatriha fa kutilat. Suma naja Jerjes alaihi salam rabbahu wa qala ilahi
qasaitu mundu sab'ina sanatan adal kufar falam yabqa li taqatun ba'dal yaum farzuqni asyhadah wa adzibhum adzaban sadida falamma faragha min tu'ahi ra'a narun tanzilu minas sama falamma danat annaru minhum sallu suyufahum wa qatalu jirjisa wa nazalat annar wa rakat hum jami'a wa kana dhalika yaumas sulasa. Bapak-bapak, di sakbakdane anake didongakno dadi waras, mripate saged ningali, kupinge saged krungu, nggih. Lajeng saged ngomong. Didhawuhi ambek Jirjis, wahai anak laki-laki, kamu berangkat ke rumah Asnaf. Masuklah dalam rumah di mana rumah itu tempatnya berhala-berhala. Berhala-berhaku, awakmu mlebu. Nek wis mlebu banjur ngomongo ya. Nek ngene berhala-berhala. Ngomongo. Ngomongo ning berhala. Jirjis nimbali sampean. Nimbali sampean. Para bapak niki dengan secara sembunyi-sembunyi bocah anake ajus sing pun waras saking sakite masuk di rumah. Rumah tempatnya berhala-berhala kanggo sesembahane para kafir niki. Ulam niki terus ngomong ya. Dateng berhala niku jumlahe 70. Di berhala iki jumlahe 70. Terus ulam niki ngomong ya. Hei para asnam, para berhala, awakmu kabeh ditimbali Jirjis. Ditimbali Jirjis. Begitu disampaikan langsung para bapak padha njungkel. Berhala kabehku njungkel. Ndase nang ngisor, sikile nang dhuwur. Akhire para bapak berhala niku mlaku. Mlaku, nggih. Dadi ndase nang ngisor, sikile nang dhuwur. Mlaku malih. 70 berhala baris nggih. Sowan dateng Nabi Jirjis alaihissalam. Bareng sampun Jirjis ningali berhala yang 70 di hadapannya, Nabi Jirjis isyarah neng bumi. Bumi ambleso. Nabi Jirjis gedruk lemah. Druk. Bumi niku ambles. Bareng ambles kuabeh berhala yang jumlah

Dek, aku ndelok awakmu. Awakmu kuis bolak balik ndelok mukjizat, ndelok mukjizat. Sampai lamanya 70 tahun. Kamu melihat mukjizat selama 70 tahun, itu enggak tertarik sama sekali. Tapi kenapa sekarang tahu mukjizat satu dari Jirjes kamu terpengaruh sehingga kamu masuk Islam? Sing wedok jawab, Mas, niki sebabe kebahagiaan kula. Nuduna bejone kula cilakane jenengan. Ini menunjukkan bejone kula cilakane jenengan. Marah-marah akhirnya sing wedok dibunuh. Sing wedok dipateni. Lho Bapak badhe ten Nabi Jirjes ndonga ning Gusti Allah, ya Allah. Kula sampun nyabar-nyabarno. Kula sampun betah-betahno. Sampai 70 tahun betah-betahno disiksa. Sakniki ya Robi, saya sudah tidak punya kekuatan lagi. Sampun mboten gadah kekuatan malih hari niki. Mulane kula pengen paringe mati syahid, ya. Ya Allah, kula nyuwun mati syahid. Para bapak, akhiripun terus budi nggih. Jirjes dungane dijabahi mbek Gusti Allah. Palama paro mentuaihi ro'ana rentang zilu minas sama. Palama danat anar minhum salu suyu fahu. Dungane Jirjes dijabai enten geni sak langit ceblok. Nggih. Bareng geni ku sampun mendekati kaum kaum Raja Dardayanu, lajeng sami ngunus pedang. Pedangnya diunus, Nabi Jirjes dibunuh. Bapak-bapak, mergo Nabi Jirjes sampun nyuwun mati syahid. Nabi Jirjes dibunuh. Barengaten turun malih geni kuatah. Akhirnya kuabeh kaume Raja Dardayanu mati kabeh. Ki para bapak, sebagian dari ceritanya Raja Dardayanu kalih Nabi Jirjes. Niku nek tengene kitab Al-Arois tasih langkung panjang malih keterangane. Niki sing kula pendet saking kitab As-Sab'iyat fi Mawaidil Bariyat, niki agak disingkat. Para bapak, kangge kula jenengan terus pundi ambil itibar saking niki. Nomor satu, kula jangan nek diuji Gusti Allah. Apa maneh aku nabi-nabi, rasul-rasul ya diuji ambek Gusti Allah. Nek kelonjangan diuji Gusti Allah supaya tetap melaksanakan perintah Allah. Ojo sampai kendur, nggih. Ojo sampai kendur salate, ojo sampai kendur perjuangane, ojo sampai kendur ngajine dan lain sebagainya. Nabi Jirjes diuji sampai 70 tahun, disiksa sampai 100 kali, niki tetap berjuang membela agamane Allah Subhanahu wa taala. Loh Bapak, niki nabi-nabi, rasul-rasul niku usiane paling ageng dibanding dengan yang lain. Pun badaniku insya

Allah pertemuan ngajeng lo tak nyeritana usiane wali-waline Allah wong sholihin ya. Mugi-mugi bermanfaat.